Iya, saya cendera nanti kemah kalau lela jenri rano saya kuda cendera nanti kagak itu aja dengan saya semoga ini kagak batang saya teman agen jangan nanti nabas bui nabas itu tabran sih tapi kita kalian jadi ngui tukul lemi teh karibu sana suka bete kita start tukul engi bagi engi engkaro net nanti nabas itu tabrani kasar tan nanti ngi tesetai engi asbui nanti nabas itu tabrani nanti kalian jadi kita mesin karibu sana suka bete kita start kita siapa nanti nabas cah cefem di baras tanggung kita engkaro sena nanti nabas nairobi mangunin ni olah engi tiga megi engi itu tabrani engi kita mesin ini jadi mande bayi sonik kat je ter ibe gara ira bayi siagung jatan je ter marai maje iru te jagot ti mi teng sebetali mara goti maji iru te jiji dem nyani kum nyukut mesek sebing et mapema na babit tabrani suka biti nam de saet kabesa karo net na tanem nye ko babit ngala je jang ke jang ke lebe dut ko jang ngale jang ka bu dut klani atuk nye te jita kutum ko jang ka mawasu saidi Kami ikut mesin kebab agar uti jika agen ngalal dah jika engsai tak ketemu. Kini nanti kan angkut mesin kita pergi tap kalian jin kau kebab kita lagi makin iya gak eng sabet kita makin iya ikut mesin eng sabet ke nyuruh jika kami ikut mesin cuma tap kami ikut mesin kau kebab bayen kami ikut mesin kita ikut mesin bay bayet kita nanti kan angkut mesin eng kasar tak ketemu. Jika ingat jika lagi itu orang kamu tuan dengan ibdaki guys kita ikut cengirin. Wekyum gonggong mungu nengungeng kakongeng tenibetu tabrani. Jamai game, jangan juga tamat juga betu nih. Lagi nunggu gosip ke, agam nai sih kita juga romeng ikut mesem. Agak gonggong itu kubangkan itu kujin. Lagi nengang entra nak warga itu mungkin kabisa. Nemacam jenak ikut kongeting gitu kuni. Lagi ninya nengang enti jamai game. Apa kamu ikut mesem juga kamu tuan itu. Agi hirip ke agora hirip ji. Icam game ikut mesem kita sebengung. Cam game seke camen. Engsai tak ketuli gunung ikut mesem ini cam sebengung. Meiti metake ikut jelo. Kima kena ane ngong. Kali nengut mati nyegi. Ngan lagi maguna to. Ngian ce ajen kunamun saudit setane iwe barak ngile mama gegege he mai mutege nangile mai yunige mai girege saita ka tul selingi seling tumtum sabuni lagani gi tabi nokken gi to i goruge ngi tulami tabi ko na tainin ko mugi saske agu gi tane tumam ne tinda yagile lagani gi tane jamege ko saita ka tul agu tin gi ngeringe je tinda kori be sabin ni ku jamege ko so ko jambi galage e agu magele sekondo ne jamni tinye ingin jige mugele da ngile ne angne na makini gai so nguti metege gut meseng sabe ngunguti pakak tege nguti lak tege ile olaga le ta ji jaku masabet na tan heraran kagam magele tlilindam magele mwa ngere sak moitano magele cleanliness is next to godliness yani tugu tlilin ko boy boy tago takne ga mun 20 so ngut ko itlila ko takne ngut ko jita ne jame saita ko tugu usafi we bal go geri tugu mun 20 tugu ga tlilin angot ko jini ge ge lak tege o ngunget gelen ge ko jeb joso ge marka tang lagi tu ñor jungur je tabla ko ni ang nin ke ito lingi tebe limbase teng rum ago yi ji ta je biose nga te tip jeng god kum ni bereng git ke ngi ta ta ba tiem ta ke gutril ka basa mateng ko ba tiem ka ko ngi ko ka bangan ge boli nga mo kib nyong ko ni gurik to ka basa nga ngi ngi ngi kuno ngi gi lege ga misi ago to ra ko mi to je biose ele nguna go ndo ba yo te ko bona kiro no ke su ko birusi met ngora na nga ngi nguli je kinyar ya ngi nguli kanam de ge Sita nama jama usafi Mama jikip katu nki aga tukul Ngin kila mutu duties chaji Nata na jama leni mrede Mrede duties chaba jebioso So wego confused So mago ngin jebioso kule kasi nyongon nye So mente kasi tap jebioso kwa jebioso kune nye Maake nyurago takinye bwa yuwa kabi kumbawun Ibi kabi minta timta tos wago tindaro ko Agi mita raun Ilenko lene mesmiwa Ago yago re ngunga pesa Magujutu kumbawun So onge chitukul responsibility Onge wu aku tak kerja pikir aje bin, onge aku pikir magi buat, pikir magi aku gutuga. Tetakiri beko utanya, tetakiri bay, gila kita ngi terikili, hey, bembar, hey, metop gule, lagi nu meh gue kasih ngu, inde supervision, ngu ngat gue 99.9%, yani insya Allah 100% magi agen kutanya. Ibuat kita gitu kan, last ma, gue itu saya cek dulu, gue kasih nuai, no, ma, barat kau, no, tom gelia, tom magasin berjingwe, tom magelia, mati yang gibat pun saya tak tahu, dia kan gue teta, embe tu cek tahu, aja makut mesin kita beri tap kalian jen, jen agak sangat liar, agak mui hotel, agak mau lega ini tera, mui sabit ki makini gege onge ngi tsaka gwe abi sene matia akte tu tena tan basitu komala ki gurna tu na ramil tinga tap soi bangat kuna badam nak sit bana

0: Yes, kala supati ni Jesu Kristo ngale ima kwa awa tina natana ka mga ayako misikala supati ni Jesu tina natana ki tina irinche matai natana kala supati ni Jesu akaman ki supati ka mutuwa inda daige seksa maksakol jaga ka batang saita mana agenge natana ba subi na bape tuta brana ki tabi kitab kalenji ni ngui tukuli le mi teke tia natana ba touch FM tu kitab kalenji nga tia natana baras taun kwenye teke ngana sena tanu ba Nairobi kimi tenge pchipinga kap kurista jatja terter buat kera lege mi tenge online eng www.touchfm.co.ke para inda natana nga kut miseng na lejine eye onge nge chika kwa yejimbi tuta brana asuka bete gigilge ke mandege ay baisho niki ako tarite ka mutuwa indi enge nafas natana gararan ye gita setai lejine karibu sana sego bete get statu kule ngi bagenge enge karo nitu natana wa betu tabrani aga meje ke betu tia natana basi tugu malach in betu tabrani tetu tia natana basi tugu malach ago tetu tia nukut misen meje ke tarit mure nagenge natana gago iri jiji kabesa gago imge kabesa gago sitka imutik chatrika mwana gitu mungule danyi aba mulal mure none kab sagu ji naga naga naga sit nerege chat ji mit barak aba mnye gora ge ngalol ji ji sama ko sit man ko barak man ko barak nerege ji ji embe tu taban mure none kab sa e gase ilaga ek chita na tanega naga sit nerege chat ji mit barak aba inge ni le chega to gulu ngila betu te ko ko tindo kila mutum pango ji ji ji tida ji to gul bangan to ki chega to ngila betu te aku cik cik kalau ni betul tapran ni, tapi kita kalau jinggo kita macam mana ni? Kau tu mesin kolej ni, kolej kau utak kau iya, cangge apa nama Bruce?
1: Cangge, tinggal.
0: Kau cangge guys, we.
1: Iya.
0: Oh leh, gua kan amin tu mego.
1: Ah, cangge, kau ni kamsa.
0: Oh, kau kira kena mangkat jiba, langgam kau riri beri.
1: Tinggal, as pun kengi, tegur. Yes. Tuh muka nama blind board.
0: Tuh muka nama blind board dah.
1: Yes.
0: Iya, lagi nama ni agam gua ingat kau ni. Aku yang gua itu leh ubi suka bit kata start, aku lagi bagi ingat.
1: Kararan kamsa.
0: Tinggal, minggu lima kau leh gua itu, gua itu Bruce studio. Wajar mulai kita nak keliling kau itu bis, kamu bis tap jitu kau kerja kita main diembar, makin lama kau bungut, keliling itu diembar jiji, so kerja kau tak jangan kita guna kau itu lagi keliling kau itu bis, kalau pesan apa nak berus, kira ini serutan kau serbuk kau pesan, kau ingat, kau jangan lupa dia, kamu kau kalau pun dah jaga kau ini, kau boleh nak kau boleh.
1: Yes.
0: Igen piko komi sukom nyan ji jota ngi enga sarta no bawe.
1: Gabu mama.
0: Ay gabu mama. Abu ngen gab samber nono gule ki ka tonu ni ne abu ando no taka ke bio so ni enga sarta ke. Ni gi mejo mi te ke velu ni ki to go so mesa no got la pani enga sarwe gala ki mi te sugur. O ngako bankan gab sa ji gule ji ke ye ma me ke kwa ga gut pa ye bio so ni. Utup ji gab sa ye ne ku jup ta ko tiling ni ne bo ga ita. Arilen bang magi gu bankan gule arata po ita linda ko be ta ke ne ke ne ko ita sing gula ta.
1: Yes.
0: Lagi ni ye gini ka kurbi pa na bitu tabra ni ro laga ma ita laga ma ita ko tmi sing brena ne. Ala ko nyas pa na gile jingin agle pa nu musu ko mi ano ngulim ba ta uni si jun. Ko te be jor gwe ni na ba ko ke kule jajan gi go be se be na lagi ni ko ge tar go gwe ge. Ngile ko sam tu ba bitu sia.
1: Yes.
0: Ko sam ga ro bitu sia ko angman ya. Ko ko ni ko tu ye ni ngule jajan go mi te se me na ge na ni ang ma ma anu. Ko si angan ko ti bo jot pa na ula na ga si ti mi te go re ni. Ko na tom gwe ga nyon tom gwe ga ngabu ma ma gule ngen da bo jonda ni. Ago tom gwe te se me na ka ita. Iga soko ngalo.
1: Koro ko besa.
0: Ko na ole jige be ri ki tu je bi oso na ga ole ne nye ga besa. Ko si betu chiki ka sam ko ga babule ita. Ni ga soko le ga ngai ta ko mi sem ba ndana ga ra e na jadi bosan bagu kuat, kuli jajang gugum yang nane katom boy tak neng geng tom boy tengsa mana, so kahanya suwe di kuli jin misa mana jadi bosan ahurun ini mika bi na boleh itu, jadi kuli jin makasih demi tu koran bana Bruce.
1: Iger le,
0: agi Inggris mesti nyak ses jita ille ibri cuma meta jadi bosan di tebe gitu tebat ini.
1: Kacut magorna teh tebehan.
0: Kacut magorna teh kabisa. So kita tanu koran kabisa ingu bana Bruce, lagi ni kemarin bayam betul tabrak ni kabisa, ko ibu hati leran ko so koran ko tuesday, agi terus aku sokit, kemudian sokit ya, kalau misalnya sebiji itu jual, najap-jap sokit, betul tabrane. Aku minta kita kengkak barang plus, singgalnya agengnya itu kalau misalnya ingat itu jual barang, dia tengah kau baju kalau ini kahnya itu gelik, tu kalau dapat. So kita terima mana betul tabrane, kemudian betul jual sokit, minta begi-begi itu kita nampak 150,000 Kenyan shillings.
1: Aku mata ya kalau begi-begi.
0: Aku mata ya, kalau
1: kita kalau kita nampak kabisa begi-begi nono, kalau kita sokit, kalau mama mayo toksen.
0: Mama ya toksen, mabe begi-begi ni.
1: Yes.
0: Lagi ni rana kita minta jual nanti najap-jap betul tabrane barang plus, semua agak agak kuat, kabisa entahnya. So kimi jita na chap chap enyu ko dalem gitunga *274#.
1: Si na chap chap kabisa. Agu mangan tinge thole bigi bigi ni gogi goi to kora bishek ana gogi goi.
0: Agi gun gimaji yaljige imaji yaljige sakanan ana ne yaljige bigi bigi na umbia.
1: Yes.
0: Agi gun anu ni to gogi wana Bruce ke chap kondo kinyo jiga 150,000. Lakini tiege gitunga ngono atana chap chap utiljige tiketi sekejang.
1: chi ne kanget mapema ago changamkar kabisa kochut soko
0: ak itilteke tishek cheka changa kosir chito age ingele nito ko soko bana Bruce soko ko matinye kele ne kaigertena mutikitit kwa genge kitine ke
1: yes
0: agleje kitjongan chutu soko tikitit tilteke tishek chotok chechang kosir chito age
1: chitu
0: soko iweje ka pikipiki timbeta brane dalengi kitjongan *274# *274# agijutu soko mbetu tabrani isikina fast na tanenege igitasitai *274#
1: china chep kwalitika tishake changu na mjige 150,000 asupui na mapema
0: yes agere kituka kajora ni green bana Bruce mana alitosmi itajini kwa wujutu soko anantoma agere kajora ni green kitu ngani yes ago blinkeni so gebaru kule mitibi kia tiju angungiti jutu soko agigone nkine ugure in bonus kitana ngabinyoru 553 538 shillings ngabinyoru 243 ngabinyoru 28 shillings ngabinyoru 23 inele jota ko bonus kagigone na fast ni mbetu tabrani *274#. Mimi kwa tuwe Wesley, ngoli mbajo ngenwa. Wesley, karibu. Wesley. Wesley, Wesley.
2: Bruce, tu mwenye mwenye?
0: Namge, Wesley.
2: Yungwe ya kisa. Yungwe Bruce, yungwe tuman. Karibu tuman. Alina tuman, alina Bruce, gale po, waka kanami tumwe po. Waka andi pichani chwa wu, mangi karu, kaisi yes, yungwa, tuman ni Bruce, ayna yun. Aye, oh tandang ibu gitu nai, kotor nai, kalau minum baik tak, aku jitu nai, aku mau lima, kau kau mau bunuh lagi tarikan, aja nam kari ti volta aja, ini nam kari ti be volta aja, jadi mengisi nanti aja, er, gay gay we, muita yang gua ni tu, ni lama lagi juga ni sebab tu, ibu tu aja, wajinnya we kalian nai nai kan. Agi buru yang kau koron, agi kundian, amun muzi nerek, ini aku tu macam, muzi nerek, ini aku tu mukaroron, aku emoan kata kepada, mungkin ni kita, aku sebab terasa, amat ini jual sesi, agi koron, kena ni ni, kena logo kau, ogi logo ni, jero yang kau ini ni logo ni, kami abah kini subuh, betul nama ni logo yang kau.
0: Ongol misong Wesley ongol imba jonge no sil joge ne bolimba kusume do bena ram dai
3: engusume jamge bru saktu amale o amune no lamba naravio
0: jamge sil joge
3: ange tin mu amacha mai ole amacha ma na no moji pikyo gengayu mucho ogive se sta yanda nyone ngayu oi boy sechu o orange mobile ra tato Ibesu sayanda nyone gigi tuju tawe gigi cahaya dah ini tu. Mucho amazing. Nana mau coba melindah nyon tu gur. Ake boring nyon. Apa juga itu lakukan itu tu cerah megalenji. Mucho. Angge amite. Empor lagu. Angge misal.
0: Sil juga tunggu limba. Kosu backing rumah nampus kagile jiji tak ujut sokong. Mimpi tu tabrani. Agama gelejitan nanti tinggi kita kita sih kejang, guna nanti sekian barang dah. Agaknya kejang ini yo, agama macam kita kalau tinggi kita sih kejang kita nengke. Agaknya Ruben, Krui, agaknya Oleta, Korir, agaknya jitan nanti nunggu lagi yang Vincent, Cirir. Pecut tu pun cuba nampu sih kerja kalau tinggi minjitan kalau tinggi kita kejang, kami kalau tinggi kita sih. Minta kacil biki kita sih tu pun jemito kalau tinggi kita sih kejang. So tuh kami jitan kalau tinggi kita sih kejang, kami sih kita agak. Nanti nunggu ni nafas. Kalau jin jitu sok, membetul tabrane. Dah lagi tiungan *274#
1: *274
0: Agi jitu sok, membetul tabrane. Nafas nanti negara orang kabisa. Yang ikas Samuel darab kurung guling bagap jemi bay Samuel.
4: Ramuna boy jeju.
0: Amge Samuel darab kur.
4: Gatu ambruju.
0: Roni bagas.
1: Samuel.
4: Ya betul bagi jangan lihat. Angeti we. Mengerai itu ikan aji lagi omong alegakan ni sahlem baita. Kuya aje barai, kuya aje hitren lepok kuya mu. Kali aje biasa ane suka ngalang kini barai. Kau juga apa bulle? Aku orang kau itu kau kau lugu gini ni, lugu ni tu je. So ikan aji lekak aje barai. Kubutman itu apa kan ni sa? Betamu ini. So amu leweran kau dia itu. Ileng jago ngalang lugu ni. Aku mungkin butuh tahu cerita aku ini, anak butuh cerita ku gaya tu akan ini sah. Kau ni buce, ye ke rilegatan sah. Aku mama kau yang kau ni kau ini urut urut. de ama ile bas ki ne bi anyi ko te bi kanisa ali gbolo lo go bi ani bu ti de ga mo yo lu mal da ke le kanisa ka bi sa no no go bute kanisa de ba kanisa go ro de ta ko ge ni akwonu akpo kanisa go ita bi ete go kanisa so ra ge ati we brus ok tu mos eye te de ta ga ni ga ra ne no li ka we te de ta ga ni ga ra ka bi sa de bo kan le ga ke til gi mo do ge til ga ta ba ne cha e on le gi ni bi ga ka ke bi be se re ga no be o go ge ro lu go til gu ra i se ja ga mu go se ga bi sa ko gi te to kan le ga si a go bi gi to ge ba de ko ge til gi si a go ra on ne ba so bo ga ni o ge ro de te se ta ga ni ko mi e ye go ru wa di twe go ru wa di ke ke ga bi sa go bo tras mara county ye da cha mo ri am go le go uno go ga ara ga bisa o go ni ji
1: ye a le yo a trims a falit a le go ma a ga te na ro go lin o mo ga tras mara account
0: o mo tras mara account
1: yes
0: ya na de ni go na da mele le mi ngala
1: yes
0: yes but bru sa ki ngere le ka ga ba ngi le ji ta ne tele te ke che ja ngona ta ne si je na fa sa ne mana de to ga ga ngi ji ta na ga go si ki bi bi ge ne
1: yes a gre ki ku re an antru antru langat not ba si de 7 15 how le ti 5 or 2
0: a ga ngi ji ja ba bru sa la ga te te ke ti che lo e ya ka ti mo ga ba sa
1: a ti mo ga ba sa ya ni on talk
0: na ta yere le ga na fa sa na ta na ga ra ga ba ngila rana go tuesday magama ji ga ga ngale ke jang ki meje engyo banam rus ki azun tigitit na tanaba shopping embe de tabrane agora ngate che pik ke jangas ni tanan jurjinga bara inda banam rus
1: shopping go tigati sek cha cha
0: keba 14000 kenyan shillings agora ngate tigati sek 43 ni tagana fast na tanan garana ngabe sa inginye e jitu soko inge goni aglejin dialog to gan star 274 hash
1: si ne go sega bisa gi mokini ga shopping ginyo 14000 ko toretin malaz ma yolishe tugule shopping
0: yes
1: muji boy say 4000 yal shopping che boy she inam 10000 ni bangan mai ta chi chaga changa chaga richin
0: no no star 274
1: hash
0: yes star 274 hash
1: star 274 hash
0: agi jitu soko ngore na tan gararan embe to tabrani agere bi ke miti tan ga jitu soko banam ruzo ngino igure joyce agun yor 27 shillings Joyce, amin jete yuweka soko mbetu tabrani. Weka soko akutu ni 7 shillings. Sijo, wamara kwenye ni nyuri isi kini 14,000 mbetu tabrani. Dialogue yungu wani star 274 hash. Agile jintika shikiyotu jimitoku 43. Star 274 hash. Chutu soko yungi guni. Yekita sita jepto na bo nimba magogo jepto.
5: Tinge ta gruso wa mune.
0: Namge jepto.
5: Nana leya chicho na bogeri na nyunga ngeti. Roi sibi majini ya wa chepyo sana na mu. Anda gowe ndio lea kugo ngone ngulogowe kanisa akore ni kwa baska ngane ngulogowe ka bobule akwa tremi na ndo kanisa ii ya kanisa na ngo mana kanisa ene ana mara gogo unye kitu ni buchi kura isu gojwe ibu onyon ama chea itanyi ile njiga ngale ka kanisa kumoete akwa kanisa ita inone wendi ama chea onu wendi kanisa ile ono wendi kanisa ii wendi ka bobule yone tanago mwong imu one manit asu kwa sulda sabi inyon ni buchi kutkete sile maita kura gobuti ama chene na yota ndile ama chene muamani mami gita ke moe tene ungui misi ngepto mago
0: ungui misi ngepto mbali mba mago mama nansi randish
6: jamge bruce takzike
0: jamge
1: jamge
6: iko elebe itaela kwa nanu tinge kwa elebe itaela kwa nanu kabisa kele kewe kaba bule yoni ukewe bandangu ilo kwa itingo kule kwa kukukit misa minna ukume misa minna na na mwaje nje pkele litugula le magimwaito enganisa galeke ujoje samis na na mwaje wara kwanyi kemenge eche kwanyi juta kimlembe choni juta jumenge eche bruce kwanyi juta njwige era nyase bige lele koki bare ne legile koma gita e kwanyi na wa alembe ita ile maginge inimi gapka zgo meke ne lemi ite da wala magotor gebe tuyete jebyo so bar ne tepkele litugule no ser ongala alemane to wori le kai lembe agabisa amma chiri to le ji chor ele itan ingo no jine ile ko to rimi ka babu le jone ana ko to rimi semina lembe ga mwana kwa no go gabisa amma chiri to gi mo chi le gero te bo tena ke ngala le go go e ti lembe ita o imnya na nye ina ina ile le me jwe te e bo da no la kwa no mo mo to ga da tu ke ujo kongwe na kwa nende zani chenji punyo obyo kapita mburele nicho si kongu kitu
0: ako agamaman mama nansi randichu agamu na wengon boya kilo kwa imiwa wafule teko kasi for example kapit ngalai kiburo mengele suyu ke miwe yaano hii anangopit kina ya umikiri lukini magararan
1: oro
0: Alia mama ngale ngani sama wale ma minister kagile kuni geera kubindi kubindi sa mna magubindi ba ma miji ne isha mungu we ma guati yes sita bende ge jobi dera mata
7: inge
0: jamge
7: jamge tumo na Bruce
0: jamge jobi mata
1: jamge blali wa blalis
7: yes blali wa blalis ama ngalo wai wai kamsa kama chain Kuandao kuandao mama jes kara gegeere guani kuanda na ko niginye nigigo nutabu kara ngete so ama leero no ama je ivumili ani agita ivi mangu mie agar gai to bruising elengi tu kuanda na zama na abi mie ama kunde iya gasi jenga kote kyo tu baraga tukwe na necha e agiti mie tu iye Iravilian, Pumeng, and his manager, I can. So, hey, taking them here. And every time you get taboo, that's the year up when you go join it, Mama, like I heard, when you do. Number two, when you go to Lower Yard and Gabungo, I heard them go on it. Yeah, maybe you go to the Amri and Bible go quando. Go to the Varavira, my girls are digging to Aga here. Aga Nala, Aga Lay, and go on you to Grai, or Mamma. Yang kemai saya ini ni bugi wenna itu tte, ya, putte kuanda ne berber gawat ene unek ki, kuai diri tu guna anu to, buka tau kuai berber itu non, amaganiza, amazemina, amagungungi, tak jie, aje muncah ne silje we tu, ibu besis dah anda ni, ilai ni ribem boleh, okey misi.
0: Wangu misung, misung, misung. Jauh from kita, kita benda kita ingin lebaran terus. Kaca minyak lekat jutun dapik soko. Abang guna kita ni big 24 jaga jut soko atau 43. Kau kira jitu, jitu agi dalit kita kita ageng. Mesti mager kita lengan dalit kita. Kau kira bicara agi dalit kita. Kau kira
1: ni tak kau tiga tiga ageng. Agi na 14,000 ni cut shopping iba angge. Jutun soko kau kira *274#
0: *274#
1: *274#. Agi sikit.
0: Yes.
1: Engkau runi caprani.
0: Ia kita setai engkau lebi studio. Egas Joyce ngulim bokap cerire, Joyce nombokap cerire.
8: Jamge tiga tak Bruce amule.
0: Jamge Joyce.
8: Kumpul kami sama uti cium beri kita kumpa kalle kila batu nen kami salah bayat, abal leh jiman ngotiat enjam, aje bang kumpul. Kamu aja amat itu alain, abah onjo juangka, tama dungu egam sa. Kamu aja amat itu Bruce, acting dia tolle. Kiri amma bi kau engen sabili. Cemaguri engkau juga besar, tiga orang ini macam gigi ama, apa macam itu je, lekap itu cuma ni, nama koroti, angin sihir aku cuma ni nama coba, lagi gigi gelam dah itu, mami cuma ni nama coba, elsa milik aku besar, amun, tiga orang cemagorai, magorai tu angkat besar, jadi tu jadi tiga orang cemagorai aku besar ingko, ingko ni apa ingko lekap apa apa punya. Aje bapak kamu tu tinggal, kau kah bapak punya jadi kau itu nama kau kau kalau lembu kau bisa bela, sebela lu. Kalau ama muat cuma nunggu tiada jigo lembu kau kau nama mana sih ni, ada engkau jadi di sebela. Aku sebela itu na, coba follow dia sih, ada sebela nama kanisa, ama ama kau ni. Kalau kau kah bapak punya, bapak punya jadi tu itu, tiba canggah bapak punya jadi sih, akan kasih sih. Makwarai kata sa kuaji, bagi tombe. Makwarai kemana? Hm? Ima akan kata sa, tu yang dah lagi ceri lagi bagai cuci kata sa gule. Makwarai kuaji. Aku tesis tu kau makan otak lagi mana? Kau macam itu agak salah ini. Yang kau itu jadi kau yang sambil ini, oh kau macam gimana? Bukan kau ni sahari ni macam itu. Ima mana lawe di sahari? Mati lawe di apa gule? Aku bawa badamu. Indah bagai cundi naga pari nenek lelaki kami ada. Tengah bici cawan itu kau ibarat patai. Koro itu ishak cawan. Kima kau beri fat, kima kau beri apa? Bila yang tahu kima kau beri sembina. Kima kau tu yang cari patai. Indah ibarat itu saurimu. Ha?
0: Orang miseng je. Kalau angge nama kau, kalau angge.
9: Hey, orang muna bayi sejuk.
0: Jamge kalau angge.
9: Igi tu yang bila ni engkau cuma ingin gel, kau nyuneh. Apa na baru asyik pakai korai si, korai si ni elle tinggi nuir magosa, elle mo maculat ni engga engga, muni ke erki ngol, awu gigi tu yang oi gubur ta agen engi wey, iye wey, tekin ke wey kapasa, dah mun, patang mu awu gigi naman, anai hiye miyoginye weri meyo egisu geche abyo setule na telele ngayo murenik amwagitake ugochi inge sabete ngu iwe teginke ewe kabesa ngamu nibari isi butuku kechange uangoru yosa murenik mwago unke ngule lasi magumeti tingo iger kake ngalin au kimutu wenyoko ngu weri teginke igere lagi butena kiwalako au ngalal kumnyakia tino se ngwe higo lolji nigi ni mutu
0: o longe gabe tutu nemi bana jondo
10: tibu yesu kristo inge ta bruzo amune
0: dai mana mlele
1: jondo
10: ega ora mi tego na ji ne gitendo ule mai ta sina ta je tinye eye gorom gorom ga pesa ara mo lu ile ni go we aga to bulle ani je te nu ga ni za ni ke le le ni se na na ma ki bara eng anda saya negi minjana sosial tu, kau minjat tertap kabar asai, kau gabung di tu kulbar nuti boy, jika kebiusu, ikan sekelilin, ni tu ye tap kebiusu, ni nama boy je, kau minse mina entar lagi sebenti, elogi aye ni lagi, kau bang angkai jaga saya neng demjem betul, nampak anda awal ni, bagai kasih ye boy, atau masih buta, kau ni, escape kote no kerja, ya engan nega kebiusu, nampak angkai Maganisa amaga amasemin kure kabeza
0: ongo misen bana jondro bangila bana bruce ngum ya kimi se gaso man logo kabemit kimi gile joga kwek tul ngora creation jita ngi jitu soko mi jinam jota kabesa ani mi tegene mi to soko te ngi kabesa na tana garara ne mi tegene mi to soko ngi aguni taka kasir ele cheka tul ne muj ki ma ja ite se gi ma ja ai ga se tu ngule ngore ngum ana go boy ko misen ana go inda go to ilindon ya go tu mi jitu ngan sirufen kai go ni je pono kyat je bag batisen bet tabrani 5000 kajan shillings amagin gora gele meji te go dan jala no go ni 5000 kenyan shillings jado je isi kim betu tabrane ko ge dale gitu ngana
1: star 274
0: dige sigata jige te leban bruce
1: agar te check 19 check 19 ni yoru 85000 inge le mo gele ma pati lagini go ni gora bi shege mara go gi shep ko ta go to mi achi finishing na ko to mi ta foundation
0: man
1: chutun soko go ge bre star 274
0: ko ge dale gitu ngana star 274 Star 274 Shall someone look at a bit? You can get missing getting on a siki and parandan of a bit of land with the mega yonder. I'm going to go to the house.

0: sound right.
1: Yes. Yanganyao je si bito.
0: Yes.
1: Uwa yo la gane na ke maskila go go pa pa na iske tawa.
0: Yes.
1: E uwa ga mi verga ta na gloro nganyao.
0: Yes.
1: Yes.
0: Tenda ra tana ga go ite te go shak sa sam chaka ta el bo studio.
1: Mhm.
0: Agata chinji na babri eta kwalen chi ne go sai ke le nget ka go et mati te iru agi nget iwe bo she iri bo bi singu.
1: Iri bo bi singu.
0: Ani ngela mi jina ta go ta nguru re go ya ki o tinge.
1: Agi nget ke le nge ta ba go kwanda ko kwae.
0: Yes.
1: Agu yi ta no man ga bsa.
0: Mhm.
1: Iya gle ma iya gle sene ji na babri eta kwalen chi ko ngure ni we.
0: Yes.
1: Ko mga kano ko namjung mga asis.
0: Mhm.
1: Mga gile ngong ngen mure na ka asista.
0: Yes.
1: Asista na bagot ka sabana Bruce ko mure na bagot ji.
0: Mhm.
1: Ako logo pa ko kas ko ka ngi baba. Kung gi to sa ko tagi ja ko bawo no gero le mi. Mhm. Lagu ngu tina mi ta nguru ngu no ko ge ko very bad example. Ta ngu no ngi to ku ni ingel logo ke mangi jem bana Bruce ko na glen mangi si mangi do.
0: Mhm.
1: Ngu ko ni le jin logo ko ngi ti aki jam iru wa ko tagi ni menyewe.
0: Yes.
1: Ba ka pesa. Aku imej ilah suruhan dong. Kau ingat logiknya lawa kita kau lejeng ke? Angki jaga na mangi teh. Kau tu betul. Wibar kau le tapi ya, nangen kelia keru je. Lain kau tengen mape mau kita kau ira kau tengen kau jangan kau lawa kau pasaku kini tos mape ma. Mama macam subkon doa in kuanit kau lagi subkon ya.
0: Yes.
1: Pat ne pape tu sih jigi kau tepu nangi kui tos kabasa kelia kui kuanu emet. Lakin aku kan nampak mana, aku iya aku cia kata pun dia segini dia tanah example, nebaik, nebaik sabing orang.
0: Nebaik family nebaik.
1: Agi itu aku sih aku cita gila lezo. Jaga jaga aku cik payah nebaik. Ilyan tu kami tayi kaya, mak aku miri bas. Jaga iya aku ni sih susah maksud sih. Kau milih macam singing head supui, garun iya aku tadi tu ias. No, osinan gak jangan eh, kau mengajar. Kau iya aku cita naga iya tu, kau iya tu kan lagi ter. Iri aku tak nyata betul. Agi aku gila lezo, aku ngung, aku iya biasa. Kungu tu kau isai itu isalah kau nyan, utu ibu seteni time nungu ibu ibu kasar tanoi, nego yang merah itu napa ni ni.
0: Lagi mas
1: kau gila lagi nyan.
0: Mas alat apa kau nyan? Macam cuci cebu.
1: Kau cuci ni barang kamu ah.
0: Bagi nene
1: kau. Angin tu kau urem bayi we.
0: Walau
1: iya kau bang urem bawa kau. Agen ni sih kau jubah ini. Ada kajal lewat baru isi tak kerengket. Aku tu mahu tiada sabri yonik. Aku tiap hari yang lekap si tetap si jogi. Agi sale si jogi lekap ini berdaga uteli. Bana Bruce. Ujung mana kau lihat tu juga gurai ni bleach. Agaknya mungkin tu jangan gila, kau kau ni kanang gila tak kau. Agaknya ungguai itu beriri itu. Gurai ni jadi ni.
0: Yes, makeup.
1: Gurai makeup so.
0: Yes.
1: Kau kau kau ujian jauh so, kau ujian kau salin ujian kau hilang lep kau unik. Kau ini kesian kau kau itu. Kau misi lakwe kau hotel, jadi macam jauh saya kau hotel cerita kau ini dengan kau misi hotel. Halum aku tercita upule juga itu. Kau yang buat na umai itu saja guna na hukul. Tangan kita nas kira jauh saya kau ini gejil jauh na tumbuh itu kau ujo. Kalau kau tiap bawa itu kuleji. Kalia lakwe na agi bayar aku mending mesti.
0: Yes.
1: Kule ini naja malah kau kuleji tak genge. Amin sih kule mitu. Kau jom jadi kuleji mitu ni kule bleach. Ia lagi terjadi kami tuang bana. Ia ni karogen kasutukan.
0: Istukan.
1: Tunggu kita tunggu jauh kalau kalian lakukan nak ke bayi. Kau uji kalau cerita geng ke, nama siapa? Tuh yang nama ni kuberi toge. Kalau kalian lakukan nak ke bayi, so kalau kalian jangan cerita degi ni tu nama. Yang sampai mumpai nama Bruce, yang saya tak tahu. Tapi mana begini malah ini mesti uji tanya zaman kiaga. Guna ini aku cerita ni lah ni aku cerita ni kau pelajar mata tu bana Bruce. Kau mungkin sokong doktor ini juga. Angin aku jumpa dia, aku kau jumpa dia mata tu. Yang lain kari tengah tahu lima bawah. Mereka kita kini gaya gimana bagaimana stage engko.
0: Aku Nairobi.
1: Aku tinjau ni lima Nairobi. Kau kalau jengkar itu selimpa kalau sesi for example. Ini itu ini apa mulut. Asyik OIM kau kontak terjah. Eh kau uo jam ke bukan 750. Eh uo kat jam hotel boleh. Anak gila ni kari kau ngete Nandi Hills. Agi tak cini gaya, ya boleh kiri jo. Ia lagi nampak isak uji. Ia lebih untuk 250 shillings. Ia ini mita awas ia laja. Une jam ke lebih nak pakar lagi nom. Agen jago mah dia self discipline. Mas suppose kita buat tu kelirin, kau nu jago lirin kontak tak jahat. Saya tak tahu lirin kau nak kenapa saya kau ni. Kau mah dia uji tanah neti negara sih mah menyebi. Jika nang orang pernah berusaha uji tanah negara sih mah kau nang kau lain mata tu, kau kelirin shilling kisah juga le. Kau kau lain hari nanti kau lepan. You pay for that service. Karena jek pika pemet apa kena negara negara itu mising kelir. Kita buku ni agen tu guru ada.
0: Yes, kami lagi gil ke situ kau lagi pergi ke boy sheet.
1: Ingin
0: itu si asal punya nama pema. Lagi tinggal tu kemana cik kelir lewat cumi kau seti shagim. Kita ni PC sih ke NB tu tabran.
1: Ambassador.
0: Boyot.
1: Ini tu lebih studio, betul tabran.
0: Yes.
1: Agar orang jinu boyot, amat ni ngalgar gak boyot ni mungkin. Ni rumah ni semua ni, ni rumah ni. matelas ini ngal cacang.
0: Matitos kiak ti.
1: Matitos kiak ki.
0: Maka ik payan dit, kelala payan dit ko tegis. Yes.
1: Yang gue cita nunggu gigi nunggu tegisi. So kita aja mesti mampir sih segera betul tabrane. Nah itu mulai studio matia so bet kita start tu kenang bagian kan.
0: Yes, lagi ni tinggal meeting picture kau setai ayam ngaret lagi ni matinya nama naga besar agak tu nampak ayam ngaret meeting new school fees meeting yang amai touch mara kau wajib hospital kau nak cekang kau seven jawab ngaret kau bayar tak mara gitu kau tegok tu kau bayar nama ngaret kau lepas orang kau tegok
1: orang kau sorang tegok
0: anak kau baru kau tegok kau tu ayam ngaret kau kau ikan le expenses so bet cakula bet cakula mas seven lagi pagi kau tiga di check lo
1: yes
0: six tiga check lo agak cik tu kau nyot sini 100,000 Nito, kochi ne tele tiket tishek somok.
1: Chi ne tele tiket tishek somok.
0: Chi ne macha kichok iyan mungaret i chutu soko en betu tabrani. Agwa yan tiket tishek chulo, kubwa chi agatugul negi go chut soko, agotom kai go nyorgi. Chi negi go chut soko, agotom kai go nyorgi.
1: Agotom nyorugi agatugul.
0: Kwa gigoni na fast, negararan en betu tabrani, i chutu soko, agi tele tiket tishek lo kichok. *274#
1: Yes, *274#
0: *274#
1: *274#
0: Yes.
1: Nata namba mana kutu mesemba na mbrusi jitu soko mbetu tabrani?
0: *274#
1: Yes, *274#
0: Okay, lewen kichok yonga kisiri gele soko. Aki itildike tishek somok. Matika titagenge, matika tishek oeng.
1: Yes.
0: Okay, here, ariye chelangat kaiger ten sang. Okay, ariye chelangat kuge nyoru 55,000 chuko bak na mama chobongo geni. Nita koko ngumache chine mwe kutoy mungaret, ago chine to mgae kwa lishen soko. *274#
1: Yes, *274#
0: *274#
1: *274#, aki jutu soko mbetu tabrani bana mbrusi. Jika berani dan nanti ini ke, kabel sana nanti aku ni embetu tabrani. *274#
0: *274# Cutun soko. Atil dega tits asi nyoru nafas negaraan *274 Nyoru nafas negaraan. Icho tu soko agere chito nega atil dega tits new agenge giburen Wilson agere rupen kaya atil dega tits agenge. Mary kagiger ten sang, Ambrose kagiger ten sang, Stephen kagiger ten sang. Hagi bukan gelu kuti macam isiki nafas negaraan. Patrick kagiger ten sang, Dennis kagiger ten sang, Ilari agere kau isiki. David kagi gunin tokens number 42. Rachel agere Rachel kagi gunin 559. Agere cipta negurin Noel konyurs 669 bonus. Aku agere cipta negurin Miga konyur 981. Cutur soko agi tulgi tu tiket seksa buku gunin 100,000. Jepun mengaret. *274#
1: Yes. *274#
0: Hati kau sihat ini buat Daily Nation kan? Nengko Bruce Bet.
1: Hati kau sihat nanti pada standard kan? Nengko cuma meli. Aku baru kau sihat nanti pada standard yang mana Bruce itu kaki coran pi jangan nanti presiden api jingle kau seragali mana Bruce kumaj. Aku hati kau bet ngelaga bis interpretation. Nengko tahu hati kau misalnya kau karani kau kau tahu ngan yang kau kira kau ngelal alagan kado kau coba seragali betul tapa mute. Olegi magama olegi macam jawan bi. Ima gitu nengko nyur bi great documentations. Oma gitu fear and flight. Amagele fear and uncertainty are gripping parts of Nairobi as foreign traders face threats, attack, and pressure to shutter their businesses following President Ruto's directive targeting small-scale trade. The scenes echo South Africans' recurring xenophobic violence, where hostility towards foreign traders has led to looting, destruction, and business displacement. In Molwem, at least 20 foreign-owned businesses have reportedly closed, raising fears Kenya could head down a dangerous path. The government insists it is not a blanket ban on foreigners.
0: Kasiri orang yang saya tinggal, banik over Ruto order. No, cakap kami protecting businesses. Kalau presiden kami Ruto last week ordered a crackdown on foreigners engaging in small scale trade in the country. Nito kami mager lagi kami presiden kami meet ni mana pih? Lagi ni Niger kot kau Niger embassy north rebo Burundi. Agen embassy north rebo ime cha Rwanda. Kau pih elibushek.
1: Elibushek.
0: Icha na itu sungguh kau nienta on you tinget. Waldo talak kopi.
1: Waldo
0: talak mayaik. Waldo talak in project. Cuba akaf. Coba si met, mana juga mau Kenyans. Aku mungkin cakap anak buka agak sana mama ikut nyolie, merah ikut nyokwa solen.
1: Kita
0: kalau lagak agak, besok tinggal kau mau anggol. Nasung kan agak sana betul kau mau gosani, yang kami agak sana mau gosani 1500. Kalau kau yang kau angkat asyik, kau amu cota, mungkin agak 1000.
1: Macam mana ikut jawapan Brusi leh na PJ Burundi, agen PJ Rwanda. Amu cajang kau jatuh jemiteng narubiu. Mita biasa janggap kebele jauh rene, kure krips. Janggap kejong kan, gua kaya miskole.
0: Agi pel.
1: Agi pel gak besar, kue crunchy. Gimwaga, you will in and pieces, Karabu 20, made two Kalaman and Garbu 1500, 1800. Lanagat Evanen, out of 10, Januru, none is a Kenyan. Egase,
0: Mami,
1: the Major, I would never emit. I would not imagine, imagine, Mami aku dengan kita apa eldorate, la pinjau aku manganyuk pada kripsi ni tu. Kerja itu kau macam kundo, kita jadian jemih te. Aya ngora nak aku nyor dah tahu nutam narabi, agak sergele gure nyukila disjerono. Aldo agave, mami, mami, amu kita jam aja aku tu mising, kita sekele mami teng mami teng employment ni tapi kenya, kau kita jam aku tu mising ini gure white collar jobs, gud kau mami tu office kau mami tegase. Lagi nengkau ngau nasi citer mami te, kau naile, mui bi kita angun office kau macam bayi sioni kita bayi gure, so. Kasar tanya kotak ni baru ubah gubara kan? Bika kejane kebaya ni tapi kan? Kalau muncak kotak je kebaya isu ni tu. Aba ulim bayi matun meja bi na olip Korea. Onam geun. Onyual deh ngalai jeb gadget. Kujau ay biju. Ubah awal deh in kui ni kebo ulim bayi. Jumun ulim bayi matun meja Ethiopia. Kujau jambu bika Rwanda bukan Bruce. Engkau engkau muda bukan Nairobi. So napa mana? Angin alu kumagil nengke meja geun biju. Lagi ni ugile Korea kula Raisan. Ngalek ab license, cintendo, mana lu google macam gayaon complete, google kita, gong ayat aja jauh bijuk gong nyorbar orang, amu mana barang Bruce, very risk, amu, gugur kapan bijuk orang, tenang, cuma gaya mesti gaya lewan, kerja sakit aja, gugur naik macam ilanda, ayat najib kului berbita ni, aku makan aja, gugur nuarai tenggro, kute bega jita ni lejing gayi, anggota kanya ini tiwe, pek for example, orang yang undang nuwir kuat bita ni, so gugur macam jita bega, gugur tak niile, gugur kalau gugur naik bijuk, corian, nanyuan, kibiau. Aku pun bijak joro. Dah ini dijawab takut pakai guna anggeme tapi ni gini naik tuanu. So, napa mana? Mereka juga masalah galu le. Kita jaga yang agak xenophobia. Jom jadi lelaki yang on peak. Lagi ni, kosih piju arah documentation. Aku guna kerja aku tak kerja. Ni kerja jitu aku ni ulim bayar matu ni. Ulim bayar United Arab Emirates. Kerja jengkin passport, kerja jengkin visa, jengkin ni. Sungguh ini jitu kerja kita lakukan kasih spesifik kasih ni. Tukuk tu mana Bruce kau melihat tukuk jatai big ala kelian oh on president eh kau mah president kau melihat tukuk kaya meter apa kena wajah ke kaya meter apa kena amu kau menjadi CCP kau hendak mite tahu tu lumbung mana Bruce ni leji je karut tahu no gaya kat tempat nak amne kasih ni baju juga kau nyonya gore nyonya kue ni amu sakut tahu betul jenguk visi tengok lumbung itu ini lekunya kue ni mara gemuk tu jadi lakbet kau itu invasi kau ingat sekarang tu lumbung betul siapa Kuningan yang nama mengarah, so, kau mai seragam. Kau kira kau ngalal in PS number foreign affairs. Kau kira singgung ay, kau kira government spokesperson ngalal gora.
0: Ngalal gora.
1: Yes. Kau bawa macam aku tak nampak. Yes. Magemagil macam gaya onji. Lagi nunggu minyak yang nak jadi kapi minta kena. Minta kena magit tunggu nak tunggu nyuri bicara tapi aku itu barak. Aku minta bicara log pun ibu.
0: Yes, kau sedi nampak daily nation. Kalau nasas strike, doctors issue 7 day ultimatum. Kau kau mah takitari aku le pendi aku support ni nasas. Kau kau mana tatuan seragam. Ingilan saya ni bapa isyarat nak aku terbitu isyarat. Atau maka gengke, gua tu kengalolci, kau yang kasih. Agan tu bicara itu ni bapa cita gengke nemyani. Negeru yang cerita nak kuru counter viral teaching hospital. Kita tarik kita mohon arahat ni tugi meeting. What will do in first 100 days in office? Kaca kuas on opposition priorities. Kaca mereka kaca kau gula. Yakin pun office kau betul isyarat pokal cerai. Kalau kami barai ni cakap gaya kerapen, kewe kami barai ni cakap tugi. Kalau istagora chagile state kapya 10 diseases one body chita age ngene ko legitinya mnyonwage taman ensa wenyine ago kibwa to lo masabu ko sirke nyisek tesab lagani gage mage le lorin muriti ko ki ko barka mnyonwage taman en borta nyine ko baten ka le gigi chisa charine nda tno basa isek taman aga genge ago ko ago sabi nda te kenyi sek tiptam nak tesab ago isai ale now spend at least 100,000 a month just to stay alive ko le boy share bi sek chete 100,000
1: Yes. The doctors union threatens to join nurses strike as it enters for the third day. Nita kutu msa kwa gyaro ori enyo. Mugele outstream pistons millions public schools pay to Kesha. Mugele MPs want Kesha to explain how funds received from public schools are spent. Parliament is probing whether public schools can lawfully channel funds to private associations. Chuta kutu mesem. Kulo ite karor logo iwe
0: juhu. Wange tuku chego se limba kisi. Gale an angry homeowner makes Virgin Mary disappear chase away pilgrims. wale kwa takenge en county north nebo kisi kwa lago kwa ango leite biga besa elimusha ki kwa kukir kwa meri kwa meta ap chaiso kwa lende kimi kwa takenge kwa kwa yae kebut chigoni kule sikuwa igire kabut chige tako ndengwa ingipatit kumuwae kule kiko kir chitane u kwa meta ap chaiso en konyin
1: ingile kakar kia ngalaju kwa na brusa chuki bayen akibak bangun tu jadi mito ni macam punya kalau kita cerita musang tadi tu rit ini kita bikin kejangi ingat lagi nak bangun tu jadi mito mungkin lebih kau kau ajar kita bikin kejang guna gaya kau buat cici cige tu
0: semata kau turut cige tu best
1: mayan mama kaya kan berkaya jangan mariau kalau kau gaya tak goreng ni
0: yes
1: ya korang kasih apa kita ruta to confront discontent and his failed promises in South Rift. Maguye lagalia suko failed promises in Ulimba South Rift banam Bruce. Amele president returns to a key voting block and amid complaints over stalled projects and perceived neglect. 4 days tour seeks to show to showcase development against while rebuilding confidence in his political backyard. Ingile tetap kuruta president Ulimba South Rift bana Bruce agile jini biga apka otaj president
0: tetap ko toyen betu no bogoron tinget ko magita stagi lo yek chimi go city sheko ko mina fast ne go miten soko aga ga gimwa gele ngo tingile giri ali shen soko ko mati chutu agere ga iger tabigen nyu hiya ga chambi chego machi ko list tinget ka iger tabig 372 match in big 372 tubul chegi go nyoru gi aga mada gi chokte geti sheko engu kamera geti sheko engu kiguren chain router naga tilde geti te go boto Kiliovas kendo yuo katildige tishek somo ago nyorchige au toptige tishek loche kwa mite niyon tinget kama datike tishek wengu so utako mitike tishek angwanu kimache kichoge gunu kicho 4 minutes ichegen 4 minutes ichegen
1: 4 minutes ichegege
0: 4 minutes ichegen na nchi nego sete nyorchige rabishek 100,000 kagisiri gele stock asiba angana en mungaret nitakura isi gunu missing star 274 hash
1: yes star 274 hash
0: Star 274 hash. Chutun soko agi tele tiga tit negonin silingi shek 100,000. Tiga tishek somong mati ya tita yenga mati ya tishek o yeng.
1: Yes.
0: Ago tingi legiri nyuru rabi shek cheko sir 200 chomba token so mati chutu soko.
1: Mati chutu soko.
0: Star 274 hash.
1: Star 274 hash. Chutu soko ingi guni agi sikina fast.
0: Tili tiga tiga shek somong ginyuru 100,000 iba gangen mungaret ni ana mungaret ni moi tau.
1: Yes.
0: Star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Yes, kasirika sisi kwenye tewa within Ruto Alice in Bawa struggle with ministers. Kagima gele meeten kwa missing kwenut terchinet en kwenut hapa kondoiche gile wene ministers en sergali tina baba president wala sumo Ruto. Agwale nito kwa imuj kwa ngem kambens ya chiki chaba gele wene entamita aboeng.
1: Yes.
0: President men on charm offensive in western to tame Sifuna. Kagima gele kagutoi kwa missing alagen kondoiche chaba sergali chaba to prime cabinet secretary ak cooperative cabinet secretary Wycliffe Baranya. Kwa yae tu yoshek eno limbo westani asiku bit koboski mnotet nebo Edwin Sivuna nebo kumarak enkeberu nitok
1: ingile jato kulogo wikati kwa gimi gitu amagile inspector general Douglas Kanja under fire from senators for failing to arrest Isholo governor amagile the committee had ordered the arrest of governor Abdi Guyo for defying its summons Kanja wrote to senators saying he had tried to arrest Guyo but he escaped police dragnet.
0: Kargao kasi tit nebo daily budget of sit kale kanja why rock governors remain beyond my reach kala amune siko we got missing and governors chemo isi bisamos chebo senate kename oru remain the tenure on itok
1: kwa tabi ya mtu bana bruce kutawari waki kwa leji game kani ya governors chiko tabu wansola yego higibo laginya ngile ke kansala siki bo lagi ngume ngumatok ngumai popular ngale ka politics kubete kituguna to ako jambi ke kansala se enka sarwe chigi mite lagi ninguna ma matau ka bisagot ke lagi kansala kara ran ne kitu mite jitu ko tau jitu ko sakse itu mite jitu ko tau ba isu no ko kansala kone samba sada na ba kofi iwe kansala jondu to inkwino ta balake jangi to jitu ko fokol iwe kansala chelule na bana guru lagi ne kadia angileni ngunu wasabe tab governor ngale ka kisiasa ugo mike bage chiki ba councilors chagi tai amu nguno ngile niro governor ne popular nguno ngemeta of Kenya niki rice and kisiasa bana Bruce akwa baraka ngiguni ko uyi sinyoro anda magitio agenga nan kwai lakini nabaka ko kujunda jita ngere tap ka bana ko ngobeti ko kwendi relevance ne irrelevance ne aktun besho magi kase ngutko madaret mungu kunya seregali for example kunyan ngigo ajagot kya appointment kunyor ngajar kujijaga kwa kabisa complete na tunako tike kasa mugile ngi oh kile ki ngono tenyi oh yes yes yere ki go tinen bi so go tar batia tar go jinga leje gavana leje gangu mbe go gro siasa je bagana ngoma bagana ki to mnye ji tanaka jinga jere na bagana abdu mbese go go go ngala go go munet ko mu kujijaga complete sama ki kasa go pesio Mhm. Yes. Turkana had a scope between doubt and flat shocks. You talk about Mr. Gologo, you got a star, or sitting about the standard page, not number so called.
0: Page that someone considered about Daily Nation, Gogamo, Lecago, your Navas, check, engineering, keeps a manic chamber create nine, Chelovin is senior school, Jamacho, what you take.
1: Yes.
0: Or Tam Gago News will check Tamanago and Gelovin, about take of Boss Ministry and Never Education, Ago is will check a so called. MB's move to reclaim Kitale Polytechnic 50 acres. College Gichor and Barrett, not on about National Polytechnic, about Kitale, Ago, Peter Gigra. Barang go your title so called MB and committee not never so manet much again but are not state hospitality bills balloons to 11.7 billion kagumagele and financial year nitok and go gigere kogatasa gravish chekogi by shane and hospitality ngalega chai jumbo fees 11 billion like a tesang negative 5 point something and checky pocket need make you wear the Avalon to go, Kakima Ragale, Ravishak, Chakotak Boysen, and Tugalagi, or Boysen, Ribri Ventoik, and Sergali. Sweet promise, tan so for Western sugarcane farmers, Senate report fine. Kagumagele, Kago Borgole, promises Chigo, Chigo Botik, Boystani, and Gobotiga Miwe, Uborgole, Tabuyok, Seravishak, billions of money, Jetom Galivan, and Kasarta and Negoi. Kasi tip na trabo a Daily Nation.
1: Tika ngano alitoa sulo na sokuwa kuyoa na katika tika
0: ngamani. Yes,
1: tika tika ngamani jaga mito ba na Bruce na kamanda tika tika tika ngenge. Iti tika ngenge. Tika ngenge tika ngenge na kamanda inyo.
0: Yes.
1: Aje maji kimoja mama ini ba na Bruce kure Rosemary Chematia. Nena tano kanyo kutoa mising
0: tika tika
1: tayanga na tano ba 100,000. Yes.
0: Star 274 hash. Okay, sick. Yeah, get to set tie.
1: MP to Tabrana. Magele Ogamba moves to avert teacher strike over pay ahead of exams. Nata nga mga kutumisegele kagondo kutumise cabinet secretary nata na Migos Julius Migos Ogamba zopkondo ya kutumisegele kapka mwalimu inigi na bawa kietir kutumisegele matko ya ngelegap strike kakutin kasarta na kutak chingye kia hai timu tikiata jibo chigigire kenyit pana Bruce kama gele kupet once faster implementation of salary increase under the CBA kama gele government backs 2 billion annually to clear teachers promotion backlog nationwide Do you agree with new rules on political rallies? Well, those rules, which by numbers,
0: So kogiga na itapi kutep en lego menyo snet so kogigi beto sna no take ko mache ke kwachi che get compensation
1: manga lega posne ta ko manga lega compensation bana Bruce
0: yes
1: me jo gonde si yet regale ngut kumi jini ko kwam tuku ka bi ga mau maga jama yawo to spija sta liyo ngumi jini wana mega ra beche ke bi ga mau jo magi ko bana Bruce kuta maji ke chiki inta the list of shame agene ke lunga biju amu president Kama kwa ina agulane kukuruna tu manara amele. For example, agona apkona kona agulamenye. Imu kujokungana kituwa tu manara amele agwa ya mkuna watu. Lakini kwa mite jita na mite ground ni mengeni kapsa kule jiji. Kwa pata anum, akupa tiyapa anum, akwa jake jikibunu mao. Kali yasu kwa meja kutumelelda, akutumbi kwa kwenyewe. Bana Bruce. amun ngu gileni ro ngira ngu nangut kuwa dos bitman ago big gentleman tiki suppose ko nyori jeb kondo ju pangala ga mau ago mi tibi ke wanam jeb kondo ja ko sisto sungu na ogere kapsa chi ta gori regnu ulen ma nyori jeb kondo ni ana jeb kondo ju ko gi goito ogere ole ko ngwani ti ata kapsa ma ma gi ma gi na garara na ma pi je na garara bana blues
0: ya ko mi to weso ya kapsa kapsa tinge ya no ko mi tembi chengen ko lagi ko ne mbare ni track ko mi chi ta ne ba wale listi ta ko ne ga inu ti ga bi che mi ko mi
1: e ati super
0: ma ko ma che ge ger gir wo gi che ba ko ko no ta ge te ben ke le gi mi no king ge verification ne ba listi mai ge te mera dc ne ba yo ta ge le gi mi no a ko ndo i ko ra che ba bula te ti ko se ko le mi ko ra ko ndo i che gi chuti ko ga tos ko ndo i man che gi le ni chon che ba ko ne pi ga ne
1: Mwani kikwa ya hitu matu kusijirirga matu kusijajita rirga jita ke Amu ndakanguna mwane ngoi jita nitimuwa mkabisa kikile hii Pichu kukibunu manu yun ejake tikima forest For example kukutindinyo nebe nandi hills Wala kiapko menyo linda hako takide Kukutkupata ingari ya kibite listi na tamanyoru Ama benefitin jita na kukutindinyo for example Kumu akukonyuru jita ke netere na kukutindinyo Aku jita ni ndako paipaya ili mecha kupamanyo ndabese juta kukukono Ato kukusiki eju kubamau Kukusiktaano jubamau Aku inye kima hai umyan Itu bici kami ansa. Ika sokut mesing kagasi jumpa kinten news kami itu bici waktu. Kami sokut lejam agus ikki. Dami itu weso. Kami jadi resisten listina. Agen tapi ju kau nampri jepun doga list of shame. Bici mana terma gak bici galak. Bici kama gu jam jige tu kupa gitu mau tinjau kupa. Aku mau gonya lebih bici nala. Makara orang kuno apa na? Makara orang.
0: Ya sama saja wangunen lagu ikut coba kau bete tap boyo tap Brazil nabo eme tap Tanzania kilen pole gugurin. Gugurin Hassan Afid Amir Hassan nota go ipet sabet
1: ogle boyo tabe
0: ngamya tabe go lelda boyo tap Samia Suluhu
1: Samia Suluhu Hassan yigle mutyo go gieme tab Kenya bwana Bruce
0: yes
1: panem nyale bagi go matatizo ago men mana les tunga itane me to kile marare lakwa marare no marare magariyo magere na banani iyo gale jin magas
0: yes Kilen pole, macam itu kita lagu ikhmi kasih tishek. Akhir lagi itu tu soko, kita macam inam cion kiti gini, inam cion kiti gini sige mohon kilen ane sibu, en soko, en betu tabrani, yes. Nam cion kido kasi gemon kilen ane sibu, mati tadi terlihat tadi tak ketukul kot kemon kau ikhsi, macam agenda bandar lebo radio.

0: sekali kara rangan doin de missing itu nyawa miet itu nyawa missing kiri itu nyawa missing naya tak aku yet engkau serta kita tu jadi tak kalian jadi sekitar mana muncik aku betang saya tak engkau nonton bahasa buin bahasa itu tak berani kerana besar kita sih nonton bahasa cah film ni beras tahun gongnya tak engkau nasi nonton orang bahasa Arab kimi tengki cuma engkau kurus saja saja terter buat kerana lagi tengki online www.touchfilm.co.ke kimi tak kerana betang nonton Facebook aku engkau guna kimi jadi live engkau touchfilm.co.ke anani subana Bruce betung kalau bahasa Facebook asal begitu tu ye tu kalau engkau bagaimana engkau guna tu mana ramai tinggal tapi sebenarnya kita kan betul mana sih
1: kan itu Bruce kaki touchin geleng kerana besar nasi bit kebetul lo bagaimana aku koma kaki touch mesti muat tinggal kalau school fee 67,000 kita check 13 agus sergi le fees aku cina itu tu soko itil tiga tisha kau engkau cakap senior unafas negara aran kau gembira star
0: 274 hash.
1: Star 274 hash. Solution and so ko yale tika senior school 4 and 67,000 ibanganga legal school fees. Star 274 hash. Yes, kakwa itu mheshimiwa mwagimagi bieta kasarta. Karibu sana mheshimiwa PC sige. Ngapiga buriye tap. Quarantine sige tau nene onetok.
2: Gongo missing Bruce of Timon. Amaje ayuna fasi nzo abito toror wa buto indit. Na wabona na fasi. Aso abita it studio. Iku maju beluit nanyo, so betul lain kau baik apa, kau mata atau gitu, so wey neng nafasin sagat pih aku kalengin enu itu belumi, awalnya kicam mege soati kicam mege ngericu kicam mege apa sih isya kicam mege kau kalengin, so aku tak tukul asyik aja bani, kimu aja ngalek kimu aja sih aja ngun, nahu sen aku bantah presiden nyu ne boleh, historia ni. Ki loh embayu anda ni kei, so ki muai gitu ki lenyon eh, kubu bawa itu bini bokong, so kau macam apa nafas ni gitu, agak pi tu bawa coba bawa lenyin awal lenyin, bawa bika afrit tu bal, South Rift kubu bawa, aku kita aje presiden agak bukan tour, agak macam kubu bawa itu kumitin South Rift,
0: aku
2: piki,
0: kini aku sata nanti ni aku mesti mesti mengira aku dapat mesti gemar le, oh ni aku

0: ఇంకో లింబా కౌంటి నాతనబా బొమేతక్ సౌత్ రిఫ్తక మగుల్ ఒంగితేమి తుత్ నాతనబా గారున్ అగి మమగుత్ మిసిగిలే వెంటి కొమియే తుత్ మిసిం రుతా తకుత్ మిసిం మిష్మా కేంజంగ సర్ తనతనగి కొమ్మ బికె జాంగల ఓ మాతు గురుతే జై ప్రెసిడెంట్ మాతు విషయగ ఒంగులే కా నీ తకుత్ మిసిం గన ఫాస్ అమోల గా కోగే గాకే కొమ్మ అలగే నిగుల ఓ ఇంగా కొని ప్రెసిడెంట్ తుకున్న సౌత్ కేద జమ పిలి మంగన యాలే తోస్ నే కుత్ మిసిం కుయ అగెన్ గెంగా ండు కిబా కౌంటి అనన్ కుయ అగెన్ గెంగా ండు కిబా సౌత్ రిఫ్తు మిష్మా జీ తిని కుత్ మిసిం కమా మునిత్ ఎంబిదు తప్ కారోన్ ఎగే నామ్ రుత తన నిం ప్రెసిడెంట్ కుగా నిలిం బా సౌత్ రిఫ్తు
1: కమ యా మాలేన్ ఎన్ మనన కుగి గో మజ ఒలోయి తు కుని ప్రెసిడెంట్ లంగనే బాండన గి ఇన్యో అన్యో గసాయన్ గనిస కో బతు ఏ మంగన నిం గల బిగల సౌత్ కుత్ కువ మాన కబస అనే ఆని గతా యా దవంగ నోలి యా కుని ప్రెసిడెంట్ యో గసా Kukuh gelu kayu kena projek. Kuma geli ni nak kungui. Kau ngerti nunggu nuan gunyo. Mui syukur gigi miten. Kau kau apa tu kecanggap sa. Orang tu macam kau gay cuba gay man cuba gay job. Aku tu kecang. Sudah lise KMTC ne. Kau ak TTI. Kau testa biraf South Drift. Anggota kemau orang tu macam gunyo cuba gay nam. Kumujun reke bi alak kutku wangi age na lena mwajibi ga ko lojina lenji au pi ga south drift asabe ga south drift lenji sae ne ginyo presenyo ga sae en south drift kuno gino ame awa tenen na ga se ko tenden ga se ko tenden ko tenden ngu na ngu bona tu kecha ki kite mai mai bi kyo ga ki mai ge so awa so amen ne ga so nde ga ngu nya ga mwa en ta ya tole ngu Pani Dr. Sam William sama Ruto. Ngui ageng ke en toxin tum ge gere ngenya. Ki macho ko ngui en di president. Kuwei wei tu. Ara ko ku en dot landu ku poli me kuono ko mi amut ke jado. Ako lu basa mbulu. Ko ke tai ta ge tum ge gere. Ku ma ma ngu ale bi ki ob. Ku yu kuta vote. Ki psi ise ku psi ise. Bagi kawat dikir, kiki buat itu juga lewe ni dikir, kau agak terus biar dikir. Bagi toxin lebih parah. Ya, nampak ni jauh kasihan kini, nak aku beli alagi ni, ini sila bul dos kul. Mabas tiaga je kesana. Lagi ni kemarin mahu jemput kau kiri ni. Kau kata aja presiden, suku pihak negara kan. Agar orang jadi presiden.
0: Yes.
1: Kau mungkin kau lewat ni bi. Tiada mana orang. Matu aw. Suku macam orang kau itu presiden, orang kau ada tu kul. Onge tayga bas akpoy boy
2: ni mo ago nor mushmi waile ke touch president ko rahya ko mathinye shida biga be met rahya ko banchin president kit ne gorom ko misin ko gondoi mara gai bur pisi se gai le chachu ke baso atigi ama goro mi yu ko ngalal ko ni ko itagi ne age mara ne mita banni wona mache tungo so amojere 2027 ko tenya gi check piki so ile mitu ne magosa gor misin mushmi ago gondoi ke chaga na mage tul piki gi ako macho kugeri kile tinye support kori yere mara kama age woge note president na kama age ngele bomet kugige mage le mogi kute goro ngale ga kutet tos ko burgondo ik ago ngalan kita genge kile chitugul kobangan bichi mat koit chegi woge en kondo ndeta ke mbele nipo president bus nge wagen kondo ndeta ke mbele nipo president kongo gere piga po linko de len president na kage wagen to ko burgondo ik chepo pometa
1: kucho kiki tabo ato gondo ik tukul chepo yopsigis
2: yes
1: kiri jo pomet age ngala Ageli juga aje tu kul kau cutul bori, awak anggap biki. Sotik, korau awak ma guru juga nama guru juga sotis. Kau mata kita ni kan agak kuns. Mami iya skut, mata awak yang kun. Kau oleh gigi koi, kau juga nyom presiden, anak awak bata ya guru juga. Mami juga awak yang ke. Mama cakap nyamuk ada, betul tak orang doik gen biki sebuat aje, cuma cukup tarik tengah agak siasa. Mama cakap nyamuk. Among meter speak.
0: Yes.
1: Aku kira solo kat kau agak mawar agak lene mana. Aku kira murkumen no barang kau pih. Cik mami mami aku dengar. Gebal ni bawa western, gebal ni bawa transuia, gebal. Kumi bawa jenu. Kumi tu ati bi guns. Lagi ni aku dengar aku mana sedar. Aku kira maju ke, aku kira maju android tu kulu kira ngalal tu kulu kita kira ni mana sedar engkau. Kuka presiden. Jika aku nyukua awal bayi presiden, aku awal bayi itu tuh. Kungu kami ngala, kung magu mahu endah. Lagi nut, utah itu macam motor itu yang ngalak abguns. Cegi hari ni bi kunjung belaut bi, anaknya gaya agen cita agen. Motor itu kini mahu ni value atol. So kami jauh sama tu bi kau, alenjian kasari, aku mission nubang agi nama siapa. ku who won in the last lap amuche kiborchin president ni toke ne garana ku gorun ke shangilian awa amuche ko lejitu ko tuta mamun president ke me ko tuta awa me wana bikyo ku le president ni ku ninyon ninyon awa amuche ama wara le piki jam ku chubo ju president ku mogiyoni mogiyoni ke chu president kitla kitla kitla ninga chito ku to motisi rusubu yu kai ma president na abruta koi langi iam dai mai agi chubi koi langat iru ko to ngudo modir ot ka wati wati ga yuba abut mana sa ga bas ko le ne na ne ngale ki muje ga ki tu ko job ke bi ko tu lu ra isek ko til ga di sek ak tu ne balut ko no ga uso ko so so mugi me bori mugi me ga pi mon mon ko ga nge mon mugi me bori pi ki mi tu o seven ko wane ago kwe ko kyo gere ine ya gen duo se 28 uno aso tiktok ne tawne ne igara na bakwon ko ge gasa ga bira bi burge ta ge entaw ana nga ngo ge nam gi busi taw no ta nga ga busi taw nga go sio so ge mache ko we bi o du nya mo ni bi kyo gi ba ge ba ge ba ne ba sku go so bi no go ga mama inyo o tu che tu le ko wa gore nyo ma ko aji a go testa bi ajar so adu ngun wo la le no ko a go ki ma ngi le nyo president ni to ko ya ji jang ne so ge ma che ge le so ti po met ke richo ki ma gi ndo en le ga vot o gi ndo ga vot ni ge vot ti le ko si gi se wa cha so ge ma ge ta president that is the bottom line.
0: Yes,
1: get kai. Ago sungwendi ko bye bye. Kuluwangi tega.
0: Ngimaguna to mishima ko ina ema ko musikile ka ogwa ananga ko nyimeta Kenya. Ago tena satana ko sikut musim president Dr. Lam Samuel Ruto ko president na tramba nyimeta Kenya. Aga ima ago musimile nyone president ke beta na tramba olimbo South Rift. Kimi jo jaru mechi pija itna to mishima ana baga na ka bishu ni kazi baba and time. En ke beta na to na ba ke bo meti aga beta na ba sotek. Kuli ingi ndo musim ko ngando de munga beta rinda. Ngile ngap ke te be ko mara ngap ko jita ko mara mai ku ya kule. Ni ko ene president ku ngap ko ma te jita kule. Mami ni ko giro ngoro ni. Tous ya kan ke mishima ko musim ngando ke len tom giro ke. Anan tous ya kan ke bi ile ni jita be ni mo ko musim ko mara to ma ge ba isi ni ge ya ni.
1: Ane omo ay manis. Mama ja ma lembe.
0: Yes.
1: Nda gi na me gi ni. Ko ni na president. Ko ma wara. La gi ni ngun. Ko to ko wa president ni mo no ko cha na. Ma ja ma so te ne ya.
0: Yes.
1: Mo so te. Ko i love nu o bi ke le we na. E so te ko ra ne ke bala. Kora ko gi ni ba te gi en ka ble tun do gi ya ba te chi mo so ni ne ni PS ya wo cha wo ra tu ne. Ko ni wa tes. Ko wates mu na dara no ni chu che bira no ko ri no ko ngere ko mo ma wase ko la ma no ko be ore ta ga ne ngi tin da de sta a ge ba che bir bele ga ba ge ba si ro yi no ba ge long ki limbo promet is o ge du se ko la a go no ko go ni po o nyo so go ni go ni contract ora ta ki ga mo so ni a u chu wa wa gi tu ko ge re ka pe tu tukur tu lu na wata sta wanga deso me ne wendi awoi awoi je gribe le ako awoi ma waje
0: yes
1: kere kapete ore ne bo mana said ne bo nga ne gi ni go ni go ja president go ron go lonje ko re ne ngete ngi keti ke ba ke so nay ke ba su buru sie ka mure ito ka ap tu lo ke ba ni bakri cha ka ap ke le no gutal 28 kilometers ne bo gina Aonyo ngi lonye ni waro. Nuna ngo historic. Ina jega mu. Ora en ba man. Ora bi ala ki jugo ge banga jin pipeline. Ngo jigi mu ngi mu ago. Ko ore. Ko ge awal ki tu yus nya wando ngi ge en ki psigi so ka ka le ni gwa jumla ge ma ge ma be. Ko ge ma be nura tnga la ki kru kus kateni counties kus kateni regions. Ko mi hatne ki jugo ko ngi jugo ge jo. Ku mnya yango ningi ten kapkate au bonito ik ku mangi boito mo ku gonoi ku gonoi ngoro ngoro bright au nyu mangi ten den en ngo yu au nyu ku mangi ka kurus ku mangu yet ku mangi ku nyu mangi ka kwe au nyu maka shungre ku shungre ku igi gure ngi kipsinge ku kipsinge ku ifndana ku ndana ku au limbo magimi ewa kamukunji ne kinigipchi yok pi ga ga mama yin ko ko ginte wora plan So orang yang kau nanti bukung, ni ada nak kau kau kau kau nama kau, kau kau ni dia nuli bin Bomet kau bin di Sigor. Awak ni umang kau bakal kau yang lain, awak kau bakal bakal limbo Kilgoris. Kau rat ni ramana, micih boleh Bomet East, kau cang, cang awak punya kau atau orang yang bawa Bomet kau ni tengah dekat. Kau lah misi kau bukung tu kau tu. Orang ni kalau kami nak buat ni, kami nak malam, nak buat ni, nak bergerak, kongeten gerak, agak apa kap segeri, aku langgeng ni je. Korang ni kalau bantu anggap bukong tu, kongut kau macam macam tu, konya kita ke? Suatu tahun ni, kau macam ni ke? Suatu tahun, aku nama orang Abraham je ke? Cepat tahun suatu. Bomet kau macam kau singgah buat bomet tahun. Apa ni bomet tu? Kau ni pun gitil, kau kicau kicau kau gini lah macam. Kau ada permit, aku apa lamin kau change ni emel kau. So one of the thing ni kau jawab presiden kau lawan jangan ada absorbi. Naga mohon nalin ngeten, sama aku awal limpa makutan. Hingga apa angkan, lagi lagi buat proposal, lagi lagi proposal nale. Amma sih kau presiden, awal landa nengah apa kele, aku gayat pernah beran kan. Apa kele titi ay, kau uang kau mahu tu coba kau, asmas kau itu program. Lakin ni kau nama orang itu macam mahu ibiga absor tiga le kau nama orang itu korang madinu manusia presiden korun magutanu kau nama orang itu ablam konger kiri kau sih ni kira kau agi nama yang kau masih ibsanai kau macam agi nama yang magutanu masih kau tuju kau ni lamin tu kau agi absor tiktown timun aku Bruce in the last few years kima kile nchi chuo ba bongo, amuone na mungu na kwa yatemi.
2: Yes, ni mungu na mshimiwa, entio anipo presta nigere, tau ni nene petu na tayako mi itembe as, mi tenpo men mata entio hospital, ago nyoko lonchen po men town roads, mi tukara tegat po metist, apo mindili luet, so insiga wait. Petu na po enko mi tenpo meta kari tukara, mi ten fura, kipkeni honest, mi rungut primary kureti, kap katet stadium, kibloki pomet central agamura ita sotik petu tapso mogi komi gerichak pomet kokwet kipkelion west mi gapso ita namoi tori junction poito ganoin ak petu na bangwan agomi te pomet agricho huendi chebunya pomet ak kericho town mongen mwishmua le tos tammi gose kumabete bigenga kian long gimwa gele kimwa bibola gi kwa president gogage mongen ngo After two and a president, I position it to go get to Chaganoga Lumta, Achetes a tie in Gunn, Kotos Tago and Borieta Colengin and Missing Gipsigis Koyome Mangotoga and Yoruchi, Nemuchagongalo, and Magasabotani President and Summit, Neba 2 Tam, Neba 2027.
1: Manolo, Manolo. Langkun ane baru ini risku mabetes kini mau yang lagi nak mau itu wih mau itu an mau jod.
2: Yes.
1: Lakin general 99% jawab ikio. Kusabotan proses. I can assure you that. Jauh ni nanti.
2: Yes.
1: Nana kini macam guna, kini macam guna. Kau kerja istangge bi. Kau kau kerja wajib nak kerja istangge. Itu gul. Kau itu itu ni asal usul gul mana kerja istangge lawak usul jawa form form. Asing gua tenek setiap kita dari guna gua tenek dari 1.8 million juga tu mau kerja ni mega college. Kau kau kerja tar jod. So kau macam mana gitu nanti. Alenji mati no jiwa sebi kau bola alak kau bola dosa alak. Kau main tu bi. Presiden ni kuageng, aku rabut. Aku mau ketinya aje. Aku mandar rabutan ni kira soal kita aku tahu tadi orang yang dah muntah kerja guna aje. Lagi nak kauui, kerana kita bercinge. Kita macam ni kita dah yenu, kau mati kecun deh. So macam ni fikir balik. Oh, kita memang macam rabutan ni. Memang sudah ini berkhas ni guna guna UI di sekenta. Aku memang kuasa sekenta. Mami cita kerana cuma cuma mengusir cita budi. Mummy is a it is a it is a our good luck kid in the president. So we in Kukoto Mwai Bruce. Jumbo panda president kunyu South Rift. Kuki nibo mana wo kito aja kabisa. Secondly, ko koto mwai ngalaga sotikto. Sotikto nguno ni ku hapo activities. Kuki nyi ngalaga ko macho kunyu kwa kunyu ko kirwe ngalaga housing. Kuigo giagi ndi kita go tango go geta mineten tsa tanga lega market kia ta huduma center no one na mo dinyo ya watu wangu ku ai ganyo personal ni ngo awon ko memo dinyo ya ko to mona go bek tu kedo go go menyo ya kuni iapuan nambah yang nyewa tu. Anak komunis, ama itu waktu gaji biku service. Amu gua awi gua kuasa kau kuai kasarta. Minga lega university kapianga. Minga lega stadium nugo ge atinio. Minga lega industrial piak nugo ge na mesote. Kung gua tinggi soate kung kuni aw gua kuto miwe for the last 6 months.
2: Yes.
1: Ini community itu bawa anu iru, kamu nu gua balak. Orang ni kau lam gini nama, kini nama rak lam isya kini tahun. Kau usah presiden kau lagi macam itu tersuai gua 20 kilometer cuma tahun sahaja. Amat cik kau cakap lam isya kini dah naik, kau cep juta tahun. Ni orang ni kalau sih tuan lembaga sebagai kujutin dah naik, kujut sebagai dah naik. Mangunnya kamu kunci, mangunnya kahawa, mangunnya nuri lebaran nair, mangunut kain naya bulat. Kumangkubikuin. So amat jauh som, pikir aku alat. Awak amat je market, madni market bom in dah naik. Amat je market in jebol. Kamu jauh tinggi tayang Bruce. Nego atas dah muno ang no lu kira ngan dekat atas dah limbo suatu kibang ngan lekap KMTC.
2: Yes.
1: Amat jauh macam clear kan bos. Amun siapa sah ni yang kita selam betul motor itu.
2: Yes.
1: Amat jauh macam biga ap Kenya tu gul biga ap Kolenji. Kolenji KMTC. Kui gosok biga ap Danai. Kui gosok biga ap suatu. Kuki no chunga jarani timu.
2: Yes.
1: Amo jibiga minister munna to na chunga mel. Amo jibiga minister alenji. Mo jibiga ko renyun KMTC. Ogo mo ay bigo lagya ko mo bisu rawal mo chigi KMTC unyo. Kuki ya so mi ndawo ma kuki gagile ko kitunus. Ngale ga KMTC getes. So as it far we. Asuchi minister. Ko bo biga KMTC alenji aw alaji kuma jibiga yu so atik aw ma jibiga nanai amma jo wa assessment aw ge do le anu le mu je ko le mu je ginde amu so atik ko nanyu nanai ko nanyu olaga butti guraya ta KMTC kuma tin ngal ku ko nyowa nam ji ta nyowa mu ngale ki mo ji mo ji mai te wi ko we tara su ke kwai kwa andon ara su ye ni kanya me ngek tyo ngut kumu majara asige obare ibiri kura yait beta kura ge ibiri makapulle agoi namngo na nyanga tapiso amngo al piga so ati kunge ngulu wa ai gase ku jota je ibiri kura lagne ni bula ga ngo ansu mugi ni ku mami problem democracy ago manda mano ko mage manda mano ngale ga KMTC ki ngolole tu je ko bwa so ati na ngolole ni mago bulji mage manda mano ago president ne ku chita ne ko singale.
2: Yes.
1: Kau kira muat juga kos? Kau tunggu kira muat juga kau nampak kau muat juga dengan kem segera kiri kau boleh begini. Oh, tak muat juga lebaran ni. Jika kau boleh begini, kau dah. Oh, kau sejuk kau nak rasa juga ni tehin. Ayat kem DC. Jika nanti kau kaya rasa ini muat juga kejang. Anjur nak urus bujui tehin. Kau urus kura urus bujui tehin ni. No. Kau asyik dulu no. Aku macam awak juga asal tak asyik. Aku macam awak naik asal tu kau. Oh, tunggu kau kiri ringkun. Bagi mi MP itu, negi mi teni itu. Jika cakap aku kubu juga dengan danae, aku gimi MP negi mi itu. Pakai mui. Kau jangan nama ate, agi dia lalu kau. Ini nama itu alu alu. No. Pika am danae kau cium. Pika am suatu kau cium. Aku magi mama cik gigi mui. Ama cik air asid. Aku engkau nama masa mui orang kuni. Masa mui saling bi usubuang kuni. Paisien itu titi. Aku tunggait betul tak kura. Ibrah. Iwa orang itu mandaman. Mandaman aku mandaman. Ama cium. Pogusi. Agende wang kura. Nanti dia jaga. Gue mau jalan sih. Abah aku demokrasi. Oppo aja kasih ni kuai zatik kuai kugar gay. Ama itu tebet jaga tu kan? Nong. Kamu nong kanu? Orang sih pun juga sih sekiu. Aku pikir kita kita berdua angkura. Amat besar lagi nak kuah kau juga lain.
2: Malaysia. Nah, tak besar. Yes, nanti kalau mesti ambasador dari sisi gay, MP nanti nampak sotek. Nanti kita tukar leh MP tu tabrani. Engkau lepas tu dari sini nanti nampak charge FM. Jaga tu nanti nengah trade dengan. Mesti kau berkip kip cina dia mana Bruce mana leh.
3: Yes, kemarin kip cina dia nasi kita stay.
2: Ago ngepchini ngolyon tinget komiten keswek chebo Western Seed Company.
0: Yes.
2: Kaigochi keswek kabotik chebo bandek, mi chebo Amnika, ako mi Araka 101, Araka 31. Ageswek chuko nikol korure en kwenutab arawek somok, arawek angwan, alak arawek mut.
0: Yes.
2: Ago rure komye bandek, igese bandek komye en ekarit. Ago mata neneti mionwogik, ago makorom kora en kemeut. Korobonchi ropta kitikin kokoruti, ago koisengen kokai kes bandek.
0: Yes.
2: Noto kakimwon kele ni al bandek kiloishek elo inyoru mbolea free of charge mokiyochin kiloishek angwan ial bande kiloishek taman chebo chebo Western Seed Company kekonin kiloishek taman chebo mbolea and fertilizer chemokiyochin noto ngolyo nebo kamanut en taikoshek chekaba taman ole tos une soko makas ngolyo tinget
0: yes mangan soko bana Bruce not remiten kekonu kumite shopping nyo jebal 14,000 Kenyan shillings
2: yes
0: angama gile ni tukutik titik jageng kageng mangan le tukesi kata jemiten nyo
2: 21 yes
0: tukesi 21 kini magati yegi tukwe dalingi tungan *274#
2: agi tuli tiga tiga tita genge
0: yes
2: inyoru nafas nabo yolishe yenyo yugoni 14,000 jiba shopping iba angange chutu soko kugebre *274#
0: yes *274#
2: *274#
0: yes
2: sige wegen ene machan
3: nubu yota apkamanut kwe titenik tukun kasarta broma chingwa gen kuni tuusko yichap chige gul seti naile petu taga tukul kubo kamanut in kasarwe chutun Yigesi bigol se agi min keswe kenin kongu tiet nenege nabo igas rudu kemiaj. Kwa abati ndet netinye ngulo tiet kugol legeswe kibwane injo akinit abuje mange mige meud choton go Araka WH11 ak Araka WH301 chitore kasartabi tu sikti saini agu iboga lagenga aktiptem gitiog asiges. Kambuni tab Western Seed kutinye geswe alagu Aminika 403 tibe kasartane nuach asiges agubwane kukororon kunyalilin. Aminika 505 Chimange memyanwagig agugon ruth chemyach Aminika 507 chitinye mobek chegimen agunyali len kuboto gororon en silage Aminika 508 chigisene bande chechang agugon ruth chemiten baraga men kosirin kasare ton barop tan nuaj keri ilege boysen keswe cheyanotin kubun Western Seed Maize rutejin raini agrodila agrovet distributor tupande ananko keve outlet agatugul nenegitenin entebu tagatugul ibirsi met kwa namba 0705-505-505 ananiepchi tudide tab mese tab taje fem Western Seed Company bringing technology to the farmer
0: Yes, I get this attack with my singers. We're not a bit of a brand. Come on, but I'm losing the engine to so the ticket.
2: Yes,
0: we're going to get a *274#
2: *274#.
0: Yes,
2: I'm going to get a check. So, Mogutin get
0: a good one. Lily takes it to one to the meeting.
2: Yes, Chutun so copy *274#
0: *274#.
2: I'll give a shopping. I see a shopping in your chinigay selling you check 14,000. Ilabatia shopping. I'll give one for a day.
0: Yes, another moon in the top brand. Carbus and machine must go get a start with him again. Kini awak tengah serta nanti yang lagi tu pun berapa presiden kebetulan pasal tu tengah kebetulan nanti banarok kebetulan pada kiri gue gaya ingat awak mah presiden kut mesin kau le kau kini nama negara compensation anan kita orang tu kut mesin kita kiki mada jaga tu tu mungkin kita coba mau awak mah presiden kau le lagi kini nama kita kaji jaga tu pun dosa covid kini jaga kita beri galak dan mesti semua kau kau kut mesin wajat mau agam nunyet enggak lego alat yang bini coba kebetulan dat oleh bini cumanur bisa jo anggut kau kini orang kau mana kau bija yang kau bik semua lalu bini kita tadi kau mesin kau mah magi nur bija tu jenis mana kau ikan duit itu Aku ni buat tosi gara, pihak apa pun dah tiri kimi, tukut mesin kimi, mahu untuk mesin kimi mahu. Kau mandi dek cuci tukut mesin mesin mahu, tukut kau untuk kerja dunia. Aku tosi, oh ini tukut mesin kau bantu kimi bawa kerja dunia. Pastu drift.
4: Amaji kiu jengke agile. Malah kita setaya narok. Pih kimi narok kujejo. Sisi kimi narok. Pih apa?
0: Yes.
4: Aku ni lebih pih apa narok? Kui tukar ni Anggela kami cerita lima narok, kutingi, enggak apa yang terjadi melalui tahu tu. Dia malah limbah merubah diri, kupi kap segi seca, tiga bawa buku bayan, enggau buri itu bayan, bawa met, bayan, enggericho. So, ku angwan dan kiki mau bi game forest, ku ikas pikap polanya kamu, Kenya tu kulu kamu kongwani, aku buru bi game kampis ya, ku ikas hanya bayar presiden kasih tadi tu kamu kuwaju compensation. Kungut kumi bikin cuma nyur, kita mahu cikgu serikali, amun tinggal serikali, we looking for these things. Agit tu agit tarik picu gigi gua itu buat. kuchi niki ay magosa ko magingin lagi to lakini agunde mini ngale chom ko gir bi ko ngo andaman we andaman wo ngale ki ma nyuru e ngale ka conversation ki ma ge chigil angla sergal gudu tam machinery chigine agi tegi tore bichon kuchi nu way magosa ko magit gi wo ji ata yes
2: yes mushmima ko mi tebre san ka chado ko o yer ka bisa ko gela ma mo no le giga tem ko tine ka banane bo ka chado lengu ko mo president ko le chitul ak pension ki exai mo ngen gora mushmima le tos ki yer tan ngala la na ka mo president ko le ki bi mani ko no ndeta tul ak pension ki ko gi gere ko missing pichu ka ge mo le ko ka mach ko ma nda mano en ke me bertan oto le bo ndanai ko tos pichu mushmima ko ko gi paishen wana siasa ana genuine concern about the Congo pending man bana gole kema chiwal olegitekin KMDC
4: jongo bonda na ko mama yete ke serious le mun one ku tamda ko malalbi e sheria magi tembi ko manda ke katiba ni ba tu ni tengo ki ugui ko yebi na pas lakini ko amba ishembi awu ko ndo ga lagu ki ba ba ko mole ko ke ne ke ro ba ndo ga la ba tu yose ke lot kema ke ma jot kuigere sile uongozi mnoto wara uang kangete kuboto wago kagor bigo ya gitu mogere sta so awang na mi biga siasa kan ko moyis ko ma sikite ke ko ngalal chote de ku bi ke waishin ku mo sozo wata sta ki no ngen ku ngale kyaga ke dresen angot ko mi te problem ku marap sike ku kwarap sike irangura tari 23 a tafsi kenyinyone agi masku da ganu munesh ngoro I masku agi bolenya ti bole zanduku mogi bolle bui awga ma jom mo ki zak timun
2: yes
4: pi jo ani gere jango jango mitene jango tigeri ni agi itene mun go geres ala go boin ba wi yangul ku gi ma buru angura ni jango ora ai wo ange ma buru angura tul mun go ange ange tul gi ma buru angura lakin ku akte bi amma chitu kubwa o chongo bundu shona kubwa ngura na mwa na mama wa jiziga cha ju bicho mabe ndiu bicho
2: yes
4: e yo jenge nguna ko akte na bo sho le chingwon sinyango lolji ya bulit lakini kina mo chol te metli kubwa ngura lakini kubwa ngura mungu ya gazi maamune ngale bu o baishi o mama cha birtage lakini ko o jega bi ya sote
2: yes
4: so ngo ba di me mai ji na rafsige I magena ne bayi birin ngura agelis mama yiji ke birin ngura agbeto na anne ya tonon ne bayi jun ogo na mama ngala gafsi asan gun amma azan bi jamban da nan jo tu ten jo alenji o gas ngala ke moy boys anya che na bi jot ne badla bo ko jan matni gi juban ba all matching ajing ta na ma tu lo ko le hilia amma na ma jura I de gas ne kwa e gumi ago I na ma jawe Upolin jibi kama chawe second time suko onget kasi nuko ingas tenane ku 2032 ambusi ta bakavan kama choka sara biirit yani ami no nuko ingas oye kasi ku ti upolin jibi jo asami ngajeda kaja mamite asi ndabara gulu kutu ngamuti yo amu na wendi sana ba awendi bara awendi kutu ni tatu ani ko chi tu ni maji kuka bana ina ile mira afike ko bote aku aku sandu mama jagi mbi ga
2: aku
4: yisho aku yisho sandu so go bike aku mama ngale ki ma chembo met action mawe ma tu ke mtu wa beme ku ane oge ay boy si aku nguna na ne awendi ay ngochota ku kwani bi jo so ngi ru ngi rama gwe utana kyo nyaga ne wi so amugo noto otane kyamba ki hada wani ugo ko ngame tungun mo abule mo abule so ugo mo jamo ibi
2: yes
4: o bicho ngo bulo ndana o jaga ugo ngo ra kavana no batun dadu bicho ngo bulo so o dingo bicho to nyu ni yi ko gwendi president ha ruji ni ndana
2: so
4: ngala o kese ke ngala pika wasa ngale siki sekyu I mwana wale mami kwa termination
5: yes
4: so
5: kuna da kumishwa lakini na so kwa kita sta kuna takwa yin president nguna ngwa idike bebe taka tol agamnye kwa tumisi kwa mugi magole ingi kuni emita ap Kenya kikure construction site yani mi tengale kwa aptek soshie kebe berwe tol inke emita ap Kenya maki kanas kile kebe tana baso tuk mishwa amu waya kasing bebe waya lagele mita affordable housing mi tengale kwa hostels ngalekab konektivit dan ngalekab stimet ing peking penuta balak kejang mari tungan ing jengerngin mishuma ko nguna getting la vote bau sing toso tin gulim baga bertan baso to kutun hostel se jukun ngalale amu gima gele mite ing every constituency mite ing kemeta kenya
4: mi to gul mi nguna ne zoti amma zoti ga mo zoti tin ke nya vote bau sing unit seja kuku ale president mommy Suatu kami bare, ugi kemoji kami itu nak buat kawanan lagi kawanan nak buat nyumbare ni kita suatu, buat isu ini, kami 1,000 ini tetap kemoji, suku kosong not, market sekarang kami mau, orang tersebut market itu suatu kan orang tua, problem kita cukup diskontrak tak sih kita kerja kasih sih, kos umpan ni ni, ugu kita tu semua suatu nampak free bulan us, kita main kami kerja guna kau nyumbare maja site agi nyuwah kasih, kemoji kecap market. Indane ki bang ngi flot ki agi ndel istitu ginya ku gino basi ngi nguni ku gino market ndane aw amma ti ke te jora tu ngi agi sotik ke te change in ndane town ci ci to to lamba so town amu town council in ku ku town council in nade ku no jebele ki me ngi jora tu ngi gorani tu me go ko ngi bi ab sotik tu lu ki to ki gasin ka bo tu ko ten ndane ki kana te ge tu lu mo ko to ci le tio kima gele ngongo president mami ten le mami ga si no president amma ji mo amu wa memi ni awo tisto iso moni so ngoto ngoto kama ye imo on ko ngete bit ku ni ginya awo nyara mu tilet boyo ni ba man he wang ba ke wa no boyo ni ginya nango bi bo gna ra buta gure no guru
5: guru
4: ke wa na nun amma ji mo den ko ga si ku gora buta Mami, aku 4 years gitu. Kau bicara lagu mayon ni. Kau mayon ni lagu amun gitu. Mama jaga butuh. Wajib mama jaga butuh. Mama bagu tu. Kau hilal ni juga butuh. Maka tu ni makos. Aku apa right? Kindo ini mon. Aku macam ni macam bi kau hilal ni tu. Kini kau sudah kali berjuang je. Kau kau apa bi kau kau ni? Eh, kau bawa apa sahaja. Kau kasih bayar dia mungkin. Kau bawa, uendi kanu. Kau guna naik pisah nara. Wang anak anak ini kaya itu mata tu. Ijil ni lah, ijil ni langgudu. Lagi ni kau mesti bi kau ni bokong. Aku mungkin mau orang kiri. Kita kumi ngajaran kutit. Kumi kap kita kau ni rapi tu nenyo.
5: Yes.
4: Ungiri. Mami tinggi tega nuno tu.
2: Ni mahu orang mesti mahu aku tahu ke profilen puri ni bagai orang ini kira tu guna dekat kita kasih aku angkola le. Kau kira kau mih tu guna kau trend ni gule. Kangen sih polisi kesir cacaan je bagu tit. Kesir cebok kenyam ni gule kesir cacaan je bagu tit. Mungkin mesti mahu le tos negun missing negu ye cini biga puri tap kau orang cingel le. Mami sergalit kau mana? Kibet sergalit kau kini koro.
4: Ya, aku mama jauh kengalai le jangan kimu. Amunin. Mama saya mengutam lagi kalian guru guru saya lagi ni, aku tu ini nampak emak. Lagi ni nampak ikir, mungkin yang lagi mahu hijau tang. Kita kita ni kalian guru kalian ada. Suatu hari tu nampu, kamu ni, kamu mahu apa? Apa tu lagi kita lihat lagi kita berada OCS cipta sebab negara itu
5: kubahuti
4: something, kubahuti, profile ni, kita kubahuti. Kau ni hilang ni ambil, kau macam macam. Jibaguti, yangu macho, jibaguti. Aku mami, kiki ame security kama.
5: Bagi mage lava, bagi nchi tena lava, kibagi nchi kama na muto.
4: Yeah,
5: mego bergura.
4: Ego bage biyoni kioni. Kwa mbwa kitiole, ngale kiki mwa ege bimoni. Aku na mwa, kile bana ngale jitu kul. Oti jaga kacha kuchuvisi, kuta tungo lebana. Mbali bana nini? Kubana nini wia nolda? Inga di mwa lembeta? Agi mwa le jibaguti jige siri. Agi mwa le kagi namu 2 billion nene ano? Aku lembeta. Kalau kita maktoh mama dah mana yang lain dijod, amunin kita mama kita tinggal yang abik aje, ama kita tu orang mungkin bigger lah kosaita. Aku cecok sahijah macam jugir, bigger aku tu. Aku naik gula, sikit ni ngejar itu kuba man, matnya menu lagi ni ame, kumi kali. Aku nanya orang jatuh ni ngejar. Amma cuma naik bika pasal nato. Kau naik gulung kau mami jenar bawa gudit itu. Kau umi. Tapi kalau mahu gulung ini, usia saya cuba supaya narabe. Kau sesama ke? Kau tunggu lagi iblis itu. Aku na, empat lama. Mami, aku cintai. Kau bantu lui. Kau gaya bika sih minarabe, usia saya minarabe. Kau undoi cuba tulu. Aku tinggal terus cari. Kau tinggal anu. aku matinya oh terutama aku matinya lah terutama picu tu korang. Ya ni masa kembi. Terus ada aku baru kocek. Ni kebanyu kocek. Kau tak kau kita ni arab terutama kau mata nama kau nama munat. Anak itu guna nanti dua orang polis kau bawa lagi tu. Kebanyu kau nenyua. Mama kembi kan lagi. Ada lagi belum kau bawa lima wajah. Pikir itu kau kerja kerja itu nyanyi nama wajah kau tungkin nak melam. Pemela, kamu tunggu kira.
5: Yes.
4: Pika boleh balik ke Marakwet. Macam kecap juga balik ke Marakwet. Tulimba pukat, tulimba turkana. Kita macam kupit kruye bin. Bukan setap tu ka. Biasa nama curi. Bagi kerja apa lagi? Tulimba turkana bori. Awas pukat. Kita macam kecap cila, macam kecap market sepijat. Imajin kecap boleh. Lebih juta kamu macam guna anggal. Lebih juta lagi anggal kau tu algar aju. Kita macam agen ke one line. Kau macam apa? Anggo tiweru kogo o wainru ko mamila mamila kogo kogo wara western wigin gonye western limbo western ko tawaya da mane wara ko ke chapchu ra president ni kasi ko ngeten gital ogi wawe ga mega ko la mine bare nyue aga ni juto lo ngota wa ke tubutero lo ngdo do lakini ke jin kasi bito ko so wegi ka ka mamane mami el mamila ogi ay mati anima ana wa warange ay ogi ay gitu ye juba murege ngure mu wat ki ay ago amoy wi ni so tu ye wat ki ay ge ko se ge ago gare ji ni ogi ji gori mo cho na ke mege ya ti mi so ni ko so amo ora la mai wi jabo jo mi ora nge te ni no ba ka hawa ko mungi ko mungi da na ye mege jo nya ge nge te no ko jo ko ni ko burge ke mai this network ko nan bi tuul agi ago ya ta goret ke yoti ko sobe gwa
5: ko
4: tu
5: yes
2: ma sege nam simo shege ago kwe ko teshi ngalalo tike ya ngalalo le studio ke ma cho chuto le ba tsare ba conference asige nam simo shege
4: ko to ma nam simo jo
2: yes
4: kita ya ngene ma sege ma ora ni ni ge mo president o gi ngalol joy ko mi ga gusto that is a very important but o lifeline ni ona no to so gi ma ci bu moy president ko wona jaka kisho ko lego ko gi nam ke tendaling ak mo gi we bijo ki mo ci not ak mo gi moy president gi len ko ron ko yo wara en ku mo ti lo it ni mai de sem banyo kam su ku tu wara en na gi ak ke nga nge ke na gi le po yo na not so ku bi kyo no we gi tu yes
2: Alright, kemacet sebut ke nama si Moshek tinggal, kerana si Moshek tu cikin, kalau Moshek masih komando dapat tujuan, kau tinggal panggil untuk coba getah presiden koron, eno limba pomet. Lagi ni kau gigi buat tu gelain cutu soko, yes.
5: Agni jen cutu soko, betul tak bani? Yang ada dalam kecungan star 274
2: Agak agaknya yang sokong guni kau meeting tiket ishak sokalu. Agak sih gelak kuku coba 55,000. Ia alchini kan kau kenik coba 55,000.
5: 55,000 betul tak?
2: Enu tap 20 at 30 shilling. Star 274.
5: Yes, star 274.
2: Star 274.
5: Yes, agi jutu sokong betul tak? Rani kita setai.
2: Ia tiket ishak kau kau nincan sini. Mibara kini kau kenik coba 55,000. Ita mungare itu star 274. Yes, we are two boy out. Councillor John Ruto. Councillor
5: John Ruto.
6: Jamge,
5: Councillor.
4: Gongoi.
6: Apa jangan ni gongoi sih? Kalau kita galali, kita mampu. Aku tu cakap tadi, tu kita semua kalau kita start sahaja, kita start guna tu. Aku gimana cakap semua sih berapa dia? Kita ni sendiri nak cakap, aku kira dia apa orang ni? Kita ni kita sebagai presiden. Aku semua gongoi berapa pun, kau kau yang kita kat pun boleh berlagu terus. Enggak lepas borat. Orang nak kerja mana orang yang mengutar nak gua gua kerja aku awal yang mulai itu aku awal nombor tujuh rusa ni korang melayatnya kapisa kesal tak gua cakap mana jadi bawa si muka jadi ni tu. Walau apa pun DC, kalau apa boleh siap jangan dah nai aku macam mungkin mesti mahu aku kita boleh siap jadi aku ngalal aku cakap gua siap jadi gua siap jadi no. Kalau kita boleh siap jadi hari macam ni itu aku jangan ni tenang ni. Kokolole tidak pernah dijen dana, aku kolole seperti. Kau ini negeri nak je, kau matuk kau ni, anu lewat lewat berdi barbar dia. Oh, kau ini mahu ini barang yang kita jangan jin le, ini mahu jin berasal ini, kotor le, amali cerita dengan dijin le, esok yang nak jin lewat kuano. Kau mahu kau kekasih, jangan kau mah, Korona is yet to go and in a word is going on the organization. Come over all. All I kept right in good giving about good working on the primary, just need to make good of what's in there, maybe a carriage, take money enough, go get that yes or thing. So give me to get more going, guys, in what he ate. Not to wait today, let me. Nanega, I've been bought a port, I've been said. Don't drag it, go get to the good of all mutagi. I won't be called a lot, Nita. Nalega, I'm a man, go away, Kabasaki won't go away, I'll get the stage, Kigari, I won't get the cast in the year, I won't meet the little two. Get back last room, or I take last room, get my girl and luck. I will stand that, I will make it all, I will tiles. So he won't go away. I'll get the interest at Gitoche, Amunuan, you want your breast, what is
7: aku nunggu so magi cek pi gabe ndana en ndana ko changa ge pi mo ki ge ge MDC so ki so me gele de we ki ndana ke MDC on the boy in ginro ma te be ne bi ko gara ara gabe zan ne ge te be ne ngolion o gi worwe i gere go ware ta be ndana no jitu en ge bi riel rabru ti no kal ya me nde we yue no jitu en ga blo mbe o go nyokpo go wolanda ga bi wali ya me nde we yue kal ya zige zo ti dire to zi ora non to gitu anga le jomba ga ndi ditor be go ngwe mizi
6: ngwe ama chama amwa gongoi waishoni kegiria onga na leke to miyai iwendi tore ama chama ora gongoi efa jai sireu koko kona bisitmo ne maten serguta gutiti koka teri ragne ara sige ki buate ne gongo ni to fai bai gapesa koka mwa wanga pesa bole mwachi ne we gongoi koko gabiru na musi moiti pone nam otienga waishoni ketinye ni buka ma gongoi ni basa jai ka teri ragne komwa etuta koka nyesitime Why a two time, a woman is a kid. Otherwise, if you touch a brass at Angomie, I'm one, a little and a rap again. Now, my parents and only. Imagine me nine feet, you more one time, many president. Otherwise, you only come out, I go back home. You have a net or you know it. And I'm in second, you go for a minute to. My opinion, my Leon, give my wife by your new. Keep it in a choice and got your idea as in a Catalan combo.
5: Don't go missing,
8: Mama Jamila.
5: Mama Jamila.
6: I am going to prove that.
5: I'm going to go to the house.
9: Mising Amaja will move a moon in Cassinia. I am going to get a gale when you win. I may be him on Mujaga. I'm going to get a guy where I go out must have come to learn what? Conan Nazarman with my PC in the evening after learn where I have to do it to me. I am with you. Who am not going with my PC? Good person, Bomet. I get at the start of the woman, 1, 2, 3. For what to watch and get him on Mujaga among you. One of the persons with disability or what in the Matome Tinu, we will just call this way.
6: Sidor,
9: Jam,
5: Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam,
4: Kikotom direct. Ya bukan zero.
8: Kongoi mising. Netai kokake kimoche ketai president en Bomani en oret ne inegen kotugul ngwendi kobaibai akotebenyon nebo kipsigis komugul akemoche kor kobore tuoi kokakile lekatyai belion kotugul kerome kei kwa hivyo kimi tugul pamoja akemoche ong'alal kwani apa nenyon na kobore alak makimoche kong'alal MP makimoche kong'alal MP makimoche kong'alal ingo you are elected leaders ako part of representation nong'alal kwani apa nenyon kokong'alal ng'alekyo mara ndakiyoe makosa kekonon omwoe chechuk che personal laini okwek omwoe checho chebo biikuk chendochini kwa hivyo kasi ngwa ngoliot kityo nekomoche mheshimiwa atebenen kerubekee kibo kokwet number one kokongoi en oret niton yep kamugunji ndanai olde wey kipsingee akoi olimpo shungirwei ko ngekas lami nono ko kiboiboi but meanwhile takotekeni time ako kibendi ndonyo kila kasta amun kibendi sipitali kila betut makararan oret kong'eten in okay of course the entire road yoche kotakoyai ukarabati mandasi noni ng'ete sawase takwo shungirwei iteyai okinye ite inde maram olan tugul olon kikonye lam kong'ete sawase akoi kipsingee akoi ndanai kotor keboiboitu akai neletunen inge sukuli ni kibare sosur sosur ini ele kiburta kabisa kokibur kokwena kumurok kwayait kiyait en esotik akoyait kora en chebolung kabur en oret ne niger kou nekitanyolu komi chebolung lakini in essence en IBC komite sosur bichoto kabisa kokabur kokaititekitu maboiboi kikonyokochengin en arambee nebo sosur secondary makiaseseni makiite korok sosur inoto mamite sitime sosur inoto unematinye en biik bichoto chebo sosur kichengin inye omwa akilenchi ne inyone betut nemie
10: Barbari
11: yes Bruce Aktinge ak mheshimiwa ambasada Bamsesige area MP nenyon nebo Toti kongoi kabisa MP amun kenyon keteshenyon nebo tai konon mwa time Bruce kang'et komoche korong apongesanin one kitom kenyoru MP neunye ambasada Bamsesige amoche apongesanin MP sikikobwa iyeu komami chito nekokobunja record in terms of database en ng'alekab development kokoimiten en sotik tugul tomimwa lagok chikoisomesan akokosich kasisiek sikikomong en olimpo niita akosich kasisiek
12: siko mangeno ni bagri cho national ko tan ngo siga ati che ak tu mangenga tene ngo siga ati che amacha bonge san ko romi no nito le boy wana pota pota tiki ko lesson ise jengu ni ko ko bana ko kata kari che ko so binye ni ko driving lesson ko ko so binye at the same time mama mpoka strongiri tor tu ngele nebo no tata bestu ngul de baso atik lagini because of Kenya ni ngolale kontano ngapo ni neta president kuma mia mbino wa ira tino unye at the same time ngora ngale na barambe ise kuma mi ko ne go sani wira rambe je den sotik tugul tienge ta bu sha tinye sotik nebo ay kuma je ni joko mo na le parune no baro tugu ko ya mbino ba sotik especially this ora ni la mi ni ngete ni abo nyonge ta suguru ya ko limba maguta no sha champion ko because of inye mamia mbiana ni yo baro tugu ke uchu. At the same time, affordable housing, go on, please affordable housing, yes, at the same time, marketing, go over, at the same time, officer, please, DCIS, or six, no, I was corrupt. At the same time, SEC, NG, Bolle, Niki, Wara, Kablo, Tunda, SEC, Niki, Wara, Yumutraj, and Dr. Raymond Omolo. At the same time, Sulita, Koraba, NG, Bolle, Niki, Wara, at the same time, Koraba, Korani, Dite, Koraba, at the Kiton, Gere, or six, Gere, Nomo. Come on, Yamagita, Geng. Amacho nguni ina mutata pe tugu lenso tugu tege ai tugu lenso tege atuba bi kana bi gole kriya bo ije no ambata sabar zige ane ene bara railway koi bar koi bara railway tru wasiri davis kitir ana lenga ni railway wonyo na garabu nugo re nyune ni ngo kora bara bar bari na gabiri kwa ulimbaga moronga enda blo tudo to ga amacho ni ta bonge kana na bonge ji mami chita na unye ni kwa gai kasi amacho ni ge mwa nge man ge mwa man ti yo mi man ko u ino to amacho bonge kana na bonge kwa ge banga na ge Ogi gamure to wate ta kusana yo ke ta che president 100% ane to ngeruye ogi buren yu gemega ni shoge legend a be tuta a ka ta ba mon onge le kara pe e bare tuta o tuta mo bo te na linye ama jo
13: ngoi missing ngoi e ga sang ne chibub
0: jibib ngule ngare be
14: tamro ko bu no tamro me jimo
0: yam ga
14: chibub ngoi Ungu mungkin di dalam lasan kalau kita orang mungkin semua mesti orang raya orang yang banyak tonton baru tu juga orang yang tak presto baru kau nak sama mereka mereka tu aji orang yang banyak kata sah semuanya kurang orang itu ya kalau tu bukti kebal dah ke
13: ye mo ngono le ko lian si meta chipu topeni en conference gas ko cha lo wek se chipu ko cha
15: jamga bru sok tinga tab soin o amu neu o watuan watuan mo si mo asinia
0: jamga ko cha
15: amure sinia mambasada o gatin mo si mo jamga missing amio li barunda uli mi chumbe Urut nain, mungkin berurut orang mukto ini. Apa cakap orang gonggoi, ambasada, emban dan negenyun, ini agak lain biu. Agi gong tetu bayi sion ni kaki cegiri ay. Atau apa ni negoran, negagiri, negagiri bayi sion ni ku. Ku yang kagak muka bingar sotik, ku nato, weu na capa kas, weu ni museo akas. Agu bayi sotik mana? Agu ini balas ni tukul. Kau naik tak tu kelas waktu macam aku ni bungkis. Tanda ni jual presiden. Kau nak kemuai aku gay. Wah aku ni kipsikis presiden. Apa isu nik cemii kipsikis? Cemii bawah net cemii gericho. Cakap aku ni la historia. Kemuai aku gay. Kamu nak tahu apa isu ni? Taka presiden ambasada. Kita aje presiden. Wah aku muai kiri. Kerja aku mii cemii. Kerja aku memang MC, kerja aku memang kawan aku memang ngoh. Kuba anu kan presiden, kegoi presiden takes to. Kapasan ni ni agen. Koi, waktu yang alai kerja kapasan lah. Ini kerana ini lagi corong ini. Agoi ini, pasien ni mje leh ay, kuangin. Timu ay ni lagu mau. Tapi kita asal ni ni kita maju ay kapasan. Uang koi kerja ni no teman alu kuliya. Tengah asal ni. Tinggi aye bayi so ni kira orang jauh cungko jono presiden ni, ko mabet cak rabi kiong mabet cak anu tiga majuwe, toga san ni toga san boh mes, ni majuwe kapa sa toga san apa sahre, toga san tinggu itu tu kem nyacai jauh tu, ko nyoru kita naik ke sopa, tiga retak ni, nata nawa zamin apa sahre, ni buca muai ne, kah ngalami kah sotik, ko kah kuongezi kwa kazi sinia kibure sinia mzee mzee wa kazi ako tuta ama nye mboyo nda miye wakitilo kiyoto tuta amene nye mboyo mboyo mbia kibura majority
5: kukumisim kukumisim mbani majority
2: chibi mwana aliko liyasi mwe iti matayi itupe nige chibi
14: mwete yonye mwere ngeptenga ye yabwa iti iti nge burgo kutile si mwene yu Jualan, ini ni mana kita
2: tinggal. Makin je, cutu nangung.
5: Cutu nangung ni.
2: Cutu nangung, kita ni cutu sebuih sih kita laksa sih. Memu mana ramian usida.
14: Mungkin ada kita lebih juga yang kita mula tinggal. Tiga ribu je. Koi ini kalau macam ngalal biji, macam ni, mungkin ngalal kiri ni, cekita gunting, cekita gunting.

0: tego musita oreta kitage nego buante y wanjili wanjili jeboleni jeboleni kiko itkasa jeboleni awa ba arwa kero tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa jeboleni amu jeboleni kiko kwa kiko kwa arwa kile uwa kapa jeboleni awa mwita kwa katikati kwa ngalega laki ambo y chome kwa maandamana waliani otana au nguwe ni ginten sote amu sote ki kwa miki lagitu mi vengi mi me awa nguwe ni ginten sote kire yu ngalega mwini enane nye wato male yunga ane kinde chakina ya kitaka yu nabari chandu kye mwito nye kinde ane kinde chakina ya kitaka yu nabari apara para akanyani kina kwa tare wana DG kiliyo wanji ngale chufa yi jebyo suchumika ablo mire mii kule tine mire yu nge kaya kaunji kato magayangati kato magayangati kichap kito kichap chinde kike indi kuchu kuta nalda agere yu nipo chine kuma kitika ngal tera kati sange chola mba pisi na ungu na mba yi nisi piyati toko mi viki toko toko kuto magore kebisan chukwa ngeet achata cha ungu ngasi nipo kukwa ngeet tenki mera kebisa kuma kwa yanguri hilke kwa unu anita aki unga ni mkono kwa unga ni kasi ni ya asako tu kwa itire una kaya nga laas kufi kwa rakira omu wa hivi kwa rakira chua wa tenki yadi wange paka ngalaka mwakata ya kwa kapsa tenti vya poko kina pasi kwa hika asi tunga itu nisi wa mkura kia chikine mea kufi presiteni kwa hita kikini opposition ma
1: Watu wa mwezimiwa, ambazo ta jamge mwezimiwa.
2: Jamge jobri.
1: Jange ti en maendeleo koko iya mwezimiwa. Mamache ke ngala wale ba isho ni. Ngala wale ba isho ni chakori iya hii. Ni orsinwe chakori iya hii. Ako misine wala cheto mwagutuwa. Kuma kumuwa kelele ngongo encha ngoko ya hake. Kwa macha osambi kyo. Omache ii mke supporten maendeleo. Ikere nda. Ndang ibu anda diiktu kalau sah boleh main deleu, kotor ketinya bandois, atau ketinya main deleu cecang, atau ketinya tuku kisian, kau macam muaya sampi ada, dan aje berbara aje ngalega kem DC, kotor inggalu aljina di cumba dan, gini ves tu tak ada ni tanya orang tentang gelang ni gua arande engkau tu, inggal gini aja berapa bicara, tak jadi lagi tu kacau tak canggung ngalu ala berapa, kotor aja tu mahu tahu orang tentang gelang ini tu, oh ini mai rabi siapa, engkau ni sa. Kaya hai tu batung gara bicara tu cakap, nama asam bicara, kini seno lomban dana. Orang degil main dulu. Gotolelen, umai buat je presiden dana mungkin tu umgot je. Kau tu umgot je, kamu reita agen. Negeri macam orang kau kita umu kanyu kau gelo, jenis itu tanor. Tu umgai buat je kamu reita. Si konsa meno muzmiu. Di situ tu kau jekir umu awu naga umu awu gara ini tu. In setin neta cebuet, umai dindeji justru neta cebuet. Abu tua dia saja ku. Ngalega basi tapka tulogo ispasi kitio Awa tuwa kia sa chukuk chonita nage mitio chiu Chonita tuku kia ogere nireu Nya ni msita nige tinge gana suwa ni mwesimiwa Ti mwalimu nige tinga ang magora ege molo Kurgevar Tuko nori rai ni gana suwa ni Okupunwa humble background Tuko rigergi nige gono kigochi nga hito ninoni Tuko nori rai ni Ongo misi
3: Ongoi missing. Entah itu sekarang teman aku sebab macam apa asalnya mite so kau negara arah ni. Okay, retinget kaki gon 50,000 ni kaki
2: kelesan.
3: Aku cuta go kaki lencin inyoru 50,000 ni. Tiket sek 19.
2: Yes.
3: Aku nak tahu cik apa sahaja tom gay polisi and so kau. Itil kita tiket siapa yang
2: tilde?
3: Tom gay polisi and so kau itil tiket siapa yang ni? Kau gay beri *274#.
2: Yes, *274#.
3: *274.
2: Yes, *274#.
3: *274 chutun soko. Atil tiket itu sebut siki *274#.
2: *274#.
3: Agi siki en koroneta brani. Evans, saya kamu rayat. Evans,
2: kamu ngaji tak sabi yet?
3: Hey, yes.
4: Ratuan ni mesyuarat, agi ratuan teman tinggal ayi lagi angkat di.
3: Iga bicara itu.
4: Ini bicara itu kamera. Walaupun alami nyuwun pun siapa berasa tena agak.
3: Karim.
4: Ya punya mesyuarat.
2: Kamu Evans.
4: Bungguh missing any. Nyonet nige nyon studio asib nafasi touch president nyon ne imani ebo met saidi kosa watik irau

0: Alright, tiada nak tanya baca masih spanda. Kalau sebab nanya orang kata, tiada nak kau baca cai boleh. Ada teman sebelah waktu kami singgah serta kita tiada kena ada baca film tu kita apa kau lincin. Agi mesti nak mesmi wa PC sige MB ne boso tik aga nyogo ngalal bobo ruto ito bobo president ne talking ge be bertan ne bo olim boso trip macha ge ta chin chi tu go le ni tu lo le mi ten gelen karibu sana sige ta stai ge ta shet kono andro ta fm tu ge ta college ge ta shet nota number mo ta
1: ge ta shet nota number sta ngo nyata ge ngane sena tono ba Nairobi
0: yes
1: mi ge ma go ngo mesmi wa PC sige ne go nyata to lenge ba ge nge aga jam jigo mi sing bana bru sa mo go tinga ngana pa isyo nak.
0: Yes.
1: Aku sabar ini tu gue Indi. Engkau lain apa? Yaud gue Indi bandar cip gue ikut gue itu lima bapa. Mereka masih ada segala. So kita jadi makin negara. Naya kasih isu ni kita buat undang gue lindo.
0: Yes.
1: Agam ni kalau muka awak ngalal, aku sih kaya nampi. Kita mesang gue berita nampak sokong tu. Tapi bagi je, tu mana je makin gay.
0: Yes, kita macam asyik buat kerja stay. Enam matian lagi ni tinggal meeting di rumah isyak 25,000.
1: Yes.
0: Coba shopping. 25,000. Coba shopping.
1: Jadi coba shopping.
0: Ago ni toki awagere kwa kwa ntika tishak 23 tika tishak 23 ago lengi chochi tunso kwa kwa kwa *448#
1: yes *448#
0: agi delgitwe chitu kwa ntika tita genge matika tiyo eng tita genge kitiyo ginyo ru 25,000 nila bati ya shopping kwa nyegen ana iba kange muji mwishi 5,000 nyobabara gen shopping kwa 20,000 iba kwa maitaji chabat kantukul *448#
1: yes *448#
0: *448#
1: yes agi jutu soko mbetu tabrani siki nafasi na otanyumige
0: jutu soko yes
1: *448#
0: *448#
1: yes *448#
0: chutun soko tildiga tita sisi kia watika tita genge mati tildiga tisha kwa igwa enge
1: mati tildiga tisha kwa igwa
0: mati tildiga iksomo tildiga tita genge
1: yes *448# *448#
0: yes
1: agi siki nafasi na otanagarara imbitu tabrani igiti sitai *448#
0: *448# tiga tisha kwa 23 aginyoru nafasi nagarara na watane inyoru isiki silingi shek 25,000 jima shopping ya wangiwe xei ndagigo shek tu tiki nge mwongele ngongo nega chapchabit agunyo chige 25,000

0: All right, tiendo noto na ngun missing. Oye, tinget one bichu much much go chut so ko moga no le big chagalian. Imagine tiget is 52 to bill. Ako mara tiget 11. 14,000.
1: 14,000 Kenyan shillings.
0: Imu ji baga na nge chi kabisa gumnye. Any on itak.
1: Yes.
0: Imu ji baga nge gumnye, ibangan tetutik chota chegugi. Ko ge chutu so ko agitel gito tiget it. Agenge.
1: Yes.
0: Matiketi wa tiketi shagoeng. Tiketi agenge gichogi kwa agenge en bichu. 40. Tetat kunyur chike rabishek 14,000 chiba shopping. Kogebe ni *274#
1: *274#
0: Agitil tiketi agenge. Yes. Tiketi agenge gichogo kwa nina fast. Nekaran
1: *274#. Yes. *274#.
0: Thomas, hey, by chaps, live wait.
2: Yes, yamge. Yamge. Yamge. Yamge.
1: Amgeta
2: mas. Ewe je na bas na go na akba ji go gara ara kapesa. Na go ngo I o ma jo na ndo go to go mera sige ngo ma yo le gitjo gi. Ka si ne go kwa ara sige ne. O gere go mbi mi je mi bo ma na tu na gere na o gere le we se tu le ga bi. Go go na ngo ai bai ji no ara go tu nyo president a go tin a go tin sob sob ko ja ga tu gul president o gere so ga ra sa le. Ngo di president en mbi ju go ju tu go tu tam tu gul I gere so ga ra si le bai ji na gara ara. Asoma ke mingi ap ipoma nya ntuku dolle akena ne bogorun ko ge taji president enore ne bategista ogi goy ga duki o ko gi le gabana ko tebe bajoni gede ke dise ke age support ko kri manda as ya de ya ne ko duki o ke be ga ga ntugul age zo bajoni age ga ai ko gi raja ko ge birke tege uta ge bare de tuta am tuku ba bajoni age le president ko ngwe ko yai age te yai age be lita yona ko isu ko bai temet ko ko mi dibren no tinye ke gondo o ko dar kale ko ko ndaka but a ko ro no lo lo ko ko president so mo le ni ga bo man o mo ngon ga president a ge ti ko ko ni le tu ne dai ko nda mo ko sen ne ko mi ps ki ro lo ro no ko na to ne ge so ki le ga ko ger pe ko ni o ki ai ga si to so ge ko le ki ai ga si ki ro no ro no a ga ure da ro no o che ga la tul ge ri te ge uta ge bara ti war ta ga te president ne bo man o ge ma ga liye Ongoi Bruce Aktumon, sing beru dog ongoi.
1: Ongoi, ongoi mesen, ongoi mesen. Kwanda abjes ka na basa unet. Gelo aja si met, kwanda abjes ka.
0: Kwanda abjes ka.
1: Kwanda abjes ka.
0: Ya si me, mu barbari.
1: Ya si me, tap kwanda abjes ka, barbari. Arab jab joset, majiji, arab jab joset. Ya
0: mune, Aktumon.
1: Ya Rab jab jose
2: amna yes sarali manatmo
0: yes
2: hello
1: yes gigasin
2: yes yes kaya ga ngamyo tumo na ana we bo bongo gara bana tumo ai ge ki gara bongo tv jam jige na na ga mi su de wan bana tumo a we ki gara bongo our president anna na lady tool jabo man onge ga ta di president Ini tu tak korun. Ini ada tak buat nanti mon. Ibu angkat na otin dia apa me? Kena na lomu me. Ada tu beres dengan apa tu? Enor eh negara aran. So tu mon mohon yang ada jangan. Ali uran jodi Arab jebio deh tu nudi jodi deh. Kongres.
1: Ali ilia jisi uran Arab jebio deh.
2: Kongres.
1: Cita bukan nande.
0: Saya, am nande. Saya.
3: Hey, come here. Ini juga apa mana gitu? Tapi kalau mereka tak faham tentang kuasaan, macam biri coba si muzik coba ada jenis coba. Kalau ni orang tak mana? Ini juga aku kiki kau tak nama mana? Kau tak semua tahu tu. Nego para kempo mereka biri coba. Aku nara aku link kau masih di South Trip kita tu kalau lulus dia jenis berapa? Macam mana ngalai kejang? Kau tu kau tu ngalai kuah. Kau mau mai bi kuah. Kau baca korang tu berapa? So nama dia kuah itu. Anak aku tu nengku raya, tau mami ini ya sekolah. Kita mami nggak cerai, tunggu nengku kaya cuci. So orang kaya kan nengku raya, cuci di sini mesti gelengji ni aja, si putih mai. Kalau dia mai kaya campi cok tu, anak aku kau cewek masalah cik cok. so many in the town and took a meal and see how my wallet got to be set of a more was going to do it. You might take a nuggy stay with Denny, said to get in and get EDA, he said, told. You might take a school in an egg and take a thing for the young people to go over to Roro or turn over to Limbo. But I will make to work to go get to look over me. Could he be me, said I don't know if you can do it.
1: Missing Sayan Bow.
0: I'm not it. Songo and Gapra Songo?
4: Jamka, Panatiman, Melly, Abruce, Tuamuni, Amoreju.
1: I'm guessing.
4: Go, I don't know, I'm going to get Songo and Capcross. No much of it, Pogungu, Murenju, and the Lutai bring it at the same time. Go to Mutunda, go to Ikio. Go get the senior on the ball, touch them. In only Kogi Tagang and the war will overtake a walk at the seat, touch them, open the Mugul Tagang, over say. Tapi borci kondoi kyo, anak anak kondoi kyo gule, kumawi kondoi kyo kau boleh suri kisita. Engkau ni kengal oleh bukan atau mana lihat prospek kau pangkat nanti kau presiden, kau kau bangga nak. Aku amat cakap itu engkau awak presiden. Amu pada nanti urne ulibok lap kurus, ulibok gibloki, ulibok bomet, ulibok ricu. Kau pada nanti ku development, nego lagi mahu cerai ayat tugul, wakaj tugul. Jawa oleh tu orang jin, anak lewen di presiden. Kau kaki kas kelihatan kau yang di golong jin ni kau itu nunggu kau cop ini tu baka bo kiblokki. Kau kaki cop kau itu gubnye, kau cop bawa toreti, nunggu golong jin ni orang awat edi, nombor kiblokki. Kau kaki mahu cuci wakas itu gul kelihatan. Pandan nanyu anda presiden, kau masih asa. Pandan nanyu anda presiden, kau boleh sunik. Nampi jin negelihatan negelihatan mahu kewargin, anak kelihatan ni. Kau andu ini tak ketukul nanyu anda korun. Kemana juga saya anggilian. Aku naik si orang, wah naik juga le. Si kengal lalu, kau si orang kau sejak hiji lekan. Kau hiji kau si orang doik kau ngalek kau mesti ni ke. Aku abang kita ni mesti mari jat kelir. Amu nama ngus the leaders. Cukup mungkin bermesin rule. Aku kau lekan naat kau gas ngalek kau mesti ni ke. Di anaraya engkau sertanya banyak presiden. Kau hiji kau si mesti mari jat kelir. Aku hiji bayi mesti mari jat kelir. Amun ini hendak kau gosomgi kau kagoh nam, ingu somgi kau wajin presiden. Kau cipta kau andu kikmati kewe kau kau profesi lah depan cokap anak nampak pemet county. Agen engkau gosung kau na tomut, kau kau nyolib kau apkurus, kau nyegedit degedit ni anak kau gisowajin, sebentar di tap kau apkurus selcanda, sub county hospital level 4. Kau kau gimi itu gus, kau kau ngalor wake up anna, agi bongkesan ingat lagi koror nen, cetingin kerja tap pemet county. Kuna dena moji ni raya alenji ni chua nanyo ne presiden kunga lega development manga lega siyasa ongi baru mistone mnye ongi etaji presiden ongi baru chinjo mnye ako moji ni korafi yongozi ya deshini alenji ni kimache te tut nego nyo presiden pomet ogiricho engoru kungete engoru ke liban nwete nise chugi kutare jenga chayin ako barasta utakine presiden ene kumua wegule pona chuparai ni Kuntu mungu kusoto kubrasa wewe gundi wewe zikisti kuhuvichu na naga kiche asige na yele ninyo alakwet kile baibai kitu na yele kitu nyewe ninyo again maganisho agege yele kwa tatu agege tafulume na lega kwa MDC na yele sita agi moa bora kuhiga kuro sab location gile kimeche kinyege tewe kwa MDC kine kibaibai asuko vidke agege ra geche again tafulume chupa presiden agi macho bora kwa maganisho agege yele kwa kitoare tu kuchacha angi kumakinge kuni bochi na bwana tu manme la pruspe. Taga presiden ini nolipak bomet, taga ini nolipak kiblokki, kuasung guru baka apkur sorot ojo alini garbusa na nyumbani presiden, I taga tengka kimi gomye tribo tulipaka, atau wajib mana bruce itu tu monmeli, ngetu kanya nyung kutek sorot kusung enga apkur sungguh.
1: Kongga miseng bana sungko.
0: Sungko ne baka apkur sungguh. Eni orang tak, hega sakit bisonga.
5: Jamga bruce tak tu monwa muda.
1: Ijamga.
5: Ongo iwe kabisa iyo mure nipewe oti yoko tine kabisa nko beruda kwa muktoa ni kabisa emu ule nongo tebe kabisa ako nandiyo anita nukonda iwe nati jitawe bruce ozo alele nko beruda kwa muktoa ni kwa mazo kwa mea tanywe kumakitoa jende kwa nyitoto
3: Wei men awe kibun ko in area MP nebo Bomet itoni baishet ne tesentai nguni agere kobanga ne baishonik chemiachen nebo toksetab president ago in panganata nguni uchumbe ni e baishonik nguni kegere lainoni panganata baishonik nguni ngengalale agere ale nyekwendi president komasta nebo Cape Ward ago in nyekoyote in ngalekab oratinwek chemiten yuniton amoche aleji president Bungei mi kityo kit agenge nekomoche asom president ago kwaniaba nebo bikab Bomet so chamwe kesom niton nyokekanapta tis in technical institute koik national polytechnic yekakenapta koik national polytechnic kotor koyote oratinwek chemiten ireu chetaketinye challenge kongeten Merigit nyokoretab tilyet mandakimugun paka youth farmers ko oratinwek chemi expecteni nyokelechi president koyotwe ak any neletunen ko miten oret kora nekomoche alechi president ndamukokse kiyotwech oraniton kora abisani ngeten kongotik keba komosta nebo kapkombuni ak komanda nimbo chepitwat ko oratinwek ache konoktoni en institutionini miten ireu nibuch kimoche kelechi biikab Bomet kibaibai kitoche president ako slogan nekitinye any en ireu wei kabisa ko nebo maendeleo makimoche kena one term two term anan ko new term kit nekimoche kityok ko development en president ako biik chekimoche kikoin kora nafas koron kongalal ko chewakilishani common mwananchi en boishonik chechwaket makonyokomwoe chito kelenchi kikimya president kikimyoni kimyoni wawezi kenyoru president so kimoche kityo ngalekab development kinomoche anyamwa kityo neletune komiten oratinwek chekomoche asom president alechi inye kikebwan ak oratinwech okikechilemumu mi oret nengetesimikwet ireu kebwa kinyekechile nguruoni kokoek tabu oranon kabisa ako oret kora nekonektoni biikab olimbo Nakuru ak ireu ngamun en chakula chekimoche kosikotiech en komosi ko ka orani bo lilinyor kisome president nonda kele kitebenginondon otherwis bruce ak timon enye karam betutwei kitoche president ak kelelen kityo kemi tutamu tutam kabisa tutam wei kabisa anyin nebo oeng kimwa wei misalat kele anyin nebo oeng wei anyin wei
6: kongoi Rogers en
1: togomirogers nebo togomin
7: chamgei bruce ak inget
1: komune chamgei Rogers
7: nawe kongoi nafas nekakokonon ak ane ngoitab raini akomwamwa kongoi kora en boishet nebo emesetab ra kosom kit nekomoro mwaetab sikei ko togomi ko kit nekomoe kityo amole Bungei en oret nechobe nebo togomin nekonekteni keris ak wasar mi oret kityo newendi sukulitab togomi sondri ko kakasete noton ole katakibeshini lookab sukul noton amun ya oranoton ak kemae lasno ko nibuch kandoindetab emet laitoriatab emoni Joseph William Samoei Ruto amoe kotach biikab Bomet kabisa en kimnotet ak biikab Kericho asikoker kole abak chamat en gaa kokoker korurin sekala kole bak chaoke ripot en gaa asom biikab Bomet kimoe kalyet ak ketach president kongoi mising Bruce Bett ak Timor Meli.

0: kale kikonap tan baba awo barak olin kikoyoiwon chekimamuche tiendo noton aany kot mising ako kimoche sikuit kemanden ene matyan etashila bwana otestai tulo kitete nebo kasit
1: betutab rani
0: ake magun kiatule mnye kabrudet nebo Jehova embet kwen kemwondondet nekitindoi kele ngo ketishet kono atrapa taj fame tugetab kolenji
1: ketishet number one atene barastan kongete kenganese natano nebo Nairobi.
0: Yes.
1: Ako ina kimwajini kora picha bwana Brewster kitesta kora kibwajini picha kile jini unge tu bingalia tu unge ai baishoni kio kini kile nyono president limbo sa utrifta mugi ziki jiko kora iti akta baishoni mungu la bamba siwendi kora tu yoshe kora na kini kile president mami tage ba berita kenge sabaji tage kenge kota kio limbo sa utrift mara kota wewe ndi limbo sa utrif.
0: Yes.
1: Asukwa sa isha galak kebe berita kage kile ni yagi sit nafas kora miti ya kwaid dul too much.
0: Yes.
1: Amu gele yagi kita dul too much kora bana Bruce kuku miti kwa kwa tu tu jaba kesetani. So kara angut mising egini gele nyu tadi ngi alim presiden kuti time nangut kutu tu limba sakumi kumi di mar bayi sedung ngut pola bola cebas inam nama bangkan gele lagi nama mana ku segi tak kut mising presiden yagi kebe berita kage ala testa tu guling bagenge nata negara angut mising bana Bruce.
0: Masih kita mungkin kita tulen ni, orang kita touch presiden korun ni, kita juga kita stay tulen gomuk terwech over, kita mungkin kita tugul nemnye, kot ketu yang betul korun, kainet kau Bruce bet?
1: Ibu nanti mana ramai tinggal tapi semua bagitkan apa tu menaksi, kot ketu yang.

0: agole sogo, pesa ni yangu, mami. Mami, status 74 ash namba, uzi janyo. Status 74 ash namba tu, kwa baano mano, obwayo. Ameja aguru tu yet kapesa, kagine yet kapesa, tabra nika aname ne mingin. Agi miyo kapesa negesi ese, ago itinda isiling sa saming si mengu. Yes, kale nataretin, togoyin bitare getarete tutia toga ya kujaginye. Aya namsi meta kijeli status 74 ash namba tu. Status 74 ash namba tu. Rani kobe tutuno tanipa kwenka asi tindai parayendo na otok negararan nipa imakilanji negararan big sumo ki. Aga testa yang korea negararan. Touch FM, hello.
1: Ramperen.
0: Woi.
1: Ya mune.
0: Acha mege. Iya we jepta mugut faya. Anggo tagagi gibet ya we giwano.
1: Inge minye ara sere.
0: Mangen mai wow.
1: Nai
0: Congoy, une yakanyo yani imagine ngitunga ni yakanyo la kwengu nkanyo kwa katin chamune jo betap ke ni jo beke msige ta jungu no ingsi me tak poi poi ye tul kut ko sau be gap ko amu betu se ke janga ma gitu yo ko no tak betu tap karon ko itu presiden ola ba bo meta gericho so jo ba ke ota ko no tak aya ta cha fem hello hello
2: yamune ara fer
0: ocha mege
2: amune ta jabe mo sir
0: chame ke ta jabe mo kapisa lapta inye
2: abai ba gane re ne ni ngana dikta mohuri det ngane we tika kan ne do to
0: ehe
2: e ga ga tole ni ngane sir mo ma to ja gre sana ne e do na ni
0: kon ko kapisa
2: e ta ni sir
0: oi
2: tu wo zibu ang te na ki te zol ko ai we ne u da ba ai we
0: ehe
2: ni ni go una ngwa mo re u da ba ba
0: ai ya
2: Kongga
0: tu kita wanita kita juga kita ura fikta mahu dengan ni wajib dasar ni jatuh kita mungkin kau na kongga kapisa kongga kapisa ayah kasai dengyo kasai dengyo ngui cukup lah lemi kau tu mak nak cinta agen nyutak pasti dia ameja aku ni barang ini agen status 74 ash number 2 yes ameja aja yang pika ingin guni ageri cinta naga aku nyukure days lagi kau 44 shillings days ameja amau na legend rani wagi kitaban elibu tamanang mut kuti makini ke 15,000 sanyani nye kuti hiti yundak nguni kai nam parchige wa daisy agere jita agen yune parchin ke jota kora kanyata mboni agere bitrisa kine 44 shillings asante parchige 15,000 agere regina 48 shillings parchige 15,000 daisy 44 ago daisy kora kune bawa yeng nita ki nga jita agen yu kuto mati ngalega bonus kame jo agere nato gitio yes, agere tani gure joa na kina 49. We, na wote ni kina dada. Mami te. Aya we, ra ogilge mre niko, ogilge ako kwek. Ulugu mina tano itende na kina mama na nyinyi mugo. O mima ne, majubakse, obarchi ako kwek. Sasa, big up on us kubata yin chitana igure Lili, kaki kwa aji 500, chitana igure Jona, kaki kwa aji 850, chitana igure Joseph, kaki kwa aji 900, chitana igure Tekila, kaki kwa nini 1,600. So bonus cho, chetese tayo kubindi. So kasani niyo, ameja ako ni mbara, nito kange deke seksokolu kekeri dugani. Ameja kasko mie. Kange tadeke seksokolu kekeri dugani. Kutku ka inyo, ako to minyoro bonus. Para nito na ineke na ameja inyo nguni. Kutku to mite sokoni inyo. Otomatik tu yang bonus agitu ya kau batain 100,000. Kamu awun status 74 ash labat duget number 2. Status 74 ash labat duget number 2. Ya tu lihat lagi tunggan ingat.

0: Yes, tiada negara rangka bisa negara lemahgi lilani mai kiri le tinggal lihat tap Jehovah angkoi kini no tau kita ne baga ngalihan baga manu tingginya kasar ini ngui cukup lelimi. Asa kau bin mati lilani ing mai tay tap lu kau yake tili le nyeke nyuru para inda igeri le kete si ngalihat. Aku mengalihat pun jingin ilang kabi mu angale. Cukup aku menaik aku kata aja nang kabut lagi ni. Di lagi ni ngeliat tap coba gitu orang nak kengke, bawa aku sabji. Tapi jita negara setakat ini kas ngeliat nato. Ikan ni tak pasal. Agi le tu ni orang rubeh, amar rubeh ni bapu tu le. Lagi ni rubeh tap ngeliat tap coba. Ame jitu ko ligeri lagi albu gue neti lili. Se tu undai tu rubah nata ke? Ko mati lah bata tapi le tarita nengung amu magonin je nanyi. Ani kasar ni ungu cukup lalim mika aku kasar tu nama jaja yang pika yang ingku ni. Agar repona status 74 ash nampang apa kasar ni? Ame jaja yang pika yang kui te agam beri atom 4 minutes saja gay. Atom 4 minutes sebuah ingku ni. Ame jaja apa jadi jua yang ingku no? Engjeng yang najeng? Ame jaja lain. Biju ayeng jadi jeng yang ikhaja 100,000. Jita neta ayeko jita natom katih soko ni aku ingku ni. Yang kengalali kami ini kapisa kau ni sukuli kau jangga sukuli. Kau mata kau nyor barang itu. Orang nias kasar tak kau itu. Namsi mengaji jeng. Status 74 asing si mengungi agi lewe number 2 oleh mitel bu miamaja. Automatic otu ye. Kau lihat jita agi Arab serem. Arang guna aku tili meja jita agi engai. Angga je kalak. Kena ini aku kau ni nanti aku kalak. Lagi ni muzi kalak amu jita agi engai man. Kau kita nega agi senyawa tak kau ni ni nanti bonus ni masih kenyoru 100,000. Angge apa cai cai rapi ni cuk. Jitu ne boleh naja ngaku ajil bumi amaja. Kau jitu naga kau nyusoko ni, aku tuh kau nyur bonus. Inye de naga nyur bonus. Itulian mesit was. Tulia tu mesis kepe doge tak eh. Lagi ni kau jibaran tu jitu ne tuh kau nyurgi. Ya ni kau nama wa uruma. Haya status 74 ash. Kau gumi nyur ukara 100,000 namu baju tak eh. Kau otomatik kamu kau minyur bonus. Kau ni bonus. Kau kaski naga kamu. U naga atar status 74 ash. Kau ni lapat cito doge nama tu. Tuh mah 3 minit semacam buana, mami jin aku juta anggota gengge. Homi anan momi, gak malu oleh buat perih tap kalian jin. Agar ingat ni leaga mama guna atau nanggu na, koi cita agen nebunu agen nein, nebunu limpa bokota agen nakol lah anggota agen ne komajegete siapa perih tap kalian jin. Anan nune, maiman, mau na tak yes oleh pai pergi tak kalian jin aku limpa gemuka noli yes kalau terurut papa ayah kasih ni obanyun kau kasih aku naga kau tiga pun Olimba in kimuka ninguna ona wale ka ko porieta kwalenjin tukul soko ning status 74 ash namba gabi inye ne to minyona kama ko sirin ngalejo mi te bi ke buno limba in kimuka nje mi soko ninguni status 74 ash imi te nye ne mi ona to minyo magna le salyo ajino eh
1: om kuna unyi nyotle
0: Kasihan itu status 74 asto matu minat saja yang bika yang cakap aja ni agak tukul 100,000. Pitungku ni kasihan itu ya tukul anam si meeting itu ayah taja fe malu.
2: Malu.
0: Yes.
2: Nimye ya asrul.
0: Nimye.
2: Kamu ni agak tesis itu mana?
0: Ijam ni agak tesis itu kapi salap tanya.
2: Bye bye ya asrul katilnya tak eh.
0: Bye bye tu betul sih tukul go beli pika ngan.
2: Tapi sahui, kamu beli bingkang mana ngan? Kalau bye bye itu ni kita ya, tak kamu aku melu bye bye dino arah siaran sahre.
0: Kapisa.
2: Kapisa buana. Kita pelungguan ni arah suara sahre.
0: Kari bu kita pelungguan.
2: Ibarat ya tor kalau punya ni nuli pelunggu si arah suara sahre.
0: Kari bu sana makilan je negara ambik semua ko.
2: Mina makili juga semua arah sahre. Mina tahu ni nulangat berita nampak tarajamu gini.
0: Aha.
2: Ingin tanya lagi, jadi bu saya tanya, angma mau kibare ro salin ini nol jero, arah sini.
0: Ayah, kongkoi kapisa. Hui.
2: Yes, napa asal jorwen ini dia wanita agak nak gitu ni sih lah sih, bukan lagi wajar arah sini.
0: Hui.
2: Bukan mengoi putulono cegirala nyuci.
0: Iman.
2: Ia turuang kapisa warah sini, mako ngetanet ko yator. Kalat ni ni, ini dia pun lenguru ni aja.
0: Ayah, asal desa na, iya tor. limbo lengurua ni mwenye. Lakini meana kora gele olengurua ni. Ina jeo majina angen gainu te jato. Kilinye ngale naiguro kwaesha moya ni kora. Ale olimba olengurua ni komoya ni kora. Omeje kitokano le manga nango tulo mwaitai. Irau kasaire new status 74 ash number 2 ajenge bigaye kasaire new oye wega ko na mesait ngata sedege shagaye ngitungana ba ajenge biju status 74 ash number 2 na mejita ni nyone nguni agere jitana ga ko inkan ka pesa nege gilke ko inkan nege gure Emmanuel kagi ko ajine nda 1000 chita nege gure Beatrice kagi ko aji 400 Leonard karibu sana igoni 49 geleji ni parchike 15000 chep kemoi kagi ko aji 1000 oroni jita age nege gure ngom Kim Ngetich kaki gaja ke nengyo 350 kong koi missing ira chitukul ma miji nege meta gosane nyo sa sangu na gosane nyo dege se jwa ayeng to manyo uri jita na gaja ni 100,000 ame cha kutkoto mite so goni lapatu unku ni agonin rapi ni jata kutkoto mite so goni lapatu agonin yes nataka ni mupe wewe nataka ni mupe wewe iyo pesa haya status 74 ash lapato koi duget na batu unku ni duget na batu unku renye haya aya kutko kai nyona kutko minyoru bonus chutunguni rona daga ya atake ni jita ni kiko ajinra pini chukuto magono kenda status 74 ash number 2 kasari nyo imagine mamiji mamiji itabidi ni mefurai tu itabidi ni mefurai kwa sababu mamiji na wakajini aye we status 74 ash number 2 go ba no mano go nya ole ba burge tap kale jin ta go bwa duga na go nagra be ne ju be nda tinyu abe ti ta ne gi go ji ni mani mani mani mani man go nya o bwa o ara ni ta na ga go gas kabisa yure chir chir ai go ji 1000 go go mi sikita ne gure jeni kai go nin 500 ro ambrose kai go nin 680 go go mi sing yes anginye ne to minyoma no imani man gele imeje kira terapi ni cukup enti kau nate aja yang bi gaya yang cegi kau nangku nangku nangku TV itu lagi ni lema jabu mau jadi muka agi tunggan inyo ne sayo tu ya cewa muto manyoris to manyoris le tega kau pita aga agi ari agi tinjau galen yo tega tarke ini kau kau muto mau kau cita kau nate kira abir meraundi nang tu kan yes kena kira kau kau pita cunggu tagi orang ni kabi cita netai, kongkoi missing, cita negi gure Edina, Edina naga aku nyocike 100,000 kongkoi yo mama, muka nyocike rapi ni kita zaman, kengen ngah man, kong iya kongkoi kabi saya Edina, orang ni kena cita aje negi gure Rose, aku ekpi gay, Marosalin, Rose, angkal Rosalin, guna aku kira si meni aku tahu kengen sogo ni si nyen Rosalin. Ngulim bol jora aku meje ngger pala ni sanguna ro si meni maini ros anyor 300,000 sa sanguna ko sene nyuga ke ker tuga na ta ke hisi gele jegar bab nguno ame ja skebe number 7 engebe kora kitu alda tiran ga pesa ka gebe number 3 sub status 74 ash number 7 sa sa iko mambo hapa 55,000 ke meje biga tamut mege ra ngete biko ga gebe big moon maga ko changa Atia po nasing kuno, kami jadi tiap po nasing tukan ni. Amune karitat sah isegap lunch puan. Angku sahi karitat sah isegap lunch. Bahisya siling sesam jago kijang jika 55,000. Imagine, ya ni amiji tengah mua kuno kikurang ke pihon juga le. Gagen big status 74 ash number 7. Mamiji nak aku jutam kata geng. Garang cita negi gureng angyu tumbili. Ni kau geng geng lalak tumbili. Tumbili.
3: Tumbel
0: tumbel. Macam ni.
3: Kamu yang narobi na?
0: Jamu ke narobi?
3: Saat kengkamu tu, matuka yang mana tu?
0: Kabisa.
3: Jamu mana jamu tu bukan je?
0: Makio.
3: Nah, nama dia siapa jamu lalu?
0: Aha.
3: Kalau nama dia mana?
0: Aha.
3: Kos mas nama jor.
0: Aiyah, kos
3: mas jamu sini. Abi dia wanita mana bahasa Israelasi ya?
0: Aya kongko missing kau mu jaran ekten wagi kalau selianyu namu kau kosam jitu kuli sekoi mai ti suarata iro matorata jie kot kau mai ti ke bebaju cawangi juru betul tabrani agen mu agen le yes kage juru so nisipo esa mu sait kon wajingyu kau patema mu cebutian wagi jatukul jaga usam Tukun kui la sunagi torore Jehovah. Kase ni ustatu 74 ash kimi te duget number 5 number 7 nguni. Kimi duget number 7 to magerchi oronji na kure kipcha ipkoya boda engolimbaso tit kap katet kale kongete olimbaso seria so kale play for me joy selangat lagu kaya. So maybe grani. Orange to Nagale, good afternoon, Serem Roger, Sengol in Batokomin, Kimi the Tabanda Radio, and Touch FM, Katorota Galasun Kenda, Galeki, put Tulon, okay, never she lassi. Hey! Can I leave my man a moimbo? Killing the Ningolimba Jeb, Kevit, Kale, Nico, Kale. Nikon Dani, Congo missing killing the Ngolimba Jeb Kebete, Wesley Engolimba in Tilango Kalentani, Jita Genyoko Obama, Ngolimba Gapka Ted, Kale Musewa Smoki, Kale Kamakawaida, Nikon Dani. Congo missing a certain new Kitesatan Gore Nagara Ningunia Majalegini, Chutu do get number Gapi, Chutu do get number 7. Number 7, status 74 ash number 7. Imagine Tanging Laliguni, Taganyo Rupik, Chiki Gajan Rapinino. Wah macam kita terapi ya, orang ni cipta netai, kongguan muka aku pun cipta netai, cipta negure in Rafael. Ingin naik aja Rafael 1000 ni, orang ni cipta negure nansa iko aji 845, kongguan missing, saja ngunci kini te Miriam makin nerani, enggak aku Miriam, aiko aji 840, hey, so bosi rega ni, langat, kalau kau ni 50 shilling, roh langat, perci gay, Rafael ni kaitu tauin. Ajaib itu 15,000. Percik aja guk cawatok. Geroga gegonin jawkiwe guneke sokoni inai lagak inta English tit. Nebapi jaw. Hai aku seniun. Nek itu nari pengun. Ariba nyorpi kata. Peak mood cawagi nek itu kul 55,000 kau nama biasa raya kuku. Ame je yai gogun gitjongon. Yes, namsi mengungji itu kul status 74 aja. Agelapa takoi duget nama kabe. Number 7. Jitu kul. Tapi mite taban dapre do. Kamu alai. Oleh bapa baru dia tap kualenjin, hagoleh bapa baru dia tap kualenjin ni, ko bata ko limpak muka nulin, gigo jaga jaga perahin dah golas coba betul tabrani, entah tu tin baga torol eta galasunet kumwa golat tororot tapo, kumwa bejaga jaga, ngalai coba macam ni, ngaku enam geng.

0: Yes, papa ngguno aku kamuk tante. Kowerin ye, kowe werit kawaida. Aya ka sai radio status of 24 as give me the duget na bagape give me duget na barengape number 7 ka senenium ka goit ka sartanguni name cha jeng bing mu chiki ka jinta direct 55000 imefika ile wakati ya kwanza 1 2 3 4 5 twende kazi ka ko namna tanguni ameja jeng bing mu te ameja jeng bing mu ta geri tane kure langat ka ki ka chukara 41 langat nyendet ka pesa na gera le ago yichi inyor chike 15000 rani le nyununda hi umekuja kweli msuri. Oranji tanekure Fred kakiko achi 1000 ajita nekikure Analine kukakiko achakine Analine kakiko achi labini ketitoi 400 kongoi missing Analine ayo nyuri coba lanji chep kurui kakiko anin 500 ajita kengyu nekikure Dorcas Dorcas tamuai joy oroni Dorcas aku nyuri chika 55000 Dorcas ndio muti ya kwanza nguni takutuma biga yangu katarite Dorcas na katarite ji ingen Dorcas nguno akakonyo akakonyo chike sasa nguno amejapche times 2 aleji biga yeng kwa babi chotom kunyurki akako ingen usogoni neba number 7 atya biga yeng ale ngupunji ji chotom kunyo akako inguni tatio nguno akait kasarta negilen bonus kwa kila mtu so long as unahitaji pesa michini mamajarape ni ngonduni man nge mau kwel angot mua esiru tukole tu nembe tu isha gablet kwe gubi keja meseling ishe ananto magait ingen elengu nago kutale jami bing seling ishe amage rebi kebwane soko nuko baru kule angu neima ninyi gile jami bing seling ishe kutko macam doko saita so gimi be tu isha gablet ayo kila kora tun ko ger tugujo ona wala magornyo magolonyo nunenyo ate pe ala mahalet ko leji angi mwawe kwa gila uyo sige chopke kitu beto na ka gorik tat ke na gila uyo ulle jo kora kale mongen hamengen malaga ise ko bate kwa ndai ne ke nengen uto ketinde ngolyo maga ki chopke kitu ko ya mazarote so ka sai ni agi chopke ke mi ngondu ni ke meje ke amise ke meje ke la ke kimeje chang tukundi ke makini ke kimeje ke pembar kimeje ko soman lagu ke pas mager gaito chugi payin chugi ka pa olimba Mambasa wale ka ke le kapisa kisoae ibi me iwe imuti ke iwendi komite jita ne len mungu ira esekia ki mnyan ke nyishek Keleji ra mai sabe wese kya imene matin college ga mukta ne ko wese ko gere na ta college jo ban ne nyuman gele me ta me mami ira kya ya un yang nyang ni ko ki pat jo ba gete sige ni sekta manang dagile ngu no ga ko ile tungu no gele le kurir chumungu ko tos kite zo na ta inye khre ta mang ngu tu so amu imi sabe ngu ni ile jo ba ko ngoi si ni ne ma amu ngu na tosha kasaire news status 74 ash kimite doget na magapi to manyuru achenge pika ngwan na mwaun achenge pika ngwan chaka jini 55,000 ya kuku ameja angete ni nyoimio ameja atejin ameja hero anya kwaji marangi kora kumwaiwe kumwaiwe marangi akine olelene marangi kora ke marangi
1: wei
0: Aranzeref Ilion
1: demye
0: wei
1: wadinya ngala Aranzeref
0: Itinye ne?
1: Ami ofisi nyungitye na barangi.
0: Kungwe kabisa. Iro, cham ofisi no kou ne mamikine u?
1: Cham ofisi. Ribo ofisi, mea tango enjita ofisi ki chako pe kasi.
0: Begu kasi.
1: Ribo ofisi o, rap sere.
0: Kabisa.
1: Okot kou ya, ne ribo sa ginyo sere. Mega sa elemi ofisi nguwa ginyo.
0: Ami ofisa ginyo, ikosa kou na.
1: Egi berure nini siyoba ya otano. Egi. Jadi baru jingga muktai deh. Tama kita sih nyonak dia nana ambat cuy selangat deh. Ama gua bayi bayi tengah tu minyaksi eleno li.
0: Oi.
1: Aku tu beriska. Aku panda apa jas kaya nol. Cuba berikan tu lo. Aku alai kira. Ongi ablan jenah tala. Mak kiam ablan jigi gua. Kaya kiam lagi tena kerwa kasih. Kongkai missing gua yang asir. Nangat deh sana ni jo.
0: Aiyah kongkai missing kasir ni jo. Kongkai missing kalau mak kiam ablan jaga kerwa. Jeri pe korapa isye. Gu nota kongkai jam kasih. Jam kasih itu tuh, awak kasih tak ketul ni, aku nato ni berurin mungku kupunya atau so mesas kasih tak ketul ni. Kalau saya ni tu, madegas sekarang mana keger duket number 7. Ajeng epi kangwan, orang cuci kaya yang cakap kopi. Cita negi kure Leonardi, kau kira 55,000. Cita negi kure Rebecca, kau kira 55,000. So tak utuh mabi kaya yang aku bicara tak kaya yang korang kopi jahatin kau nato no. Cita kaya yang kau baca cita nato kau tisu kau nego ingkuni. Cita kaya kau cita naga kau nyusu kau nego tuh minyur bonus. Aku amicha aku ningka misa talajin. Engdai ke seksu mukti mitai. Kebendi kira cint pi kira bendi kengu ingkorea tak kena megu itu si. Ne aku ikuye gitu kugenyo sokoni lakini koto minyo koma ko ikuye ameje ipa kwa uti status 74 ashe labat duket no tok namba ngabe labat duket namba iraka saninu duket namba 7 duket namba 7 namba itakono ngne balanji mama doro mwenyewe kaka samjita tinda namba mama doro ele jo bagitu ngan bunuyu mitaji na makininge bunuyu weje so bunu manwe.

0: Kaya wey ngalega ab connection kokorom kabisa kasoina ni wameje kena mji yote mtieni asukabiti na gonilo goya kubun Western City lakini kutoma goni na meje ama unaleje ni itinye parawenda inguni ibaishe inyoru rabine kiaiti toa 55,000. Yege ipka kwa utieti agi inyogitu ngan soko ni Engstar 274 ash number 7. Awa meja agoni ngitongan ka misa taleji ni parainda neinege inyor chike bonus kutuga to minyoru. Kutuga to mite soko ni koparainda negara aragora nepa inyor chike rabinik. Paisha ka sata neuni yegi nyoru logo yanda ni kubun Western City. Star 274 ash number 7. Haya, Qatar. Chutu star 274 ash number 7 nguni.
1: Nubu yo tap kamanut kwe chite nik tukul. Kasar tap rogwe chenwa gen kuni. Tuz kwe chap chike gol seti. Naile, petu taga tukul kubo kamanut in kasarwe chuton. Yige sibi gol se agi min kesuwe chenin. Kungu tiet nenege nabo igas rudu chemiaj. Kwa batindet netinye ngulo tiet kugo lige suwe chibuane in jokinit. Agu jemange mige meud. Choton go Araka WH11 ak Haraka WH301. Chutore kasar tabi tu sikti saini. Agu iboga lagenga aktip tem gitiog asi. Kambuni ta Western Seed kutunye geswek alagu Aminika 403 tibi kasartane nuach asigas agubu anego gororon kunyalilen Aminika 505 chimangembe mianuagig agugon rudu chemiach Aminika 507 chitinye mwabek chegimen agunyalilen kubota gororon en silage Aminika 508 chigisene bande kechang agugon rudu chemiten baraga men kusirin kasari ton barob tane nuach Keri ilegi baisin keswek chayanotin kubun Western Seed Maze. Rutejin Raini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KV Outlet Tagatugul, Nenegitenin. Entebu Tagatugul, Ibirsimet kwa number 0705-505-505. Ananiyep chita duje tab, meseta taje fem. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
0: Alright, kasari ni udege shekwa tajakange sisit koi saite sapnoto nebapeti yeki nyuru lugo yukabe meti na Gweldon Bor. Ayeri tani kure wese lika leka ajam teno repeat one. Tendo nkurungunyo. Tendo nipa mama doro sawa. Niyo wimbo nde tatufungia tupadu tutapatapata. So mama jawa kuon tendo ni yugu nusu. Kaya kota kukitike noto ke. Sugoi kia batalu yukabe meta wege. Nyawa kuono tendo age age testai kuonoto. Sasa nguni kwa leji njutu duget number 7. Ama ayu jutu. Nengi rao kabi jita. Ingen nguna isko kwa mwa jita leji jutu. Aku maa jutu. Ala jita mwa yuwe jeso toka ake nyuro nanto. Makibila gat kwa yuwe ni 50 shillings. Judith kwa yuwe ni 500. Gibrono kwa yuwe ni 800. Jita negi kure chemutai kwa yuwe ni 1000. Jita negi kure Naomi. Nega kwa nyuro chikenko kwa yuwe ni 55,000. Aga jita negi kure ngom. Kiptarus Kiptarus tawani kabisa mena nakugia 55,000 na Kiptarus sijai bata mta neto Kiptarus kwa hii sogo netairani awa jortiga 55,000 so unaona unaona maneno sasa nguni kasaini ni rani amecha wako nokla nji musitu njani lagi takini kia musimu wa El Nino is kwa magat kete igori chaba kibatine kita kita je kau ringap susu yang kelangguang, bro, gua ni aja in kut kota ini tain, angkut kut korban ni kan, pas susu yang gigeri le, kewal cinde kaki cek, kobai bayi tu ingat ni le, agak nyorol le kararan, le marobon cint, komutai kape sayi gero kute saksi, so aja kape duget number kape, number four, mabati, number four. Mabati kwa papi ngmut ako kia e chumula kile no buato kwa na kile no buage ngala tatyo nguno ya kage ngala alke kwa sini kile ngongo cha kikwajin rapini kumaka kwa chine tukuli tatyo kile isi magime toji ya kia tukuli poch lasi magi kunin ki so number 4 ameche inyo nguni ichutu ina ile kimeche pi ngmut cha kikwajin ite 5,000 tatyo bonus kwa papi tukul cha kengjan sogoni aga meje taunguni star 274 ash number 4 ro magikasi magikasi punuyu man kabisa punuyu man we ira to minyo sogon ngibunu ngo tugani nege angon ko memeje punuyu star 274 ash star 274 ash imagine to mi bunu mano star 274 ash number 4 ira to mi ira yani kongete gagi namako inkuni kabisa ameje sis kabisa gi bwata gi tebege akiwoljigei mwenyewe. Amune simenyo sokoni akitindoi siling sosom chekachang'a ako imukoksei boisio angot 20. Ngot itinye 20 itiem akoi ichutu, ngot itindoi 30 itiem akoi ichutu. Yes, inyoru rabinikuk chemomi kiy nemin. Kole chito mwaiwech is, kele kichildo ano, kichile kelechini *274#4 ole miten mabati chebo 85,000. Imagine mami jina ako chuto angot agenge. Magere jiwe. Orani chito nakakoingian. Netai agere biik chakoingi. Oh, kakakoingian biik amangen so. Orani chito nakakoingian netai. Nekikure Evelyn Enoch Jane Bernard kakikochi 43 shillings. Parchikei 15,000 Bernard. Jennifer kongoi missing. Bernard Agalaban kongoi missing. Biik cho chakakoingian inguni. Orani chito ake nakakonyo Ivin, Fred, Beatrice. Agere chito nekikure David akine kakoingian ingyo kongoi missing John. Iro kakobwa biikas. Agumi kalena ne osishanyun gune maikas chingoreni. Lakini kakomyeit kakobaibait muguleldo nyun guni. Kawendi akine arelaksani kidogo. Ametach boroindo weldoni. Angen ale mi komie biik chu kakeribwa kabisa ng sokoni amu kakobwa. Sasa kosanini toma dakikaishek angwanu. Toma 4 minutes kenyor logoikab emet. Ama ameche kekerchin sang. Namsimi kakijele *274#4 ngurcho biik. Orang cita nak aku ingat, negure Nehemia. Nehemia kajian yang kuni, awak kikaji bonus sebab 1,000. Kas kau mien, cari tiga kuni 41 shillings. Tapi wake, cari tiga tu nama macam mawun kuni, cekuk 15,000. Aku tu itu bila tahu cekuai, kekunak 15,000 cekuak. So berci kau kuni jual. Jita agengyo, kau jita negure ngah. Kaleb, ager kaleb kau ingat nak ingat ngah, kau kikaji 500. Jita negikure Jacqueline kakikaji 800 agere tenegure sekke lakini kakoingian kabisa bagai na jamge oroni tenegure Leting oroni Evalin oroni Fred Beatrice Ive kiso mandano Ivene karibu sana ndio bigai nute kingoli mwengu haya kasani new status 74 #. Toma 3 minutes, toma 3 minutes kasani new. Sasa nguno endege sio somoge ameje yabit komie. Ameje yabit ko miyagi kas. Konyi ititi. Ameka komanda iti ni nagaanyo. Rip kot komat komanda. Engi nguni keje nge kikoyta nguno bonus chapa lunch time. It's lunch time. Kakoit kasarta putuleti. Ako lasima geribin. Mara imi hoteli. Mara imi karit. Koko ite choru gen karit. Iti nye kina imuji kur sota nyote na sota kubwa. Sota ile kubwa. Sinto kondogo. Agi kul kapisa kutoko ingi wende ka ishi ati kityo. Status 74 #. Labat ke koni bonus nguno number 4. Chitugul ne makchin ke. Kago tiang no tonguni agitai bonus eng big tugul je ingian ni kongete ke nguno agoi ko patai tan logo ye kabe met. So mewe ko ti kwa manin kwenuni. Tesai we ke soko ne mugi testa ki koita. Au ki tagen na me jama oni ka sereniu. Ya ge nyo soko ni. Eng tike tine ta amai nyo ruki. Komati leje ke gago yam jeep ko betchu. Aja kiwe eksi. Amu imagine kan jam ngawun mi jitu naga gereng yu. Kikure Rita. Rita ini kukagonyo sabarisha kata. Sabarisha kusomok. Aga kusikine net konyo chike siling 500. You can imagine. Bada kukuja na kukuja. Yani achekufa moyo amepata pesa. Anginye nguni iribene. Namsimi mwagingen status 74 #. Labata duket notok number 4. Chitu kul kasane ni ukagwe kasata notone po bonus. Ame jitu kulipaishe paroindo na inege neuni. Igeri lekenyo rabenik status 74 #. Labata koi duget number 1. Amu auna lejinin. Kwa tesetai weldon borak lukoy kabe meti. Tesetai kinyo chinike rabenik. Sawe enyo ke tesetai. Ako anayse una lejini kanyo rupichotok. Ibuati laje nge bingmu choka jini agetukul 85,000. So ingian angun kumenyo rubonas inaile. Mana chiko njere na kwenye 85,000. Ya menyo rubonas ii lejike kichongon anene ba 85,000. So usikuwe na wasi. Ameje hipkwa kwa hote agengen. Agitiltike tishakchake ya mwini mamijine itanen. Status 74 #. Number 4.

0: Logoiwek ab emet en Touch FM.
1: Chetop Kalenjin kagoitita saite saba nebo bet en rani target sesit arawet ab sogol en kenyit nebo elfu ishoeng ak tiptem ak lo kasarta neitu logoiwek chebo emet en koindo kiguranon Oldon Bor. Kagotechi kibagengeit nebo ogiliek en mornet nebo Afrika kongasis serikalit nebo emetab Kenya korib Kenya isuldoito ngatutiet nebo President William Ruto nekongat kimanda biik chebo emotinwek chebo sang keyai mungaroshek chemengechen ako nyolu koyae biik chebo emoni. En logoiwek kesho koimong President nebo kibagengeinoton Ramadan Abubakar kokamwa kole nyolu en serikali koger kole kaboisien ortinwek cheititootin en kasulaet nebo ngatutienoton. Kamwa Abubakar kole nyolu en serikalinoton koger kole biik chemiten en emoni en chomchinet ak koyai mungaret koribok chametab kei nenywan ak mungaroshekwak ako chemotindoi chomchinet nebo komiten en emoni kiwekta koba emotinwekwak. Koyoror President noton kole angot kobit yautik alak tugul cheketokyin biik chebo emotinwechoton koendi koiku rengset neo en serikalitab emoni ak kounoton konyolu kosub tetutik tugul. Kabit kursonoton en kasarta nekaitita kora en betutab rani bogolusiek chebo biik chebo emetab Burundi ofisisiek cheechen chebo kiagindenywan chemiten en Dennis Prit en yuton Nairobi asubit konyorchigei baronok chemogotin asubit kowektagei emenywan. Kama bichoton kole mokyingei kowektagei emenywan koywechin kabokyinosiek chekitokyin ichet ak mungaroshekwak en yuton Nairobi ak kebeberwek alak en emet.
2: Touch FM tugetab Kalenjin.
1: En logoiwek alake kokakokon kamuiset kibagengeit nebo daktariek KMBDO kole bendi kotou kongelelchin boisiet angot komabit walutiet akobo magutik chebo kanyoik chenasis en kasarta nebo betusiek tisab chemiten tai. Kabit kamuisonoton en kasarta nekosyote betutab artam ak agenge en rani kongelelchin noton bo boisiet en kanyoichoton nasis akomiten alak en kauntis cheboto Nairobi, Mombasa ak kebeberwek alak chebo emet. Onalien karunet abrani kama sirindet nwa nabwa KMPDO Dr. Dafchi Atela kule kongelel chinet nwa baishet nite sentai nasis kongoyai daktariya gula baishet nwa nabwa tawad baishet nicham koyai nasis chotan en sibitali. Kama Atela kule magui kumuita uche kawimutin otan ago angut kumayipka kwa utiata serikali shikiba kauntisa kubende kongemete tutik tuwala ishibwa kwa itoita wakanyoisit en sibitali shikiba baror chimitin in kweno tabe emet. En petutab rani kwa antestai nasis joten kwa ibone kiborete kongetegei krin pake enyo toka Nairobi ago tokenge bunga ago bendi ago yovisi shikibo kavana ikimitin in Parklands in Westlands in yota Nairobi asubita kotebi mandanyo anapo toko siritoit nwa sirichinit nwa CBA nwa kenyita belfushoing akatamanaktisa banemitin in norite magutu kwa keterter chibo toteset nwa kilchina iga ishinyolu kunyoru ichegata kubo toteset nwa melekwege.
2: Touch FM tugetab Kalenjin.
1: En kasarta netetata korutechin petutab koron President William Ruto region bo Rift Valley Murotetai kibigorete nebo county nebo Bomet ak Kericho kwako chairman batab konik nyote ngatuti nebo Sotik Ambassador B.C. Francis Gay mengiki bo kibigoranton bo Rift Valley Murotetai koger kule katache kondwinde noton bo emet ing lumdaite nebo poishonik kebo pandab tai. Kama ambasada sige kule Ruto ite nebo president in counties ichotana kutino kamanu tietino in region bo South Rift kosupkang neibe poishonik kebo pandab tai koba region inotane isbe kongelale ite nebo PC Francis ambasada sige
3: kutusta pina South Rift angot kia maura adunwe mbune juo Vietnam kumujo nirekye big anak kutku zongi yagi na lena muwajibi gap kwa najina lenji apina South Rift asa vega South Rift lenji saya lagi ni pasalnya pasal yang suatif kau lagi mana? Aku tenten naik kasi, kau tenten kasi, kau tenten, kau tenten. Kau lagi nak aku buat ni tuh kecang. Kita tu mai mui bikin apa? Kita mai kisah. Aku asal mana kau asal nanti yang mui yang kau mui yang kita ia tuan. Ungui panie doktor yang sama itu tuan. Ungui agen ke intoxin tuh degi degi. Kau macam kau orang buat di presiden? Kau buat itu. Arah kau kau dah tu lantu. Kau lima, kau enam, kau lima mut kejadian. Aku lupa sambung. Kau kata itu apa yang tunggir? Kau mahu mahu alat bi kau, kau yang kita mahu. Tipsi ni siapa? Kau tipsi ni siapa? Bagi kau waktu kiri, kiki buat itu juga lewe. Nanti kiri kau yang kau atau sebiji nanti kiri. Bagi itu apa yang baru? Ya, nanti kiri juga sayang kita. Nampu beli alat yang naik ini silap pun dos kuli. Bapa tiada kerja ni mana? Lagi nampu yang macam ni kau kiri ni. Kau kata jadi presiden, suruh pihak negara lain. Awal orang jadi presiden, orang kiri bukan waktu ni bi. Tiada mana? Mau tuau. Suruh macam orang orang itu presiden. Orang awal ada tu kul. Orang kita tak pas. Apa yang boleh kiri?
1: Kungloli in ketesonian karuneta brani kote shigaram pasada sege kondo ikibaka untino tanakamat kubai shenaran gain or etna and ruto yon tanakosukanga mogle ruto itinaba kondo indetinabai me takaba by shenikibabahandartai amabulato shege chiba kondo ikibaka unti inotoge.
3: Olegi goi, kuzi new president anabata yurino, namiji wagenga. Mamajana mwala matunda kondo iki and pichi subwati, machu tari tinga siyasa, mamajama. Aku kena suruh kau ke rumah orang yang lain ni mana? Kau ni mungkin mana baru kau pergi. Cuma mami kau ni. Gebal ni bawa sistem, gebal ni bawa kau transfer. Gebal, kau ni baru ni kau untuk apa ni? Kau. Tapi ni kau ni yang aku mana sah? Kau ke rumah cik, kau ke rumah jangan pergi tu. Kau ke nak tu, kau tengah ni mana sah? Kau ke presiden? Gebal kau ni kau awak bayar presiden, kau ke awak bayar tu. Kau ni kau mungkin ala. Kumalumba yang dah. Lagi tu, kita ayuh macam macam orang tinggal ni labuns. Cegi orang ni biar kau jual tapi, lagi lewa agen cita agen macam orang tinggal mahu ni baru atol. Macam orang mesti biar kau, alenjian kasari. Aku mesti nak buat agen nama siapa. Kau orang ni agen last lap. Aku cegi orang yang presiden ni. Tokai negara nak. Kau orang kaisan kelihatan. Awak macam kau lagi tu kau tutang. Aku presiden ni kau patut tutang. Awak mana orang ni biar kau. Kau le presiden ni kau minyon.
1: Kamu bisa kalau cang bayi shoni kita sentai serikali terima presiden terutama in count in bu bom itu kamu gol ama so tiga negi nago kamu beli bayi shoni cawatan kebawa teksi terima orang tinu ega teksi terima sibitali sega siro sega kebawa sistem oge agak kori kini terima ini alien mana agoh tuhul kita sentai in guni in count in bu bom itu.
3: Bok mana sih begini begini untuk presiden orang golong je. Korang ni tengok kiti, kebanyakan sana, kebanyakan suku Rusia, kamu ni itu, kamu tu luar, kebanyakan bageri cah, kamu kiri nak kuter, 28 kilometer. Nubuah ini na, awak ni golong je nubuah. Nubuah aku historic, ni dia kamu orang yang mana. Orang ni ada kau jumpa ke bangga jin pipeline, rujuk kamu dengan yang mana. Korang, wajah awak ni tu jenis ni awak, dengan yang kipsingi, kalau kalau ni baju mula yang mana yang mana. Kau ni mana yang rasmi ada kau cross cut ni. Counties cross cut ni regions kumi hasna ki jo ko jo jo ku nya yang ko ning ten tap ka te au ni ta hi kuma gi boi to ku ma nay ngora ngora bra to au ni ma gi ten ten ne en go yo au ni go ma ga ko ros kuma go go ye to ku ma gi ko ni ma ga ko au ni ma ga shun gre ni shun gre ko e ni ngure ngi skip singe ko ki singe ko e finda ne ko na ne ko wo ni ma ku ma gi e wa na kam ku ji ni chi ni chi yo ki ga ga ma ma ni ku go ki te wa na bra so ore no ko non tere mo ko nya rat na kyo ngu kyo ngi na ngi ngi ni te no lie bin bo met ke bin di ko se ko a ni ma ga ba ga ni ni no ko ba ga ba ga ni bo ni bo is ko ra ti na ma na mi chu bo bo met is ku chan chan o bu ni ko wa to ra na bo met ko ni ten te ga ko ra mi se ke bo ko ni kyo
1: In Ruto tan bawah kandu ini tabi meta William Ruto in betul tab corona in kebeberat tan bawah South terfta kutau ini count tan bawah bomet agoh in betul tab coron kutau ini na item be ehastrip agoh takik eh Dr Joyce Laboso mantaran day child hospital agi itiak kutakik eh korak county assembly na bawah bomet agoh gesune ini kebeberat tan nonton na bawah Tegante in bomete con así sole lumdoi tixi tinotin bo ore tin bo kishia tek biose tagotokige ago ikibeberta notin bo kapsin biri in kyogonga ago tul ko poisioni ke chotana sheitor singe in betuta koron president William Ruto in county nabo pomet.
2: Dutch FM to get up collinchin.
1: Yaitu setai syabcine tau ke ne populato ishe ke bawa ke nyintine nyone ko ago mongge me bae ka kon ignon tingo tute ke bawa cheron kon bawa imoni ago mache ke te sheche te tute ke bawa tau ne tine bawa serikali tine bara en wainye ne bawa chama itine bawa ODM agi ODA. Kama me bae tau kon ignon tingo tute ne bawa sirisha John Waluke ko bawa to minister ne bawa mungaro ishe ke mengge shena cooperatives Wycliffe Ambetsa Oparanya Olechabotin Koyachi campaigns, President William Ruto in region Bacherongon Baimone Kabatin, Yolugetas Taiche, Tetu Tiktu, Lechabote, Sitin Bosser Kalit and Nabara. Machi Korakon Richotan Kilavenda, President Ruto Chitan, Buno region Inotan in Proinda, Nabarbeyotan Bob President.
4: That the members of the caucus will work as one unit to campaign for the re-election of President William Ruto. That we will continuously address the sticking issues that affect our people and the region. That as Western community, we demand the seat of the deputy president to deputize His Excellency President William Samoei Ruto in the next general election.
2: Dutch FM. To get up, Kolenji.
1: Tesetai Kogimitok Sege Mangar Nato Shegeshimitinina Shege Kosukaino Ogo Gimita Serkali Kolong Nitinabo Sekten Bobayeta Vinjiri Nigeti So Shege Kone Tishi Tekobata by Shunaga Lageshana Bosekta Inotoga Kama Serkali Kobun Ministry in Ton Chin Mangar Nato Shegena Ino Shege Koleko Lime Paraga by Tinbanjiri Nigin Kibur Tenabos Seed Kenu Shaginge in Pogol Kongetege Pikel Fushek Polagin Kakamo in Tesaba Aksumoga Pagal Tesabagartama Genge, Kongetge, Genita, Belfoisha going, Agatiptam, Agoing, Agoi Big, Elfoisha, Pagalaginka, Tomoises, Taxagol, Pagalaginka, Gonoma, Genke, Narraveta, Sesita, Kenyanitan, Come on, Ministry, Notan Kulego, Gimme Toga, Krubisha, Kitita, Elfoita, Genke, Pagalang, Actamanois, Law, Axomoga, Shimitin, Piki, Baimoni, Chitita, Elfoisha, Pagalang, Actaman, Agoing, Agasso, Maxomoga, Koban, Kibaginka, Tinabo, Kenya, Marine Fisheries, Kem said, Yegona Kegochi, Rabini Keshe, Magiwek Toye, Jotan Kokran, Sachiti Toye, Billioni Sexomogekin, Sumago, Koitorche, Kudmi Singer, Kwanyege, Agneranike Kobota, Biki, Moimushigago, Kogikochi, Koneti, Shet, Tuki Baishin Kobota, Rabinege, Kairo Kora Ministry, Notan Kule, Kogonete, Biki Titoye, Bogol Sesi, Takamanoite Sabakmo, Takobapae Tavinjirinigin, Nyan Joge Chiloin, Agoko Giko Shigona Romiki Banjirinika Boti Shake Pogolang Tabanoi Tesaba Agneti Shakpolaginke Axogol in region Bok Coast. Ago Kangonkule in Coast Negan, Konyurun in Kilchiming, Kiboki Bibranton Chiti Tile for Shakamanoi Sesi, Taxomogechimitin in Krubi Shaga, Elfo Shak and an Elfo Taginke Pogolang Tabanoi Klo Akmotin Jirinichotana, Kamakorakule Teseta, Kora Serkali, Koteche Kibru Exogola, Chiboka Sarichagi, Twin in Jirinika. Kibaishin Rabini Ketito Bilioneta Genke Gain Mote in Count in Bokisomo, Siaya, Homa Bay, Akbosia, Agotesata Kuraki Liti, Kibuweke, Chotanine, Kibuweke Lagechebo Emmet, Agoko Gisken by Shimoni, Negogi Baishin, Bilioni Shagan Kenu Tesabago, Nba Marikalja, Kibaishin Rabinika Ananko, Gibaishin Rabini Ketito Bilioneta Genke, Kenusha Angwan.
2: Dutch FM, to get up Kolenji.
1: Kango Chere, Kondrin de Tinobo Kiboitinig, Head of Public Service, Felix Koske, Barnotike Koigaginke, and Pike, Shigono Kirin, Yanagabo Kiri, Tinobo Fission 2016, Golum Doi, in Konegate, Kondrin de Tinobo Emeter, Dr. William Ruto, Kamakoske, Kangonol, Chinbiki Bobori, and Baru Tion, Nemitin, Londiani, Count in Bokericho, Ule Barnotike, Jabo Casarikoche, Tisla, and Tutti Jotan Popanda Tai in Emet, Major Rundabo Tinitan. Kabun Siri Nyon in County, Nabok Kericho, Northern Kokip Kirui, Yegon.
5: The conversation about Kenya beyond 2030. And we are saying it is people's conversation. And we want everybody to be part of this conversation so that we get a document that will guide this country forward, that will ensure this country will be developing as fast as possible so that we can reach the first world in the shortest time possible. And I'm saying that for us to have a proper conversation, for us to ensure that we have the right document, I am inviting and I'm asking Vijana Wote in this country to be at the center of this discussion so that they can bring in their recommendations, their suggestions, so that when the document comes out, it is in line with their aspirations. And it is a document that they themselves will have come up with.
6: Kache ora parnoti kap imani ko mangi ago bilchi ke problemi ke terte chapagando inate tak poisioni in ofisi ke baserkali ak chapa chichok.
5: Na vijana muwe tayari kungangania viti kama niya ya politics muingie vijana kama niya appoint positions muingie kama niya private sector muingie ili nyinyi wenyewe mutatoa hii document mutatengeneza alafu nyinyi wenyewe mutahakikisha kwamba imekuwa implemented the way you want. That is what the kind of country that we want. so that as we are going forward tunaendelea na uongozi ya wale watu wanajua chenye waliweka kwa hiyo document kama ni kitu somo alijo pick your cool onge til kibondo onge til guraini amuja toko karika bluge cheboga sari kribe zergali karigata abaje asomo walonge til tukul kut kumange chebo tagenge
6: ari fot kirita je femo chugap emet kai menyun ko kipkeroi yak
1: choton

Alright, ke sini new channel nota ke ne ka ko ite jing new site sabi ka ko patra ke sikti to mak sisi to latinya ka mung ne tala ka nyuri na ikina ka tesa ingke me ta ka nyur kora para ne negara no tene ba hi butuling nyo pole pole mara ite se ta mara ta igeni ko me imge to mo site dege se kutip to mak sisi ka sini new me cha ko ni para indo inginya ke tukul ne ma nyur bonus kut kutu mi nyur bonus I chutungu ni status 74 ashe ole kibendi kora se ko bit ke drone no tene ba Pig muta gigo jaga tu kole 85,000 in status 74 ash number 4 kotko kai jutu ago to minyoro bonus ago inguni yani kengalali to minyoro bonus ago inguni status 74 ash ame agera le ni gai angor chopi ngoma miji status 74 ash number 2 number 4 amai kebege tage kasari ni wajenge pig muta ga jine 85,000 Kamu alat untuk tu minyak bonus. Kau ni kan serta ni pada kes sekali yang gitu. Kau itu agen ada kes sosom keker yotok. Yes, status 74 ash number 4. Mena atau apa tiga ingkian ni jaga tu nemu juga ingkian. Mami je nak aku jutam kata kes status 74 ash doget number tak kasi number angwan. Oleh meter 5,000. Kila mutu empat pesa. Ibu aku lagi aku jodoh tu kila mutu ma. Mami jin agere naga ko ek sogo ni mai ka sangut chita ang ko tagenge inege star 274 ash number 4 mami jin naga ko ek ang ko tagenge taga ko tuya gra bini jo ta mu gari be chita ajita ne wek se kitogi ko ajine net bonus ko toto mi nyoru ge gonin star 274 ash number 4 ga san ni ko timi ko to mi nyoru ge rile ge jo tunguni toma paroinda ne inege enginya ge tugul ne makini gara bini jo ta star 274 ash Number 4 ami ageni ngota muja nyor chita nega orun chita neta nega ko ingen jita niki kure units ka giga 500 chero noi ko ni 48 shillings jita niki kure kigure andrew ka 1000 agnes ka 893 kongo missing jita niki kure john ka 1000 picho chaka bwana nguni aya ngorcho bi galaxy 274 ash namba ngapi kotoma giti akta kwe chiping mood raga ya kikini kia hydro status 74 ash number 4 wapi wewe amecha kepe kita kene pa saa ishe ju inge laga itunguna wakepe chupa korake kuma amecha ngepe ndi kumite jito netom kunyur chikeki kama alaga ika ngepe ndi kinokta hii akitukul matko nge tinglet status 74 ash number 4 kutimi wakotomi jutu ikeri lege jutunguni Otu ya bonus cegu, aku mana jikora iya wakeng yang cegi kajin, 85,000.

Aya guna tu kita kesalahan ni muka kita setakat ini korang negara dan ameja lagi ni kuni kotor madegai semu tu ameja kita degai sekar tam keker duga nagi kau cipi kau ing pada pada ni pohon 150,000 so ameja aja ing pi kau ing kuni ameja aja ing kuni agak repit cakap kau ingat status 74 ash lah patok kau duga itu number 6 ing kuni agak itu tengah kau ingat nagi kure in kure just kau aja 1,000 aja tengah kure fuel lah 500 cita nagi kure Robert kaki kau aji 800, agere Paul kaki kau aji 46, jita negure Catherine kaki kau aji 800, jita negure ngom Mesha agere kaki kau aji 1500. Kaso ini nyu, kaso lebih di tabi agrab ini. Ia status 74 ash nama gapi. Kau itu satu naja ngi bika yang guni. Ame caca ngi bika yang, agaja ngi bika raja kau aji bonus. Yang ni waktu ini tahu kot kotu miji tu sokoni, itu ni baru ini dahgoni 150,000, nato kot jita agengge. Kopi kalau kotu itu sak bonus. Kot kau gaya ni sokoni aku tu minyuruki, aku ingguni. Kau ini nato lagi, jengin ke goni 150,000 ni, agpi kalau ketum minyuruki aku ingguni kikajin bonus. So kasih ni new bonus, korap ini cai goni cai kasih kau kau kasih asoman ingun alil miambili miatanu elfu maja, kau jatuh ke ngalal aku bonus. Tapi kau mianyun rapi ni cai goni silingar tam siling konom. Jadi kesannya ni, naga mau nalar ini tetapi nak ini dia elibut sama nangmut. Enjaga tu kan, naimu juga gil ke guna tu naga guna jor elibut sama nangmut itu jatuh. Kesannya niu, goroinya status 74 ash number kimi itu number 6, kimi number 6 goro 3 minutes kanget, 3 minutes kanget aku tu muka ingin bi. Ayah, kami je ingin le, mera ngalaru ningyo imi tepegai le, kalau kami cuci gat cuatinya, kasam mau nanyu. Kibo isi rapi ni caga canga aku seling kisah sosom so mami ita mana ni muzi mai le mati ni aku kaya ni tin alajin mau jumu aing aljan tu nikilin mereka ngomu ngune kutin aljan nikilin mati ni kaya kaya ilang kota tinja lagi ningeringin ma gue ya me tuai osir ilam me tinja ko amu kuti ilam me tinja ko me tinja mati ni tinja nato kitinja ilen tinja ko mai tindai ayah nyawa gue rapi ni 174 ash number 6 kasar ni mami aje ngebi kau ing Ami aja yang pikir, agoro ni kasar terlapati kasar ni. Ami cuci aja tu kalau nemi tetap anda abri dulu ni kasar angkuni. Iki ni lagi nukjak kengke, ingin nemi cuci tak kasar ni, lengan nukjak kengke gitu engkau. Inukci no tak kengke, agu tu ya grabi ni. Inukci no tak. Imu cuci nukjak ini nyoru, 150,000 sih kau ini, aga nukci ni kau ingkau mangan alat tu sih nyoru. Pas kono tanggal dia nama jamun. Status 74 ash number 6. Ingin nemi number 6 sih. Mitagari bagi number 7 ni aku migari bagi number 5 aku geser ke le border atau geser ke le Kenya shillings 150,000 imi anan memi ayo orang jodoh ke sekarang yang cakap kita kerja duga ni aku tu manjur rubi status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 so aku tu ni nyonya yang dek sejauh aing kau gila tun bonus inyurung koret ni nge status 74 ash number 6 status 74 ash number 6

Haya, firimbi, negi tegu sirimbi, tagoto minyo, status 74 ash number 7. Number 6. Agere jita negako inge negure masa iku aju 1000. Charity iku ni 1000. Jita negure Samueli 800. Jita negure inreji naga iku ni 900. Ira kasare ni unye neto minyo ash na ageni ni nyonguni. Status 74 ash. Number 7. Gago itu satu nama je kebe soko ni bastaf 48 ash. Lagi ni kutu mage bendi otaki ame je in. Ame je bi je inge ni nyonguni chike po nasi ju. Ago tu mokara nyurubi kai. Status 74 ash number gabe kasare ni. Status 74 ash number 6. Wape watu ya kuchangamuka. Ay leo muko silo. Halin kwa mlaji cha musitu. Anangwa mkisiri inye inge nga mkisiri. Gitep cha sige. Sige tep cha kuhuyo agiru ya kule. Ani nyone Rwanda ake. Kone kale cha anangwa kukwako chita Rwanda. Ako len mi soko ni sinye. Suko Rwanda taka konyo 150,000. Ako tomo konyo soko ni yani karuwa tita yetu ni maiti. Status 74 ash number 6 kasane niu. Status 74 ash number 6. Agar itu nak aku ingat lagi kurein, hey tekla, aku aja 1000, kau kau missing tekla, kau kau missing, agar itu aku ingat lagi kure Timothy, kaki kau aja kena 500, sih kidogo, miatano ni mungkin sana, miatano kau cang kapisa, nengi nyuruh kau sekali bye bye itu kapisa, ilai juga tu kau kau iman munggu, status 74 as tak jengi bi kau jengi kau aja 150,000 ni. Ako nguni kwa sarinu ameja amutin soko nipo staff of 48 ash aga ameja kinamerani number 1 staff of 48 ash ameja nguni kebe staff of 48 ash taweke nyanyo urubija otoka yengi chepa soko nipo staff 274 ash tatyo keke soko nipo otoke aga duga nata kebe kita ke staff of 48 ash kimite number 1 kwa sarinu oleimi nguni ayawalgia ining nane kiname number 1 70,000 kwa jibi mut. Aga kwa nam na otonguni. Kaa kwa nam na otonguni kwa sani niyo. Star. Kaya kase? Star 270. Star 448 ash number 1. Goro inye. Star 448 ash number 1 kwa sani niyo. Star 448 ash number 1. Toba mamiji na ako inge na ngota genge neke. Ango tumutu moja peke ake. Tak uji lebih. Jadi tu nama si meter. Star 448 ash number 1. Star 448 ash number 1. Ame tu akhir begini tu. Ibu hati lagi je ngah begini mood. Jadi kau jen 70,000. Agpi galak tu kau, kau kau jen bonus. Cutung kau ni star 448 ash number 1. Mumen dah wabi wajamani. Wajamani, wajamani, wajamani, wajamani. Iro abah. Star 448 ash number 1. Kau tu siri ni tak kau mangan analisa kau ni. Siapa tu? Atami bana juan tapi awe ni. Amu rabi et nemiu komaraisi. Staff of 48 ash number 1. Rabi et nemiu ameja ager kabesa nyu jita na indo. Netje soko ni kwa number 1 ki kwa jrabi nik. E bonus koro ko to mo ki kwa 70,000. Staff of 48 ash number 1 jutunguni. Staff of 48 ash number 1 mega ko witi jil. Namsi me ngi to lagi jila ragaraga. Taga ge targe be gita ke ro. Yani ingin ini tak amu lagi tuangkan gatar alien kau ingin jenpi keker kepe aje, atar amu aku ingin jenpi keter kepe aje, tengah keter tu kesi jitu kul, lagi nunggu nain, gabi ker ku mami ji, ker ku nyuji tage, ker ku dogu dogu kau itage, kumi aje ni berat merau nunggu lagu nama si mete, maba kau ingin jani, maba ku birta kara, yani ini gitu, nyawa ku terpinek, mata nama nama si mete tu tuangkan ingin keut, ra, nyawa ku orang jitu neta nyawa ku ingin orang ni jitu neta negure cawat, kaki kau aja 1000 bonus. Yani, kacut kacungan cawat kau nato nagi kau aja. Orang ni jitu agen negure emily, kaki kau aja agen ne 1000. Eng cutu ne naga cut. Tuk mige kan orang macam taror wagi, kusir cep bonus sependati. Orang ni jitu neta, agapi jitu neta. Negure nga, negure lea. Naga kau eng neta kau ya tujuh suku ni aksependi 1000. Tapi macam bi kacungan gitu kau ni cek. Tama je bika nguan gitu nguan jaga jawab 70,000. Ira kasi ni new. Cutungku ni staff 448 ash number 1. Staff 448 ash number 1. Kamu unalajin staff 448 ash number 1. Ami ager walleting sabet abjita. Ager walleting sabet abjita na ingi ni sogo ni staff 448 ash number 1. Tuh dekasi staff 448 ash number 1 ingi aragaraga.

kasih agere walet orang ni cita nak aku agere walet tingsi meni cita negi kurengo cita negi kure Florence kau jor cekai 70,000 tak macam pi kata tak macam pi semua kita yang kura cita agen macam walet mi walet agere mi walet engsoguni agere mi walet staff of 48 number one ingat ni jor walet agenya staff of 48 number one kastai ni jor Arani jita age ne basso mogi negi gure sitibin kaba nyo tike sitibin siling ata 70,000 sota jenge biko yang gitjo only two people ya ne mwaka nyo kota mwa bonus kaba ya gitjo ajeng biko ap 70 amu bonus only bin dito bonus ya manyo rigiri leke wae gara gai chep chep itu nogil labatu lin labatu wagon toh ma biko yang kosa ni staff of 48 ash number one Ay, jamani, kutko sirin niya nyun mga nalasagunin eh.

Aki mia memeche iker walet eng simeng akinye. Yani ndenyoru 70,000 sai mawalakse kabisa simeng wangu tipwaragen. Kole kostukan kidogo. Haya. Orang cita agen nebo somok. Nebo angwan. Cita nekikure Patricia. Kongoi mising Patricia. Goro cita agen nebo mwisho. Negerwei sokoni kojotika 70,000. Staff of 48 as number one. Imuji nyongku ni aku tu yak cekuk. Aya. Orang ni cita naga aku nyor cikai puana. Kikure kaudensia. Yeay. Anggut kain ni tenaga aku yang gitu. 70,000 ku cekuk kaudensia. Sasa aku ni kasari ni ongke apa kora. Ongke coki number two. Ongke naik tak itu kor number two. Ama jangku ni number two. Kesi anggilian. Kile kesi anggilian. Kesi ambulian. Memang ya, lagi nih aku yes kita kamu staff of 48 number 2 onge apa kor arah arah kan? Karena macam aku, macam tahu sih muka kita masih 3 minutes. Nana esa kan? Nana ku amini. Ateng ini kan? Aku walak sesepeta apa cipta ku mismisa ya maju. Ku mismisa ya maju. Mutu anda pata pesa. Tadi 2,000. Eng staff of 48 number 2 meja lili notok. Haya. Staff of 48 number 2 kasarin yo. Tuh minyo kora. Tuh minyo. Mami jin aku jod staff of 48 number 2 oleh mi tebelision napa yang tadi 2,000 tebelision kau tangannya tes naga itu mungkin mi tadi 2,000 cegi kau jin ping mu nyu araga araga kau tak mi berain dah irawamano image walet yang sampai orang nan image unataga mabatili ku ama apa nataga wewe haya anda uncen dah kau tiri ne pasta rono kau tiri nungkolejen

Orang jubi kaya yang cakap kopi teh hari. Kau kopi toilet yang sabit tak kamu alas sabit kau alok si. Engkau mesti mesti tap kau anda. Jitu negure roda. Kau baca jitu negure Frederick cakap kau jauh cikai. Agak tukul tati tu tahu sah. Agak agak ruai kau not. Negi negi baru kau not. Engkau ni kau sering you ameja ayat tu kau ngete duket number three. Number three kau mite 100,000 kimi jubi kaya yang akpo nasajik. Number four kau 30,000 school fees kimi jubi mut akpo nasajik. Number five, ko stock chabo 150,000 kime je pi kaeng akpona sajig. Number six kime je pi taman chabo 25,000 ko batabona sajig. Ak number seven kime je korapi taman akpona sajig 25,000. So wewe mwenyewe ingia kwa iso matuga. Mata ingia nduge at number gabi. Kage nduge number two. Taune number three nguno agijortege bole bole. Agi magan shu angu tileke ingia nduge at agatukol. Manaji nduge at agatukol nage ingia otu ya grabi. Nige nyoko sumi mungu. Haya kwe atukul nguni kumaka itka sarta nguno nana isi wak nduge at number gabi. Kaka mito aki mi pota pota isi number six. Number six tumepatana na mtu amepata pesa anaitwa nani chita nikikure ngo 150,000 wabeji chita nikikure Cosmas wabota chita nikikure Ruth namna hiyo kaiker kuna kitu sasa nguna ameja kuna nipo mwisho kwa namba ngabe namba 5 14,000 imagine Ira kasari nu kali kon 14,000 kau cipik 20. Aga kau nama nonton kuni. Aku kau itu sana nih. Aga itu ron nih baca mula. Aga leji tu sokut kami duga nih meja lili. Matu tiat number one. Eng jaga tu nih makin kerap ini jo. Kau agil lekut kau kai nyorogi. Eng duga sek tuai. Me im kau aku tinjau duga nih. Us cari. Kutku tu minyorubo nasa kau inguni. Kau baru ano. Ya nih tu minyorogi nih umi ambili, mi atatu, elfu moja. Inyen dina tu nih gejengin. Chutu nguni. Kutkutu wa miti sogoni. Ago nguni. Ingia ndugeta namba muto. Star 448 ash. Namba ngapi? Namba 5. Yes. Obwa araga araga. Kimi namba 5. Shopping. Shopping nani. Meja kia jibik shopping inyo. Kutu nga mandayi kumeta meta. Nijitu kwa lakpewa ba. Tama ala mecha wakiru wale. Tung sabita apcha kia. Tukul kaya kaya tabasali. Mati junde ro. Wala higo. Higo wala. Yani higo mapatiliko kwa maisha mutu. Yes, kita nak aku mungkin ni negara kita orang kau kita negurein. Kibron aku bawa tempat magret, ro. Kibron ang magret, mupa requestan. Aya orang ni pitris, agen nak aku lebih pitris. Yo pesa 14,000 ni mungkin mimi nataka. Kau aku le agen ni agen ni angkut tanah aku mah jundai wear up serem. Kau kau missing. Kau jua agen ni elening yo. Kau le agen ni elen angkut tanah mah jundai. Kau kau missing. Staff 448 asia ni biar kata kita je. Cotok cotok agak aku apa? Pijat aja ke jaga song tapi dah ready jo, raga sana ni. Tuh madegai sekejeng ringnya, nama dahnyu tak pasu jo. Wah macam mana aku nak grab ni jo? Staff 448 ash number 5. Staff 448 ash number 5. 14,000. Imagine mago miji nanyone. Saya sanggup nak kimi jadi 20. Aku bi 1, 2, 3, 4, 5. Pijat aja kicungan jaga aku apa? Pingmut kicungan aja ke? Jo macam gigo aja? Aja agini. In big 20 sa nyo chano, star 448 ash number 5 kwa sarinyo. Star 448 ash number 5. Mami jine tako jutu. Star 448 ash number 5, akuna mutu. Star 448 ash number 5, kuna shida gani? Mi shida man? Mami jine jutu wan. Star 448 ash number 5. Maiga siya mga un. Mami jine kabisa. Staff 448 number 5 kuna shida gani mami jina agere ko ingia ni hakuna mtu anaingia

Aya kasari nyu Rono Sai 20 ago ga ko kasata kasani nyu name je in ale jin ke tongon ko ti makini ke 14000 agera le magwe ke itipi cha tok 20 ko suke aga mune ne mami te ji sogoni ago nguni ke ngalale ko pik lo che ke jitana ka to nyu nguni ko William so pik lo eng pik 20 onye to ke tongon ko nyu pik 20 ke ger kito uno star 274 ash number ngapi to me je pik tamanangon kito ke ger Star 274 Ash number 5. Anangamwa doge na manoto ke number 5. 14,000 shopping. Star 274 Ash number 5. Nimesema fisuri, lakini sioni mtu sokoni. Star 274 Ash mami jine nyone wa. Star 274 Ash number 5. Mami. Hey, aguna mtu ata moja anakuja tena. Orang cinta negur aja nanti. Cantik kali ni agak guni foto sih. Kau kau missing cantik. Kau itu suang guni Maya. Kau atas agak gitu. Oni tangguh tangguh tamannya sanggut. Namu pik tu sabing guna jaga kau ingat. Kau bapa pik semua kau kaya guna. Orang negara guna cinta agak keren. Kau kau missing nak guna orang umen ladies tu. Star 274 Ash. Lepas aku itu get number gabi. Duget number 5. Situ kau lepas aku itu get number 5. Star 274 Ash. Lepas itu kau lepas itu get number 5. Iraga sana niyo. Star 274 Ash labata koi duget number 5. Hey! Watu wame potea wapi tena. Kale jini gai. Tosistosi ye. Ango maiga sing duget ni kabano bi. Star 274 Ash number 5. Star 274 Ash number 5. Yes, agere kako yan binguni imekubalika sasa. Uy waka mishida. Amu agere binguni kako buwa Aruni Sara, Karen, Paul. Yes, at least watu wame kuja. Star 448 Ash. Haragen aliji. Aliji gain. She take what? Star 448 Ash number 7. Number 5. Star 448 Ash number 5. Chutunguni kasana niyo. Ibuati lagi meja 20,000. 14,000 going to be 20. Ale 20,000 eh. Hira. Potimi agi kasate nyo rapine. Kungi nyo. Ingin lagi kuni direct eh. Star 448. Star 274 Ash. Number 5. Star 274 Ash. Number 5. Rava sana niwole niwole mi. Star. Inye nile nguna omi te dugeto lin agemi dugeto ni. Goj wunde rabi ni kemiole. Obwang duge ni mba star 448 Ash. Amejo obwayu. Star. Kasana niw star 274 Ash. Number 5. Star 274 Ash number 5. Iroga sana ni Star 274 Ash number 5. Hey, Star 274 Ash number 5 kasana ni. Atende deke shagayo kasana ni ngi choice ke duga na tana ko mame che ke ko to minyo. Chitu ko nei mi te agi makini ke rabe ni ke ti toy 14000 ko ingen si mengung direct. Ingen sai Star 274 Ash agi labata ko duget number 5. Labat awoy duget number 5 inguni Star 274 Ash labat itu lagoy duget number 5 o tu yagrabe negu ingore tin race got missing Star 274 Ash number 5 ronjo dege shekpendi Star 274 Ash number 5 kasane nyu Star 274 Ash number 5 o tu yagrabe negu ingore tin race got missing Kigurina ze kelseram ke tuye betu tap karoni engte tutye tagena tun bagatorore ta gala sunete kongete site la goy size sit ne bapete a komalo tuzo ko bata josi engte tutye notre bagatorore ta gala sunete seregonyo

0: Nega tega kete siete nega ngaji jo?
1: Muka mana tu nega lagi ni tu ni sambil anak terasma
0: orang. Asal desa nak cita belum berterasma, nak cita lagi ruang saja familu.
2: Aja familu.
0: Eh.
2: Emnya apa anjo?
0: Wele wele, kau bisa ngaji jo?
2: Aye net kau mana lagi dia menje tu, emba mana kau itu anjo?
0: Kau lagi dia menje tu.
2: Kita menje buat. Ia lagu kami jadi anak.
0: Ia menje tapi itu kau lanane apa?
2: Aja,
0: nampak murah ni mana? Aja, kamu agit kalau macam tapi tu kalau murah lagi je. Kau ni mite macam, mite macam tak buat ni ko?
2: Nah, ini ni bangsa. Ini aku buat dalam hilang jauh tak ada. Bahan-bahan aku buat dalam itu, mana dia nanti dia gulung awak tu. Ibaru kuringnya
0: no. Kau kau bisa kasar dasar.
2: Kau
0: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
2: Aja
0: zui jangan nak berapa tu mohon ibu. Kalau macam dah mula nak kerja kan, aku wami macam dah buat ni. Kalau besar apa dah? Kerja kat tukar tukar tiada dikata siapa dah dapat aja. Femen tu kita fikir lagi deh. Ini sekitar mampir tu lembaga bodoh lampau sosial teriasa. Lepas itu tinggal bunyi mereka lihat ini. My husband was lingen asal desana. Baru ke Emmanuel ini lomba. Kita juga area sekejap sah untuk meeting dani. Kalau yang mampir nanti negri ilari lomba. Bos tak bersih ada area sekolah meeting dani. Yang jauh rumah galak cemiti nanti kita apa cerai itu bunyi we. Nak kucek sana. Iya sekarang nanti negri ini brand agak cerai. Kalau kami tinggal di Santa Sana, bateri gurih beri tabe. Arab gaji lomba tabe terus kami tinggal di Clinton. Nawa cek sana. Sogo tu mami tu tiro drabo cappuccino eh tiro note drabo in Vicky Brilliant eh ya sin tiro Vicky Tuesday note drabo ni buana eh amma che jaba ke jita in gane sele tamke be ndi tega besa buana in gane le tamke town do itu note drabo Taj Express eh amma ji tu jita yiwo amma che iyo tigera ni biashara chito amma chi to note ne wendi go yo tigera ni biashara ko kama kawa gito ke ore tamke yo tai kimma chi to note ne mbega besa nan tum kai go kwal jige stock ban 100,000 chi jon tum kai yaljini ge stock ban 100,000 amma chi amma mo linga ge chito ko ne to skiri yaljini ge stock chi ba 100,000 kenya shillings eh garga yidinya biashara kana go metinya biashara amma chi ya tra ni biashara Nota ni kukwune ni stok chiba 100,000 kenya shilling. Sungo tigeti nye biashara eh. Toh di stok ntuku chiba 100,000 eh. Toh usko toareti ni. Inge ni leitina yi 20 shillings agoi 30 shillings. Ko mugo kse. Iwa alinde teni soko nota nabaso komuru wa rai ni. Agi yaljige stok chiba 100,000 kenya shillings. Imni ten ready? Eh kutu mameteo ntina baka bujino hii. Yacho agiri chita nota naljige stok jitono. Agubi going. Chebendi aga 100,000 kenya shillings. Kasa nyo na mwon. Yon kwa gilinchi ni congratulations you are a successful buyer. In soko nota nabaso komuru wa. Kebrun si mait kele jini tos imache inyorundano yani kitebe kitele machi inyorundano ngoga tildiga tak 20 shillings kitebe ni kitele tos imache inyorundano mamira bise galakche kitebe ni 20 shillings nangoga tilen tigetete kutigeti noto nige alen ana tigeti noto nige til kunoto no lunis togi jotan mamira bise galakche kitebe ni so amanchi giri legetil tigeti ni guni kibaisin 20 shillings agoi 30 shillings itil tigeti Agi itu ya iyal juga stok coba 100,000 kugo alun tiket ini nonton. So gini nonton nama cie ini gune til tiket to fire. Kugo cili star 448 star 448 agi itu ya itil tiket. Nonton mite number 3. Kaki sir gelene stok 100,000 Kenya shillings. Stok ijo coba 100,000 Kenya shillings. Tiempak cie tu gul bati dengut kugo cie ini gune. Amma cie tu nonton kugo iyal juga stok. Yane engil abe tu kima cie geri gelo kyo di jita biashara nanya. So chilba kito star 448 ash star 448 ash agi til ticket number 3 kagisir gele stock 100,000 Kenya shillings of fire in stock jiba 100,000 tosko bunjine kitana til ticket ene gune kuno ta ndo baati no ta meeten barago missing ne bokwa listen so ko ne tan tai ngeni le tom kageli chin congratulations e chilba gune star 448 ash eh Star 448 ash. Aya til ticket note the meeting number 3 kagisir gele stock 100,000 So ini jantung kita itu letik kata, amai masan rata usah ni cuma, agoh si jantung jin sahiti ya, kau nak dengar tamu nyor cingke sana sana, eh sana sana, anda kau buti si jantung jin gabis abar, wahnya atil, wahnya mata atil, turbada agoh bar, anda kama atilanya, anda kama atilo, eh turilo ten darau, amai cie cie jita gune, amai cie star 448 ash, macam mon boleh boleh ne, amai gorilo, acah kita jita amai gitu ini, katol lagi ni, kalamate ano, ayah. Star 448 ash free ichil go not go free magitil ngi agetegol star 448

0: 这个。
1: 第一首歌呢，这个慢不是大半，那第二首呢，把节奏给你啊，唱。Dedication 这个节目早上，这个节目呢，老板阿飞，你别搞不弄 4.4。叫他这个有话给他直接拿，他把台 FM 给他关了机。阿哥，你今天就没玩那个比赛不玩了？龙哥，把他给你加入，只能过来那个比赛的老板一点。哎，那老板把你给的，我刚听到的呢。Lu kau kasih gua lu gua lu, itu rumah diri kau buat na.
0: Apa cina gua
1: ni? Jangan tu kita setai ni buat ni kau bisa buat na. Ilu kosur dah na buat diri kau tu.
0: Semua nasana.
1: Eh, mider buat diri kau tu. Mangan kau tu kau mangan leh jatuh kanan. Nogir kau wasan ban kau bisa buat na. Eh, mider buat diri kau tu ni orang nak kau ini. Kau ni kau mesti jebut kau ni ada. Kau mesti jebut kau ni ada. Kau lebih kau, eh kau tu rumah diri kau jebut kau ni ada.Yeah, anyway, kau mau bawa diri aku lelaki, ada yang garuan yang lelaki kau ini. Kau sih dah bawa diri aku. Kau wajar wek bebeli aji dekuan sa. Wajar wek bebeli aji dekuan sa. Aku amu jeb tu kan niat bawa diri aku. Ilu kusur dah nengi bawa diri aku. Hey, ikut itu main kau agak TV deh, nanti nak agak dina agak dina kan. Lugu rombo, lezu ada bawa diri ni garah. Surdan yang kami sabar diri ada. Dewi dia dalam sosial media lah, naik ke sabar diri ada mana. Eh, dogo sore yang kami leda ke mana? Yang ni kau wasti yang dogo kami sabar mana? Yang ni kau siangkan ada goliah lah ada sabar diri ada ni. Eh, anak yang aku beri ni dia sol jebat dia dah abik. Amu kau lagi najis tin mau jebat kau tiada. Lagi ni sore dogo sore yang kau ni aja. Kau kasi nama dah minat dogo kasi dah jeb tu kau ni ada mana? Eh, lagi ni bawa sabar diri ada. Bos asyik abu limba ini, limba baring kan? Sis kita juga. Guru Joy, ermet kau? Joy. Kata tempian lomba rafin, kata tempian lomba rafin. Sis saya mikir tu. Kau itu kau lomba kau ni tap 2099 kau le. Anak maru dia jual lomba ini, lomba rafin, lomba kau dia mau. Big abaring ke big abu kabarnet? What of open the phone? Anjuna. Anjuna. God gumil anjuna doy eh? Anjuna. Anjuna. Pungkis korang ni jitu nak terkawal big big itu korang ni orang buana. Pungkis sana nyata terkili cosea. Pungkis sana cosea nak terkawal big big itu 150,000. Acawe. Tari jitan kami sebab nak ini kan nyuruh cikai bonus sebab 3,000 Kenya shillings eh. Aku nyuruh cikai bagi kita apa 150,000 Kenya shillings. Bungkus sini nak terlihat cawas ya. Agar kita itiam kami sebab itiam itiam. Finally, kalau kini nak terlihat kau cikai bagi kita apa 150,000 Kenya shillings eh. So, mite nak terlihat bagi kita angkut dogu ini. Kau magi tahu nak terlihat ngan siri siri nak terlihat tahu magai imuajin ini. Eh, kau aja yang Yusuf kau aja kau siri nak terlihat madam ini nama jeb tu kenyal dah nahan. Kalau kau aja kau nyuruh lejar jenak kau baru bawa teriak buat na. Aku bangga ni harus ya. Kau aja nyusup kamu ayah siri nak dengar apa pema. Anyway, orang tu keluar ni, coba kau jite, nama jangan mesti nyusup kau ni. Nak dengar babi kecanggung. Kita list start 274 ash. Ya, so kita list start 274 ash. Alright. Yang kau cili start 274 ash. Yang kau cili start 274 ash. Mite ni, engkau kau ni ke? Cepat mite ni, coba 55,000 Kenya shillings. Engkau kau ni coba 55,000. Kau kau itu bikin cang. Eh, engkau ni, aje engkau nak tolong kita cang bikin cang kau besar. Engkau ni kau mai big seven ni orang eh. Kau mai big seven, cebin dia 55,000 Kenya shillings. Tosi kau kau ni. Mager jadi aku tu teni lo, kau mai nampak 150,000. Karena itu ramu ni, engkau lalu kau mai cita agak kecil. Nota ramu ni kau ibu cawasai. Lagi nuzur nota ni, kau bikin cang bonus. Mite mite, jadi nak kau ibu pagas 7,000. Amin kau pagas 8,000. Amin kau ibu pagas 8,000 bonus kita kita cekin. So aku tu nol ni. Meeting bonus ya cang, aku meeting bi cang cebin dia 55,000. Kini kita berci nega kau yel jaga kuku coba 55,000. Cam dat imai takut cawasai, naga kau leh takin dia cem pesa, takin dia 150,000. Pokoknya sini cawasai, ager kau giyakun. So engkau timah kini kau 55,000. Ame cili start 274 ash. Cili jitu kau start 274 ash. Engkau ni, ini ni tata shillings. Tos kau tarik 55,000 eh? Ame cili jaga kuku rai ni. Coba 55,000. Ichi le start 274 ash till ticket number 7 eh? Ticket number 7. Kagisir gele kuku 55,000. 20 shillings nantinye, 30 shillings nantinye. Kono tanu gwaren iyal jige eni gune. Kuku. Coba siling ata. Kuku jotan coba 55,000 Kenya shillings. Tawni till ticket konge tiyan ngune. Koga ichi le star 274 ash. Star 274 ash. tele bak ticket no no magari jidane chitu chile baki the status 74 aga ya tayare so nyi kitu kitao itil ticket kwa gaya chile status 74 ash agi tile ticket note remite number 7 ticket kuna terminate number 7 so tiliba garakaraga sana star 274 ashi kasi ngale gama tiriot bwana na kogitu ako le bwatiriot kaende kaende bwana kule mame teche ptuke nyato chiliba gita star 274 ashi aya bami teche tanima kikia kukuju kukuju ba 55,000 kenya shillings kiri lege subi jitu jita mkuruji janto mkage lingo congratulations mkuruji janto mkage lingo congratulations number si mami mungu ni chile star 274 ashi agitil ticket not admitting number 10 ticket not admitting number 7 aya kwani kuna shida mwage jita na tile ticket mwage jita na tile ticket ana 255,000 oh ana 255,000 gichi logo ni star 274 ash star 274 ash kima big 7 machita again go with big 7 a mwage jita na tile ticket iti nye 30 shillings chil jita star 274 ash star 274 ash star 274 ash tele back ticket no no star 274 ash star 274 ash tele back ticket no there mangala wadi sinata pending eh mangeri wige dile ticket mangat komitan tabo chile star 274 ash agi tele ticket no there meeting get number meeting number 7 ana matog number 7 kutko matog we amangu le chin chin number 98 for more magere bi ketele ticket star 274 ash til ticket number 7 mami chin ka til logo dagenge na gere ni mami magere chi what is not happening is star 274 ash til ticket not meeting number 7
0: jam cafe
1: eh ngot ko mami tenji ko muge walge chen ga gitio ga mo magere chi tane til ticket aki my 55,000 ejechu ejechu ko 55,000 Uy bargo Emmanuel. Eh amaje tembesa na no bwana ene la

kosirin yu chomu aibun kabarasa tagenge hengyu tokpa studio kabarasa tagenge ne baga tukul ne kai tu jengyu tokpa studio tozit nye kai muti tabor to neki koi minang kasar tana koi ko ui kwa merite ki bojara yati ratio no shage sugaru ki baba mugungyo truwa yetap korati ka suma la liyati jama kisi ki shei la leta ma ting suweti chai buan ros ke ilegi prostrate aga lagi Dr. Tonui ko chepker chot neki ko nyabi ke jangi ago ki ko nyorwa lutege rute jinen dateng patinas plaza lite in 4th floor room 42 pimani ago nyai sinyori na jajang misingi virchi Dr. Tonui si meteng namba 0725-389-991 0725-389-991 Tosi tinye hikai mutita porta neki koi minanga sata ne koi kui kwa merite ke bajara yate ratio no shek sugar hoke ke baba Mugungkyo truwa etap karati ka suma la liyote jama kisi kishay la leta ma ting suwete Chepu ando skelia ki prostrate aga lagi Dr. Tanui ko chepkircho neki koi nyabhi ke jangi agogi ko nyorwa lutike Rute jine de teng patinas plaza litein 4th floor room 42 Bimani ako nyai asinyori na jajang misingi birchisi meter Dr. Tanui yang nampa 0725-389-991 0725-389-991 Noto ko kabrasa itagengene baka tukul nagai chwe jingyu tokpa studio nipata HFM nagagwa ite eje Saiso mung nipagimboa ikagwa batadege shiktamanu aksisi Tamagun kembao netala ninyitat kabiru tabjehova Yaita zeta yepchini ita HFM tuke tapka lenjin

0: kongeten sait somok ak beberiat ako sait lo nebo Game Boy asinet ke atebet nemnye ak pitetab kolenjin en Taj FM tugetab kolenjin
1: Taj FM tuget

0: Pero miten chito noto nekoaljike pikipikit en yonton, miten chito noto nekokwaljike pikipikit en yonton, mutu amende na pikipiki, mutu amenda na pikipiki, akwaljike chito pikipikit vizuri sana. Noton nekikuren Bridget. Noton nekikuren Bridget. Ogo ka agenge en biik choton che kokonyor kora bonuses. Ogo omwochi olenji kero Bridget. Ogo arorchi komye olenji kero Bridget. Kiinyoru bonus. Metil gona en soko. Tom gayelji kegi. Ogo ka ogelun soko ka kokonin okot bonus. Finally, we can end at Bridget not an egg all jigabi kibigit, never 150,000. Omacho alenji pongeze kabesa. Olenji ni congratulations kabesa. In BK changi omacho bikibigi longa by 1,100. Inyend at Bridget, olenji ni pongeze. Congratulations. Kwenyende not an emategu successful. Meeting to gugalake meeting in soko. Meeting to chetagetinye in soko. Nguni amache kebe kit age ne negit kwaechin ok pikipikit sirege kidogo 250,000. Miten pesa yono che kagisir kele stock. Miten pesa yono che kagisir kele stock che miten number 2 kagisir kele stock. Kagisir kele ne kagisir kele stock. Amache inyonji tagitil ticket chito non tom gayeljini gege. Kuhu nito kukagimua age goshine. Chita ne tom gai kwal jingegi nege mache gotil ticket. Ugot pichonge miten, ugot chichonge miten, kwa successful Bridget. Ugot chichonge miten enigebe bertano tone nebo boda boda. Nego 150,000. Mote isi kige. Kwa successful Bridget in auction. Nyoni reutan. Agi yali something in iton. Agi til ticket nebo stock. 100,000. Magani na 100,000. Inyendet kitioko pesa na onetilen in pesa na onetilen ticket. Ko pesa na otane aljini nge stock nebo 100,000. Omoche kitio gichil star 274 hash. Ichile kitio star 274 hash. Nano getigo mnyeo. Star 274 hash. Kuna otane kagisirigele stock komiten number 2. Na oneto kagisirigele stock komiten soko number 1. Miten number 2. En star 274 hash miten soko number 2. Tili nye ticket na otane ngunget. Miten yon otane utayona hapo kagisirigele stock. Ago kagisirine kabesa baka pe chepkondo gelenji ni 100,000 Kenya shillings. Sasa hii. Ara hii. Ngoo noto ne oljingeno niton. Ngoo noto ne igu successful lagi neo kwechiga 100,000 niton. In auction niton. Star 274 hash. Chil git yo star 274 hash. Ogi tiljige ticket noto ne mite number 2. Ogi tiljige ticket noto mite number 2. Ogo mwagere viga nyenyo. Mimi sioni watu. Ngo timite ni oniton jito. Imite tabandabredo chito neto mga yoljigegi. Ogumu tu mitil ticket noto ni munget. Olenji ni chelewa noti. Ichelewa ni galian. Tilibak ticket ni tonko tu mgejute tutieti. Kena gile ngo noto ne oljinge successful. Kena gile ngo eno kwe gora. Kuhuyu go oljinge agine Bridget boda boda noto ni po 150,000 ni. Pesa chubo stock. Chuko pesa asa nye jimu uche kubo kwa walsobi ngungo gini amune. Imuchi nguni oti kutitinye duga yane miten yonitona. Anagigo sote na munga aret fulani. Kweni chupesa. Stock. 100,000 Kenya shillings. Ni chupesa. 100,000. Kwa ikitugi itiltiketa gisegu soko o gisegu soko. Kutori imege nishwa ilego inyede noto negegu successful. Kare no girega o gigochi bonus tayari kare. Kurigera agine endire utan ko kawe ge Bridget kurigera agine ko nyasini endire utan ko igine ne tagara na tene ko kwaljige amuchi ichil gitu star 274 hash agi reply ji gitu kana ni weki gitu ko 2 ngone ko gigo otevan sagere evan sagine ko gigo bonus nicho ngago na big tayari Kango na ambigo kwa tepa nisogo tikare ni kunyuru not born as tayari. Miyo takeno wangere ni kigure Joshua na kukikochi 750. Bonus. 750. Bonus yota chika nyuru. So kwa kako wana mguno nito. Kigiri kitu gilingo eno kwa ikino tani wendi wegu successful. Ango tell ticket noto na njine to N*274#. Ongi tell jike. Ngo wendi kwa rako wendi. Eye chang bonus o lito hii. Ongiri Robert. Robert takine kwa nino kwa kiko. 43 shillings na chika nyuru Robert. Lakini 43 shillings so wibada tutu kini carry in terms of tickets. Tako kwenye 43 na fans na ba itilinegi tickets oe. Ogere ni kikure sharo niko kikwachi bonus na otoribo 880. Kasi nga legs 880. Luka kwa itil ticket ishe kwa ingitio. Ukuchi ito kaskwara, yonge itil ticket na otone munget. Yonge itil ticket na otone munget. Ukutu mkwe successful. Kukusi nguni, ndika kwa successful jigo Bridget, kutume ya ngolole na kubwa in soko nota, tumo ke ngolole na kubwa number 2 no. Sasa hii, amuntu umo, kwenye ni magati hai, kwa magati ise kuchita soko ni, magati ise kuchita soko ni itiltike tage N*274# agi itiltike tinota mite number 2. Magati ise kuyonitan. Ugo mo una linjin. Nito na mune kwa rasi kukamu ale. Chito na onto mga yaljigegi yesoko. Kwenyende tino ten na omoche ichuto. Inyende. Agatukul niki kwa lizo kwa tinu bridge dingu ni kuma magati kumiten soko. Aya. Kwa chito na onto mga yaljigegi. Kwenye ngunge nafasini. Ugo mo una linjin tebege ile. Amune sito mga yaku successful. Saitake una igurege mkutano kidogo. Ogi ile inokishone ni hii. Kutukata mwachute gila hii. Itu mwagu successful. Kwa ni amuna ishe kuchuku wako nini. Labda nye kwenye wanitile tiketa genga na kwenye. Agi kwenye uge ayas. Chita aga kwenye oni ingile chang bonus. Kwa uwa takene kwa kire nguni ni kukure ni Ronald. Ronald kwa nyur 990. Joseph kwa nyur 1300. Norton ni kukure ni Sheldon kwa nyur 141. Again, no getting out and win Helen Nicole on your 1450 Ogo bonus, Joe. Nigu faith on your 41 shillings. So, come white toy and a bonus, come a little get you. Lambda Gorasi told me you successful jita. Come on, I got a witchy, don't know any gonam bonus, Kunota. Koyamago, well, ah. Come on, you're really put one in a bonus, ah, Mimi Nicosa. Imete. Elfu miyamoja. Ime te boda boda. Ime te stock. Ime te gine kwa keldo en auction. Agupa bonus. So ugeri yonetan. Nini yotakane kukure raba takane ba 208 kora. Ugeri kwa kwa kikoche. Ugugo ten kuto miigu successful. Igeri megeni chwe ilegewega agi tiltike take. Kiwi ikse soko. Agi tiltike take. Omoche kitugichil *274#. *274#. Kuhungu ni ticket note ni negingo loli ni ticket note ni mite number 2. Ni umite ntu wangu uti itireute number 2. Ogwe elifu bogal agenge. Stock. Elifu bogal agenge stock. Ile tiana bona aseso. Ile tiana bona aseso. Mi negigure ngirwa. Agire kwa kikochi 1500. Negigure beti. Kwa kikochi bonus number 590. Nota ni nikikureen chemuta kwa kikwachi silingishe kyoto ni 138. Nikikureen LC kwa kikwachi silingishe kmiya sita. Elisha kwa kikwachi bonus nota ni ba 1370. Nota ni nikikure chiruyot kwa kikwachi 216. Abike yel kwa kikwachi 200 bonus. Chipto kwa kikwachi 130. Nota ni nikikure Daniel kwa nyure 870. Brian kwa kikwachi 1,000 oksilingishe 48. Cornelius kwa kikwachi 954. Ile tiana bonuses. Chil jita gitio *274# ogiol jige stock. Nemite number 2. Netinye 100,000. Ogiro katakene kikwure Gilbert na kikwachi 46 shillings. Leonida. Kwa kikwachi aginesi lingishe kyoto ni 81. Tili jita ticket note ni ngunget. Ama chiki tutetu tiyo tinote ni nipo tuosu neyo. Tepo wani gimiti nakpoisheke ingi nilirai ni konote nipo mese taba poisheke. Tutinote nipo neyo. Tepo wani Lagini, kukamwagi itagengo walenji chitake tukul. Testai, Megan Choi ili yalji nige etiket, tumgu waljige chitake tukul stock. Mami chitake tukul noten kwa waljige stock noten. Miten yoneten, nebo 100,000. Akuna? Miten number 2. Mwamachi atai boishiga walenji karibuni sana. Nkimba utu noten, nebo raini. Ole antukulo yoni olele njitake tukula. Ile, hey. Ile bonus jemi yona Wesley. Ole antukulo mwene ten kabisa ale njitake tukula. Til jita ticket noten mwunget. Til jita ticket noten mwunget. Magitiki ni mete stock ne miten yoni ten. Me mete jita pesa, me mete jita stock ne miten yoni ten. Echi legit yo star. Echi legit yo star 274 hash. Kina nguni gele ngo noten ne yalishe successful. Sasa hivi, kina nguni ten, kina nguni ten. Gele ngo noten ne nego aljige stock ino niten. So, mama chese kitikin imete chita pesa ino niten nagi imete stock deba 100,000. Anyway, alini karibu sana. Po ishege nike langatutu noten ne nebora ini. Alinji karibu ni sana. Ente tutiet kina Jacob kena Isaya. Angebe straight. Ente tutiet noten ne nebora ini. Sige ngalal tukul kibagenga age changian tukul. Karibu Isaya.
1: What are up, good evening?
0: Yes.
1: What's up, good evening?
0: Agasin, igase igase gomye?
1: What's up, good evening?
0: Kasante sana, karibu.
1: Ungo misin was tara buri embe di tabrai ni mebe di nago kas taboy ne miten boy ti kasa siet en rai ni kemo ay ungo misin. Abi jamuan wasta wara atai la historia ta be me tamunyo ne goma sinyon goma sane bo gericho kawundi awenyo bo metu
0: yes
1: ko na no ipora boro na iwa gane boro indo ku agenge bo ite ga miot alenji la historia ta be me itaga la historia ito ki ne ne une tu bu la mu le ga tu bu le ge su not ke yon ito ki ne ri nyon go beru di mungu ye nyone matko bi kono wutyo agi age tugul karibu sana ungoi mitengwa taburi
0: ungoi
1: bas dimendi je toy wasta agoru mitutye ne barai ni
0: aga
1: sta street kita ya jehova la historia ni bom tengo dangwan kuma te ga mwa gongo jehova mi sing enga karta ne wogi nyuru agla ngatu ne garara ne wuni jehova ugongo ya mu itore te je mi ko tugul watyai tu betuni Ungoi ente tuti ne barai ne ne ngolo le ngolio tlo ne kumache se kopit geto get si ke ngalale ngolio ne bo boishe Jehova si nyongwe nu nyon kungo amu ne tabori ne kimite tugul ke tsiet kungo amu boishe kungo amu jebio so ga ngarale tigi ne te ga tugul ngale ji Jehova ne nyon bar ke ja ngu non ko ngete ba be nam awe ji Jesu en ke so ne tinde nyon Amen.
0: Amen.
1: Yes. Raini, you must be talking a lion. Nebo, take it to Nebo boy, yon.
0: Mm-hmm.
1: You must be a lion, and I will hear you talking a lion, Nebo, take it to Nebo boy, yon. Nebo would go lion, Nebo would in boy, yon.
0: Mm-hmm.
1: You would never boy, yon. Ina tetto nebo bororietab kolenjin itinye tekisto boyon koito nebo starab buri
0: yes
1: boyot kubitinye boisionik chekiyoe
0: chekiyoe
1: chekomuktoi
0: yes
1: olio neta kurib konyin kurib family nanyin kurib ororiyet boyot yetienge en atepta tugul boyot kuwendi boywek boyot kuberubisye boyot kuberube kandoik boyot kukoito akutati kiwano tegisto nebo boyot atkai tugul ngolyon nekekere ne nan keker kokaturturok kokakimoche kecherkei raini aketebekei kele katurturok ngolyot ab boyot koturtur ne ako boyot kunia ingen kele ngolyot nekikuren boyot kotinye boisiet neo kokakimoche keker kele kalyan boyot asimokitekisi ak tuguk chekibo boyot konekit kokakoseretat boyot ainon kikere komoe sikerebate tugukchik boyot kakerebe tekisto kakerebe nekot aini kini kotinye boyondoni komile kokakerebe sikonyalilat boyot otarabul kotinye boyondin nenyin kotinye boyondin nenyin ngoka mbaret ngoka teta ngoka ne kotugukab boyot akomoche keteben bororiet ab kolenjin aketeben ngololik kele kowonu tekisto nebo boyot asikouon kaseretat boyot ako nguni boyot ab kapchitugul yetobeni westarabun en nguni ainyemet mokowachakan ngunon kele kakokerichum woldo makitiach ngalek ab bolotet ko chito nekitiengee nguni chitugul barake tugul amoche ngulek ab boyo
0: yes
1: amoche ngulek ab boyo netomo kekas nemwoe kole amoche ngulek ab sichaneya namoe ngulek ab chepyoset
0: yes
1: nekitobeni boyondoni kini kakimoche ketebengee kele kalyan boyot sikonyalil akoityo kokakimoche kora sikor ketoben kora kebeberyat kele anu boyondoni tuguk kyik chebo boyot ndo nguni kisibot en korik tugul ko lemoe sikinyanyasan boyot ako kiokochi mungu kimnotenyin
0: yes
1: ongen ole kororoku westa komie ak ongen ole takomi biik chetakobwonwoni koaker ot en sirutik kora kokere ko boyot kobo komonut akot en baibul kokokere kobo komonut boyot ako boyot tinye kaberuroshek che echen westa arabuni
0: yes
1: akotoben akobo boyot nekimoche koberur werinyin kolenji werinyin lekokose takiam biik asikobit akoni ngulek
0: yes
1: kongandan kimiu akine chepyoseikisien yu koribisi chepyoset kokose ngalek chemwoe boyot moche mwochin werinyin kokokere sole ii ngot ko kiitinye ngulek chepyoset inyoneyu any inyoneyu mi boyot kakingongolole boyot ak werinyin kolenjin kokeri werinyin lekoker borto kokamoche icheng'won kiy asiam kobaibait muguleldonyun akoni ngulek
0: yes
1: kokatebutyenyun any ole nebo komonut boyondoni kikochi mungu ngolyot neo neberurisye ngolyot neo nekoito lagok ngolyot neo netorore kandoik ngolyot neo neyoe boisiet neo ko boyot
0: yes
1: westarabun amoche abochition amun ongen ole sait newendi ak ongen ole kakoe biik kostoi mi boisiek chemokotyi ngolyondoni ongen ole kochobokyi akot arap roni ak boisiek chan tugul tam ketoretigee
0: tetutiet
1: kemoche sikobit ketoretgee tugul en tetutioni amoche any ole westarabun ana itinye ngolyon westa
0: Emotinga ne tsaka tu labda kitoke amune lege bunde ko kararan kabisa amune ne labda kitoke mwae no ndogele intitu tino tenegi gushini kwa missing ngune kuna tenege mwae le ko nyita na neshima ne bo boyondit amune ne labda mi yeseshima not ne bo boyondit na china not ne kwa kwik boyon missing amune ndibere gas ngune ngalek chachang ngongono ole bige not ne kwa naiga so rubbish ne bige lage not ana geba gotuma lelege gere ile iba ngalecho ngololi ni ndirutan kuko mi boyon ire unako yamege ogut kotatuana na go ko solven go gere ni lakini inyoru ngaleke changi ngune miten ngaleke changi omongwa lege gingo temwe boy cha ngalal go bitu walutiet lakini sai go ogut go labda go chona na gele kasar kasar ge gap chiwe kugi ngalek chi ginyo go ses boy cha gara go tara na gele go moya ne bi en male fulani kugi nyo tebe go tebe go bure boy cha kisa go tara ngalecho ta lakini sai go mongo to gige kitaban poyo ndita na gigi mago gere bi gotinye ngalek choton che kororon che muche gotigon biga na golian boyishek amun nguni kwa na itse lelen ah wala meten jo ambapo boyishek kwa ro ngalale ni ona ge laji cha baga ngalek jo ambapo boyishek iko sir wakati angalek ucho ndita kityo ko mongi na letos ki go babi got ko be teshi manota ne babo yo ndita na achicha anaga teptano
1: basa ara kuri gongo kapesa munga ibani wana huwa ya roru wengu mye ama chanya mwachirai ni kichonga na ole ule ni na bagati kusi kita bagati ni bobo wanitia
0: yes
1: mi bo isi kutono not nga buwa tuti kwa angali ya ptani mi bo isi mungi kumbi huu not
0: eh
1: ama chanya direktan na direktan gito tegi sabo yot kuburu gini gihu
0: yes
1: mongoliwa tabi ito ni mwoye kwenye bagaji kusita baga tenuko boi kusita kwa hivono
0: ehe
1: kisi kwa hivono kwa mwaro kwe kwenye kisi ito kwa hile kile
0: ehe
1: ya munga chome sangu kwenye kusita baga tenuko boi kwenye kisi ito kwa hivono mungo mwaya oto yegi wo
0: yes
1: mungo imisi wa sarapo mungo mungo kutika
0: kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika kutika angana lele njita kwa tago ni update karo kwa mista tom kwa ljige chita kwa tukul mami chine kwa kwa successful so testa chita itil ticket and star 274 hash awe ticket na uta neti lego ticket number 2 na unga gisiri gile stock angeta ute tutiete ni uta nagire mata kwa chut pik soko alingwa puwa tebi gala kwa lanaga kwa ljige ngo tom kwa ljige ya tukul so testa yu ljige and star 274 hash itil ticket na uta number 2 kene gele ngona tano indi kwa jinge stock no 100,000 yuton kaka ko mangale kagile ko nyit no tane babo yondit ma chi gitu gele labda na tane tinye family yana ne lakini ko magile missing ne ko pichu to ko ik boy sik jo echin hm eshi ma no tane nyane tane ga ska ko mabo echo gele baga ko betin broriet me ko me ma chi chi ko singa ne gele chita ko lo won ma ko tinye network wo mangingi ne moe ngo bare ko manongi so si Jacob
2: Araburi
0: yes
2: ayacha go barato engulimbo nalat nande county
0: ehe
2: damwa gat project a kolengi ne moitululemi le jamga bito jamga sabon jamga gari jamga moi ngasian
0: yes
2: mau kya gat tira bolinyo jaba ga giburge amu bijo to go jigi
0: Aha.
2: Ah, megam gae bab jiburge engoi tulu lomi. Mega sto in des na bazare tio itung goli mambo spirit mega bir go gole do me utche na kabeza.
0: Aha.
2: Ure neli do yes. Mambo spirit ole le ge baru.
0: Aha.
2: O ga de ka kata ne gora mo kai tere tio nyau lindo.
0: Aha.
2: Ora mage ngolo. Ko tu ta brani. Ko ga nyote tu tie na ga ge ba tu gi bo ise gele. Wai manggil nyolol, jisik ili titu ku kiri ko, jadi ko masta.
0: Mm-hmm.
2: Mi boi siyak sambuli siyak ay, mi boi yot, boi yoke sese, ako mi boi yot manungo tiyondo.
0: Mm-hmm.
2: Boi siyak ra, oke jam gulin, kibir di bamba mo, macheigel. kibendi kipkaili lakenge kibendi banda persoge ane banda nebo muto
0: yes
2: inge nilebo ishe kakutumye ta kolinjin kukitinye kando nate kongete
0: aha
2: kumwa maja kekono karge inda maja kono karge inda nebo bo ishe olu kitupto yanan olu kiukonde ta bo ishe sege wanyo nolu urani Melongo nyegele je boise gen aja maunga no mwa kibau ngalek boise
0: yes
2: gitare boise ngalek chebo koimutik ingo bet kop chi ne kotoyo ana go bet ngalek je migokwet je meje gebiro bir ke le gebiri gebiri ngalek ata ke lengo bir gokwet o bir boyo ko a boise
0: aha
2: kigo ita boise go beru roik boise ne la boise
0: aha
2: Kini cuma menyakitkan para boisik. Si ma, tom garas kelor lagi nyai ngaljebi itu cuma menyakitkan. Kini boisik. Kengen boisik itu nabi mit angan guno. Aku hanya kau ini. Kengen para boisik lain. Gupkumi aku ruben kalle larawe. Kul kalia aku je tapte aku je. Kingen, kutku kingen gaiti kengko ngajia tapi aku rubu ni, anak aku marubu ni. Kengen kingen ni tuan dapat me. Itu semua isyak lagu aku anjing yang kalel guys. Ida sita moto utus lagu aku anjing.
0: Yes.
2: Kiri semua isyak orang tu kuat. Amelan kita cua je kiri betul kuat sini kau kau je lagu. Kikonet kora boisye ju Ako koitong ule
0: Aha
2: Boisye ule choto Chegipa bojyon dit
0: Yes
2: Ume chegiro rani Rani Kojang bi Chimako konyiti boisye Ako le lene Lene websa Ngejunu jine minigo le le Ka lene websa Higi boisye Kenyine nywa noto no Mok ingin
0: Aha
2: Uji choto ke Kamu mula wendi, aku tiadakan. Jangan bikin mengejekin rana, cemengkan aku tak kule. Kekonyit pojok, aku agilin ya, segenyurne. Kekonyit pojok, segenyur. Kekonyit pojok, segenyur ngalek. Cemutin kenyi sekecangi wetai. Kamu jitu nahu, kacang ngalek, ingin gusirin. Girorane kocang borjul siap coba bisa menggeje namu kigo metong ale ga boise cang borjul siap ape sa menggeje nurang geleng gele o kota ketore ngoliondo ni kula aja ka ka wala bata bugi bugi ko ko ko polis
0: yeah
2: tale ngai ka polis oba o jembo ise kenge boise ngale jata
0: yes
2: ko koi ndamera bi ndamera bi jebo chago nyoge u Aku pendi, aku dulu lepas tu kau polis aku ikta. Galak, galak kerja tu kami website.
0: Yes.
2: Ya ni, pendi kau polis aku kebiasaan. Aku lihat ngelain begi-begi, atau tunggu je jito. Tapi engkau itu lindo ke leja aja, kau lekan liya, aje ke lejo baka. Cek angkuri be boleh sih tu buka, mui kau leji bibu arah beje ke kau jawa. Uwe sofa na nango jugo ba chaba imit.
0: E nua jami.
2: Hem kuleje. E nua jami kuleje bojo tom kwa hirabini. nangko mama nanyi kuli jitu mboi rabi ne awa wone rabi talengo lele jugo go logo go gerwa logo jumo jogoro ni ju go gerwa lele jugo go go gi nemje pondo mami pakya jubi si eta gloi se tapten ke to nei be bi ke garabe se ki tu kwa menge jen gir go ki gora jwarani ngolengo lego kongolol jubi ki to jugo makasi mago mago bendi go tarasa ama je ina ile mago bendi barasa go tuta ju menge je tuta jangu mago bendi ngolengo le gir go ki nda sikwa okas ngale gima ke go se ngale parasa mago bendi
0: yes
2: amungele lote mago miki ne o tibik ane ki go menge ki tibik lakini mele ngi betya boise kisas kisas ki tibik ke menge jen tibeta boise kasas kole mwaweine
0: yes
2: lakini ngo wegi tungalege gele no jen boise
0: aha
2: ngo birga kebyo zetko lo jen boise o jen bo omuste amu mengen gara tuku kegi oi walio take gara chang jeng gelilik makasai mago kasai mago mi gazarta ngejunu mami gazarta agone tononi mate begi anan mate pjengon pjengon kokas kule kule ne mami chok toy anan mojo kuo ibe golole o websa
0: yes
2: ane ngele ibe golole ku no ne mo ebe ita kot kule I gol gale ne biju ya but koji ne bat nyongoro jo ku was tongoro I ya ne mo u agende in sebetai gitu Kita jangan bikin gelil. Tu betul kan? Kita jangan bikin mengkaji. Kita betul kan? Jauh betul sih tu. Aku ngokis tanpa bokong. Kau kau tu buk kau bikin aje.
0: Yes.
2: Kiko gir logo ngalega boi sih. Kau tunggu leh ngomah boi sih kau leh nggak tahu ni. Kita jangan aja kat kau bangun kau leh. Kalau ne boi jauh nyaw. Kalau kata kau manera. Kalau ne Buddha, kalau ne Musae, orang orang lekoi kan selalu kau negri Musae.
0: Kalau ne Budiri, kalau ne Buddha, Musae.
2: Kalau ne Musae.
0: Kalau Musae ne bapak. Kalau ne nolle.
2: Si kalau le ne Musae. Itu bagus segi gaji, itu segi gaji laku ya tegai in peroindo. Kau ngalali gimi tuji ta boi si. Ak sukul kalau Wena juwa musahe, kukukuli bi, kule lene lakwani. Kumale, kule bi kimengejen, wale bojot. Kule bojot ke lene, lene musahe. Kamwajto ya tepusi kibarani. Kimago, tinyegondi tabo ishe. Kimitegi ne tigrani gileji.
0: Yes.
2: Okasi po ishe So si jolo bendi.
0: Mhm.
2: Otebia poisik.
0: Mhm.
2: Ki aga tokol lema jogo yet. Otebia poisik.
0: Yes.
2: O wilga ya kona ngalek.
0: Mhm.
2: Ki naga ebi itse nyen ko nyoro baroindo na boko gile tap ke kona ngalek.
0: Yes.
2: O metengel lnate, amungel lnate na baboje. Kuma ko imut puch me itu ilago.
0: Mhm.
2: Nyo negeri gua kini dah tahu emit olim bapa men mutai
0: yes
2: hal mutai anu gua mut kasih
0: tomorrow
2: hari betul sih kan tomorrow
0: yes
2: ko ngejunu cipta ne mining ne mai neta ko kau aku coba ku toror jitu ye ne mana ni nego mau kugurih ingin gaya tararo websa kita ne ote gutit nego bijo pun nego ambandek Awa wami mye ni mananyi Ngar Yani Melengo sani jita ni uno Toko asuko toror jitu ye ni mananyi
0: Kwe kiptararit
2: Kwe kiptararit Nema kurono Ako ngemkai netap kurono Ako miboisi kurono Kita ajam ngalyone ke mga Wajone ke ngaloli Ngulingwong betu take itonon wertaga englet ako mima igrobon kumakogi ko aji bojot kong alale kukwe ko le bojot mga kwegi murisu konyo tonon jik ulin ma chaga mwane nea koi manis mami bojone mwain kinea iju nungu na koi tonon jik bojit jik murisu tamengeja ko len ingen siyasa jagat ko sir bojit jik ang siyasa na ba bojit jik kisi birgu rat kinya ko murin ako ingu no
0: yes
2: kongerip ko gimurin ni chepa goret atepen nyose ke konyit kondoinde tabe metie nyunei koibu baisyone kemnyake
0: yes
2: amun ndakite bera websa ara porir gelen ngoro murin aga nebo ko ki nebo koib kita aga nekai kai kosir humami ayye ko tarar ayye ko kakikochi pekol mut sigele je tarar warin hey, ta never will muta moles of Kupe to Joy. Gabuato will mut and Guno, boy John, or some woman got the only friend of Gilloit was telling me as a bar. Molly
0: Jacob.
2: Yes.
0: Lamde kiti kora si en siki kochi ni bigna fast. Mi kiki kora ngi ngena tano kwa machi siki tike na teba kubo ngengalale na kubo eshima anan kondi tuno tano baba yondi t. Yes, kondi tuno tano baba yondi t. Amune ndiro tano mi kijana ege mi ananera nege mi mure nego kumi tebo aishiga. Enat kantu kulgora. Ko meeting ngalek chana gegere gora ako labda gatagetebe ge gora gatebe saya gole kibetiano kondit notane baboyo anditen borietap kolenjin ku mongen gora legirte yano mun anagasarta gora age notane gotne ko meeting ngalacho tachiko kimache ge ketatuana na ngololdos poishe ko nontage moe kwa nenyor gora mabete engwenu nito gora ko meeting gora poishe galak chiga gonget gora icheget ku mogu boru tegistan nito ni baba wayo nditi cheget amun ndiwe nyo nungu ni labda gurubit ni baba waishek fulani labda kwa bingo lione kwa tile waishek enyo kwa ngeet waishek gurubit take kwenye kusosinga lechota kukenye kukurisa kichengu mibi narane kiyota che mengeche ndire uten kukurugumu wako kire umuhimu ni banga lechota tukula muni ina enga sartaka kumi igire kora ilegao ngalal kora na inyuru an incident kora nato niko wako kutirchinete poishe kicheke tentu kukira yana ngalek yota chika mwatukul anagubare kuku msimamo na telelet kule oret negisi bigoni kwa hii tala kwa rae nire uto wangonyo kule kwa rae oret manono oret negisi bigoni kuku petpika ila ingu kengile arano na nyenyo iba kwa kuchunjun poishe kumongenu wale yangako kwa hitu kwa rale uyo anuto niko magata siko pitu kwa rake kema angandake yano anage muaitano Sigurus ngemwa ge yes
2: ngamwa go uni websa
0: jehe
2: boyishe ke gure boyo ke sese anan boyo girmo yo girmo im
0: yes
2: boyo ke sese kujito no go etinge nyise ge lagin matinyo tebet na kararat kisir ngalega kokwo kisir ngalega bolinwa kisir ngalega kokweta boisiek kikure chichoto boyo kesese ngejono gore ngengen ngalega garga okebo ngetik mi boyo take kora no kekure boyo manu ngotyo kuchi nebe itse kokas kulelene boisiek mi boisiek sambulisiek kang chengelenge mwarani kenyorjini katikati nebo boisiek bichoto mi chito nebo ngwelngwel ne ngonyor cheponde siling bokol oeng kuchupi biik amatingoo meleni loko lagok ichekei chengelenen uo meche sikoyai lagok ichekei kachicha mi chito kora neo nekakoekenyisiek tamanwokik lo ngikochi bokol mut kuchupis kakoisi boroindo nechupisiet Milena ese yole mami suko to yo boije kutuma ginge na tebet kinonga ngitiom kana genge boyota ke tul noka goit igo ni boyota ke
0: yes
2: ngo bet konde tamu ake ga zuirte konde tinge une cho kapet konde tamu mage kam te goni chito ne ingen kusirin ikase huwa ingen amingen kita age onaga lejinin ngogoji website silimba wala yin kukire koka kwa yes kusiri po joni mba kwa nyijik tamanuwa usisi mau nata kiat konye konye kukimurin aje kukingit chingetereet chita noo ingit chingetereet tomonu chingin kichiyo magumuwa yako nakakamwa ingit chingetereet chiyo ingit chingetereet chine mnyoni ingit chingetereet chiaga tol nakini rebrani ni maling kwa haka alipan ngetereet ang ingit chiningo
0: yes
2: kwa ngilegi nikein kiko pwa kwen nyo suko pet kone tisye akure kora alain ngoto kesambo isi kone mureni among maginet kora yi kujijo pindyano ongo toge tok kiko siko kita niko siko kas
0: yes
2: siwache ngunon dagi maginet dagi mwoye ne websa dagi maginet inda magibeko akisaya akotara bruno akpo isi kima ngalal dagi mwoye ne lakini ngot kokas chito ngalek chemwoye po isi rani chichache kubindyo lilo akumuji kurib kori kwa kawalu websa kawalu kuyege buwat kinis
0: yes unata kongoy
2: kongoy
0: asante sana kongoy mising aleku chonitan ikase kako mabo isi kinatan kogile kondit natan nebo yondit yameni amuna tena Ini lese aiman tuku changa kimo eni onten bwana go tuku kala kyana igera ginye go tokorile. Wona ngi. Ake go gile tege ni advantage. Koro wagina na mwa wago le joga mi chi tana tene go kwal jige stock Mi chi ona go kwal jige stock no tene ge gure Cornelius. Cornelius no tene ne bo 0711 go le tune 055. 0711 le tu 055. Cornelius ole njini pongeze kabisa. Mbike changora chato chako mbite nkubari chingi aga tukul kwa ljige stock. Finally, ko Cornelius noten ne kago successful. Cornelius noten ne kago successful. Okugo kwa ljige ni onten enore noten kararani zaidi. Ole njini pongeze. Omoche kichoge kawa isa aid muti sakde kwa shikta manbas. Ivo sasa. Omoche chito age kwa noten. Ogere uye kwa mnye iti. Iko vizuri sana. Ogiri miten pikipikite. Ne miten 1, 2, 3, 4, 5. Miten kwa pikipikite ageno amache kechengito na oljingeo. Ne miten yengebe bertano tenebo soko huru. Ne miten yengebe bertano tenebo soko huru no tenebo *448#. Amache ijutita ogi oljige pikipiki noto. *448#. *448#. Which it target will not name it in your ten atom gayel jigegi eatil ticket in not an ingunio. I'm a chicky to get chill *448#. I go in *448# on it. Gorubich Ugandico, Chuogitinye. Meeting be cured and jig a much border border and over 150,000. Laginigamma togosikige in not an ogaboso komurwa. Omocho alinjog chogun agitia mengebe berta nota nebo soko huru. Nota nebo *448#. *448#. Oye, *448#. Ogi til jige tiketi na omite number 5. Agere mami chine gago til tiketi. Til tiketi na omite number 5 chita nota nego so ane en *448#. Yani yonitan gumiten bigibigi itake buwana neba 150,000. Agoti nyegelji ina njita leti le ticket nguni ya mune. Yani nguni soko kukumu empty soko kabisa magika si chia getukul. Magina mchia getukul. Ogo nega agotil ticket nguni ya kuna. Ne muche itil ticket. Itil ticket note ni mge toko yege itil ticket agiwege. Ina ili raisi wenyege ne mite soko. So til ticket agi tile ticket. Mpaka imegan show ilenye de not tenego successful. Mami iten bi. Magi sioni watu kabisa. Kimi iten soko number 5. Anama number 5. Notako informe nungumia number 1, 2, 3, 4, 5. Yes, number 5. Kwa kagisirige le boda. Miten number 5. Kagisirige le boda. Ago mwagi ere vike miten yonten kabisa. Ne wagere kitu kwenye kukurelo isi, nagatile tikete, oka kita achak bonus kidogo. miten masia kwesi leo kidikson agno wa Karen. Wele chonito oboto Samson nga itile ticket nguni. So unga tiljitukul ticket noto ni ichile gitio *448#. Na nagetike sigma gitikini kube chito yengebe bertage. Ana kwa chil tuku kye machoton. Chil jita *448#. So kwa unu anta kituwe kiko kwa meteo ni testa yal jige bigi bigi noton. Kote yengu to miga sawale jini kwa kwa jige chito anume. Ina ile to mago kialda yen soko. Agwe yonge til ticket noton yungu toko mwa successful. Iwege agi til ticket age. Ulangite tatukul kibagenge yente tutiet. En langa tutu noton para ini. Anthony yeno libagi ptororo.
3: Lana tere yamune yamune wasta.
0: Yes, karibu Anthony.
3: Ongo yenge na leja ngamwe bwanta na ngamanta ima na ngige tege stare ko tinge ko ije ke mate ije ke ke ke twaro ke.
0: Yes.
3: Aga bonga ko nyor tare tare je na nin mei ke mi te ngwa mun. Ya je go guya ba ba je ko tege ske ko ije ka mun ko ka kya ko ije ko ke ije chunga ba ka mo zin ab ki ke zbi ke ko lele rai chun. Aga nge ko zbi ka ke ba ka mo zgo ite ko le rai ka mo ko te tu sige ngwe ne ma go ne le tare je na nin ngwa yo. What are the money going? Moi, full takes no pleasure in understanding whom, but only in hearing an opinion. When I'm a Malian, you in a very good way, you come away to Ningavar, I've come out to pick it yours.
0: Yes.
3: Go eat double the more, like in the room which you can get, you tell another territory, you go to the moment and end it. Go eat over where I go, Mike and go with you, you know, and meet the man and everybody.
4: Kumotinye kwenye kumege katoke ili kamane kwenye. Nda kiki ya nipo ije, nda ulonga kwa kati tarese mpuru kye kwa ije kwa sati. Yani nga pika kwa sata kwa ije kwa zinga lef kwa ije, kuna tasi kere kwa ije. Kungumari kukusa kwa ije kumego kentiri, kwa hivyo kukusa kwa ije, kuna tasi kere. Asi kwa kwenye nyuri kwa ije kwa longa kita hapu.
0: Ije
4: le mara kwa kwa kwa kwa mati. Kwa family, smara kwa sirka family. Ile wele kwa kwa kwa kwa ije. Lani omisi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Olongero lo gago me pitane gago ya manje te digo yo so te ni basa manet ko mi ngale ani oje como oje bo yo no batago na te ka te ni oje ye te e fami la gani aga ni ni ke ka ko gi ba na bas bo yo ta ba yo me pitane go ngalo oje o gi ni ko ne ba de sin pura ni ko gi ni mucho ko yero no ba bo yo ko to ye te ki pitane go no ko ye ye ko ni ni bo go go de ba bo yo te bo ni te bo yo ta te ni na ara ni ngale ga pa ti tu ke ngale oje ye te Aga si mani aja je tu pelang kau kita mule. Kau ni boleh je kau kita bawa tu sahaja jangan nego nego. Kau je dia tu kau ni tak aja tiri pelang kau aja tu kau nego kau tiri kau nego tu kau nego. Kau banyak orang lah kau. Naya nubah sugul lang naya nubah kali aja je.
0: Yes.
4: Lagi ni nunggu ni apa ni nunggu ni boleh je berang ni tak. Mian tu ni boleh je. Lagi si je lagi mula kan ni lelaki ni boleh je kau tiri kau lah. Atau dia tak boleh je kalau dia boleh je cakap kita kau lima. Kau mian tu ni kau masih sama je kau. Oi, se ti digo me cagué, mamá, bien gato pa, mamá, yo te voy a dar esta vez lo va a llegar. Mamá, bien gato pa, escoyo, voy a llegar la, mamá, voy a dar esta vez, voy a decir que ya no hay que ningún ya ni que. Bien, pues el tacurín, querido amigo. Entiende, le digo todo de mí. Ah, voy a hacer gugur, voy a hacer gugur con el amigo Soba. Hace con esto, me ha dicho que tú vas a tu voy a te va a decir que tú no niotes.
0: Yes.
4: Nada si quiere ir con esta que tú no quieres, voy a decir que está burro, si ni siquiera digo mi ir con esta que tú no quieres, que ni que tan mal, yo voy a cuesta que tú no. Hace más que está aquí. Aku esok jangan agak tuan kau ni lepas orang sekarang rapi dengan boy juga ni, jadi jangan nak jalan nak jalan. Ini singko boy juga nak kau kuat nak pernah, mungkin kau boy juga pati ni sebab. Jangan dengan ni isu je jangan. Aku mesti boy je pergi, kau ni lepas macam ngalaja kau boy tak aku. Ini yang boleh nak tahu, saya sekali ikut yang sekali kita boy juga aku ikut kuliah boleh nak tahu. Ni orang saya kuliah boleh ni, macam tu orang lepas tu tanya ni, kau boy juga aku. Aku itu lepas tu kuliah.
5: Lagi muncul gegar takkan dit nego bayian dit. Kalau mana kau kau lah mahu bangun lagi kita, kau bayian kau kandu ini tenka. Aku kau macam aje rein, ti permati cuman je aje. Arab kau ni ramu aja le. Kima bayian, lakuan kau risik. Asingnya kau ekor lakuan ni. Amacha mana Arab Gurus? Amacha ane tamuacha lenji. Poyon tani asidi mukiwa ndi kugi kuyabela koi. Parno tichu kuvangaru kusaita kugirta to magugir koi ndani kugi kugir boyishechu. Na tana mune asidi lenya aljunga ndi.
0: Yes.
5: Arab Gurus. Elaga nyoko beten kondit emboyo ndita na nemboyishe kuiru ndita mboyishe alakya giba kasi ishe kumba kumataibur ako nyurgane tishe nubo boyo ndita na nubo kondo ishe nubo ka
0: yaha
5: ndita mboyishe chenka andan tinye kandoi nateto tinye kondit tinye kandoi se nekarara na kere kumanyur tukun chowa min kakanapta cheket kele katinye tukun chetare tenge ene lupaka matecha gen tukun chumara gile nekosi anan ka katinye tukun cheri venge ene lupaka tukun chowma ali kele kogimi isim chichi kunda andan katinye kere ko ingera Arab kore dile yo miten dugun je bara ngalale baishya anan nale ke ngalale ko magi kon vidare ne mesin ki che mu gai gere ko tes atin ye nen ne ko ga ni tat ko ni ti che a ka ti fais ne ba mu jo go ita kon da mu mo to ge mara en go gile tap ke ne mara ingel gu ne tu mu ni ke ter ter en sabe ko go ga ter ter chi ta en atebe Again, Savet, Lagene, Tinagone, Tishet, and Rit, and the Gazuki, Kiyoli, Kanyaga, Tash. Konyukwenuta, Pernuti, Venuta, Maljigazuna, Kutinagone, Tishet, no. So, Amata Mazi, Kyagalangatunya, Moya Lendi. Young Gigera Gondo, Amangere Gondo, Set, and Luboga, Pomato, Gigere, Missing, the Uanga Chi, he was it to Kuchan. Kondangang ko boyot ko chito na kamujo ko netis. Imujo at ko netis boyon na nagatertert. Dingi yaga tuga enga uli. Dingi muri tinumi na. Kutinya git na kamujo ko sabi ng kechan.
0: Yes.
5: Daga diya ko mandate ni agetach. No tangi na agera ra ko rin dalugo nu. Sasisie. Kegir boyse kala ko uwang kamu ko nyalu. Amunga tertert. Acha. Pichu, ko kai sabet kitole giye tunda gije gana nelegi nyota baish.
0: Yes.
5: Lakini nta kogi taje ko mujo wa itu keje. Nata nara kuri dasi dere, and families alagi, inyuru mama ragamu kote.

0: chibigi na omiten soko number 5. Wana chono osin yego pesa na chimiten yon ten 150,000. 150,000. Kwa lagi chek pichu mite soko. Hii ni mwagi ilike ya baga tel tiket sichu. Toska huko. Amumbi ke tutu kiba idhe chimite soko. Tutu enea. Amuyo ta muwa ungoi nutik. Chuka so alenji ni ni mwote liba tiket saraka raka raka raka kwa bitita na aljingebe kibigi inono. Paul, Lois, Masi, Nwage, Dixon, Evelyn, Thomas, Sharon, Machomo, ile bike chango chemite soko, Rafael, Catherine, Nwage, uye nigit kubi kwa chondita, hapa utakene kure Wesley, lakini mwange na lakaturi kwa chitano, among the first people. Ogo taka ne gure ne desi ag norin ana morin so daga agi ko e bona so ligan u ge le chon tabi ko le no teli bak tike tara kara ka e tus ka go go kwe ge tyo ta chol jinge be gibi no mbita number 5 ogo so ko ne ba star 448 hash oga so so ko no to ne ngo lolin ko no ba star 448 hash imagine le bi ke mi te so ko wo chon to ne go se ga mwa ga ndu te gen e icheget Nimi tenyo nito na ginye. Ogo tbona se chuka hako wanaam chachanga. Besa giri neko nyore. Mi neko itu nguni. Gira nguni. Biki eno ame gotile tickets nguni. Ne u Steve ni nono. Kwa itu nguni neka tilipu ticket agenga. Uwa kikwa chelipu agenga. Oksi lingi shekso so maktisap. 1037 shilling. Gira Steve. Ogo ta ginye ika asan barichinge. Imege nishwa ilinye de noto neko waljige in. Pikipiki ino miten in star 448 hasha. Star 448 hash kerbi ke tu na tangunyo ni nyaga ne gure winne ugo gi go chege ne bonus so matu mete boro ina na tani mitina tani go mo go lejo go tin amitina sibiye ni rota na go gi raga ne ko tin go to mage leje ka go bi gere wa tuwe sile gene ba 011 ana mu go tele ticket ngune ko tin go mo mite chita ne go gi leje ne ga go nam ne go gi leje congratulations to mi ga so mo un ite style yel jige ticket ichi lege tyo star 448 hash star 448 hash agi nelege tegeso kwa tisata vizuri sana yewe bichu agere noto nene kiguren abednego kwa itu nguni agi nega tilibu ticket kwa hivyo ajimi ambili ngu tilage tukul ticket mana ichi nguni mugu meti nye kivu kabisa mbele wala nyuma lakini kurgo ite saa sita na mene tishek tuteche mite tayo utan kwe ginyende noto netinye 150,000 Star 448 hasha. Speaker.
1: Jamge lu yang bro.
0: Jamge.
1: Yo namanya ruana nyoga ni. Na nyoga ni dah gosip tu tu tu. Sa tu ambo ya terapi lu. Ya cakap. Apa aje bandang sekarang aku kopi asal konten tu tu cem. Pati kita atakur nanti tu begini kengoyan di. Yes, no, no. Boy, you are deep in here, and I'm not more than a lot of the shoes and boy at the very one. Come here, check a little bit to what? And nowadays, and in good. When you go out of the way, the bubble, the maradin, and all the world of our status. Oh, boy, you are making your chocolate bubble, the bug out, or you have to go in the car. Come here, check a little bit to your pet, and give me set up.
2: Amuntu yen wa paraza na mege gure nguni.
1: Mwawe kwa mitu yeko tiru wawiste wanguni. Anga anado getinye chongine ene sini ya spendiri taa enge nyiteke wanguni. Am, katiba negigo nyokora. Inge nile mitu mutegi ginde kwa tutu. Kujibare giru waginde kumpino kwa mwanyo anu iso mjita nega ipoti ya. Ana kwa something ya. Kwa tolti leadership kwa kakira kwa naasa mpwa isho chutoke ipindoi. Yang ini lebih mungkin dari bahasa coba 70s, coba 80s. Lagi ni kiri wajin deh ni, kuba tak tukar ni ya. Kuba tu kalau mula ni cip, kalau anda ni coba 70s, kiri wajin nanti ni lagi kiri wajin. Kau tu kiri wajin deh, kuba tak tukar ni ya. Aku nak kiri wajin. Aku nak kiri ni. Oh, kamu yang cemuk kuil.
0: Yes.
1: Elera anjung beten, anan lagi kerja ni. Dia miring macam orang tapi dia tak panen di. Apa yang di tak teg, tapi dia ni alu gitu. Wanu, wanai dia ni alu gaya ini. Ini cukup ada ah benar aku ni. Ini lekang itu, baru tu sih tu tu lelak, kalau dah tu lelak gaya tu, tapi ni aku ni. Mami itu kita ni ada bagu. Mami itu, gosok ni. Kotora ini macam kami maju, tinggal ni negara bagi tinggal yut. Cemang ni cakap orang ni tu, orang mati ni, semua orang negara kiri tepatai orang ni. Kiri tepatnya, ni wakat tu nak cari utara ti, anak ni jadi dah tiada ni. Enak, dah ti ni, kucingnya urus pun, jadi ni lagi. Kau mati juga lagi, lagi tu kata kami nak bahas ni banyak berok, macam mana ni kau ni, kau ni itu, itu ya. Kulah tarik apa yang ada boleh. Jadi beri jangan rupa. Orang ini orang itu yang naik picu muni. Tahu apa yang dia buat lalu lagi. Kulah sama cakap. Kulah kata dia ni tu yang paras. Kini tiga naik kulah kamu ada ini negatif mana boleh sihkan. Which direction ini beri orang ini orang itu yang itu. Bunyi barang yang ini naga ini ramai guru ni negri ini agir wajah bunyi dia koesyen apa ag koesyen cakap tetapi tidak uang bagi leh cuita bumi apa? Sekian uang bagi lawli ada ni apa? Agak tiba negara ini korom, ogoh nyigis, ogoh tinjau beroy itu nahu negara semua negara tak kira lalai koesyen eh cai don ag mure ni boleh cai don ag yuti nukai don. Nampu itu ada apa orang ni mana jorok orang pun luar ni tu, nak terani orang ni tu orang ni tu luar ni nak kru ni, dapat tu yang aku mungkin ni ni ni ni tu orang ni tu orang ni mu, orang pun luar tu kita ni orang luar orang pun luar tu tu.
0: Bungai missing Pastor Emmanuel.
2: Jamke. Kongoi, kuberuri kita in jaga orang lawal tu, agiye koran nega igati, kuberuri jauh bangun dosiu. Agi kat wang staff tu jawa inta cebem, in kuto macuti, in kabisa ni ni kamu aku kongoi in lekuk open. In tak, aku ini, aku ini nama korang kari isiaku. Neo tiel ini gempa boleh karena kongo. Kami game dia ini kita pemi outlaw.
0: So ya network magin yorun gamye magin
2: nega sani
0: kai bete network
2: ka bete
0: nenaanga iweke gamye mate tu awai
2: gangeti
0: yes
2: boise ki nguni lo kibarai ni komego tesi netinye chekite kisi boise amunyu ginye kingoi boyot yonge buren gechere ingi pini elegi gi no mende gistoku noto lakini jubara ini kwale ngwangi bar chuki ivare tikitolo
0: yaha
2: igere lego gi goromi amu kingoi tikitoli chui kogi garara chuki bahanalo amu chuki cha kogi nige kitane ga eteninye ingi tini agile nyon abo kikombe kimage wal jinge ingu nirai ni ile bare ye lagwe pe inogi ne ngora imbaba ngana gonne anak uji itu no, kita ambil negi MB. Anak kuki negi kita MB, kuki negi ram logo kaget tulbe. Anak kuki maram mulu. Lagi minggu ni rai ni si geragi kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki kuki nganguni ke le logo nguni tekisto netinye ngo kumwaun kole matinye tekisto nekile ako ngomwa kole matinye tekisto nekile kumara kutinye boyon nekakwe lakini matinye tekisto kongeta kine boisek nguni chepo raini kumekoywei chepo raini kokomai kora konyobur ak chepo tikitun nibuch inoliok tekisto kunoto nekemoche ngetuna tekisin ngoberurin komuktoindet amiyoriep kobete ako in siketuyechin betut agetul nekakibi.
0: Asante sana. Gugui mizinga asante. Murefu ene limba tumai?
3: Mwana kwa mista.
0: Yes, murefu.
3: Mungu kala kwa mista. Titu jit kwa rae. Angeti.
0: Yes.
3: Titu jeno na igoba kwa mwana ujitu jeno kwa mwana mista. Angeti anu. Mi teno di nye galwa le. Ki galwa le pu ya visa. Lagi ni ngari ngari rogi li kapisa. Mi chita. Apa ni tu no kau tak ni cerita tu muncul cerita ni tu kau ni lain lain kau tinggal ni. Tu muncul ni tu cakap orang ni yang kau kau sila kau ni ada ni ibari ni dah ni cerita siapa? Kau lah mami kita ni mahu mimi beli. Jadi cukup tu kalau tak kau kita ada ni awak ni muda juga tak lagi cuit lagi cuit lagi film juga mimi kita ni cegi beli ni. Only when you and you go in the Tamu Togger and grown, yeah, and grown, I'm going to do to Yogi.
0: Yes.
3: Me boy, just the birth and gonga. Neither two care of the collapse from it. No, and Gaki walker, good not that done, not over here. I'm not telling you the new move to school, you go, kazi ni kabisa kumba mi gari tawe tindwa kabisa kotor tangi watu yangi na kona kilo kugani moye gita ke kucho ni teta ke gura nyo ni tinga njo ni teta ni ke gura nyo ni tinga la awo cho da tu mamanche mabango no ti ya ne chute ki barga di tu gi ngat ki we ki war gi we ki zura iti ki we ki zura it poise ya ne ya choron ki li tikoro agi bare yer bi kyo ji walit ko bi ke mi ge jeri ne ko ma ko yige ra yile jong ko bare mana yi ya ji ge ko ji o ago na mo na we bi sta o an ge o ga nge ti o ge o o ga nge te o ge to bu agi ge yu ne lo ge to ni bo ji ke ji o o ge to to gu ro ti ba ni ko ziru ge to bu ta o ge ko ma ziu e yo ge yo ge go ngon go la ge mi o ri no to mo no ko le ni Tiba aku ni aku tunggu aku lagi deh. Ini orang boy je, kau tu tunggu baru boy je. Lagi ni aku tunggu ke ane aku ni ambil mi voti. Ambil voti tu dia lepas ane. Lagi ni tu kau je awal lah aja, mahu ni mai. Ada semua ada tengok tu, kau ni yang kau pernah, pula kau pernah. Ah, kau cakap ada tak jadi ni ni baru lagi terus boy. Kau malas kipi cuma kerja. Kau ni mana nak kerja macam? Jadi kamu orang ni ni, orang tak kerja tu kerja kini korang boy je kerja orang ni. Oi dem na waranu te ke waranu kwega ayo yabargi anyi kutya uili bito no imita yere no korunga ritu sta
0: ngo
3: bigrabi ete
0: kungwei
3: ngo koi mizing kaza
0: aya ngo koi mizing asante sana merevo ene limba tumaisa kwa chibita jemele zengo no inakta mazeno limba kwa itapsili bwete ona ntugule ko kama wachi chito alenje gasa jitage tugule ama chanye itel jita tiketa seriously Angerot kago na mene otan. Mine kekure in Aaron. Aaron, Brenda, Gertrude. Chotan jogere baka notan. Kwa gire kwa kikwachi. Not bonuses, bonuses, bonuses, bonuses. Sini otan kabisa. Kasi chita aga tukulo. Kitinye dagigo shek tamanak sisit kitio. Kitinye niruta ta dagigo shek tamanak sisit kitio. Nyonso ome chita aga tukulo. Mwa gerot kwa ite dagige notan bako nom. Sedani mo buato la raisi otkai dagi na tano boko nam dagi gosha chusisi chukiti nye ayoni alago we indigo kone chita na tano na aljinge biki biki chita na tano nebo 150,000 mo ane we indigo 150,000 nechu biki biki ne mo ano aljinge biki biki ne Jill Star 448 hasha yes amache gito gito Jill Star 448 hash okay Chill get your star 448 hash. Araka araka, ichil star 448 hash. Koyega ichil get your star 448 hash. Koyega ichil get your star 448 hash. itiljige ticket nemite number 5 ticket inoto gumite number 5 *448# *448# Well, no, turn in here, let me give you 150,000 Kenya shillings. Monica, I'll give you Monica, I'll give you 1,200. Buona, now turn in here, Jalodi, I'll give you 290. Me, I wouldn't give Kiri. Now get a gun your bonus, not turn in a bustling gishing me an ane. Me, ten, not turn in a good Caleb, I'll give you bonus, not turn about 1,031 shillings. Awa na mengo sipke bonuses. Nengu dimi yono jito til jito tiketo. Yuta nilego higo nye kabesa. Ako wale ni jito til tiketo. Noto nengu ngete. *448# Mewa alda aga gichi ilegitio *448# Alright. *448# Aya. Nekikure neze kie lagi neo gire kago. Nama gine silingishe kioto ne 731 bonus. Norton Negigurin Lily Kogi Gochi 1,500. Oh, no, I'm going to get a little ticket to Norton Bosomog. Ogochi Toyotan Yegri till ticket Norton and Ungeti Target to Gulina Leonati Seki. Iwega so quaggy till ticket Norton at a Caraca. Getting a degigo shake to again. Soko go Norton number 5. Ulimiten border. Me on a big big eat. Negagasi le border. I get a Denny's cocky watch bonus. Go till to go to go to go to a till ticket again. Can go to 43 shillings. I never till the ticket in Gune. All the best, you target will. In Gune, go to Mugigo, to Mommy, I get to Gulagi Legi. Congratulations. So, to a legi ni chi to Gulinaga best, all the best. To a legi ni get to Gulu all the best. We again, you target till ticket, not in Gunget. Here, I get a Jeremiah, Lois, Michael, Dennis, Winnie, Nicholas, Aaron. Wesley, Joseph, Ishmael, Moses, Noah, Anthony. Mwa mbichu ono, Masi. Mwa mbichu no, tenene we ndia 150,000 ichu. Mwa no kwege. Chini gitio *274. Ayema 274, sorry. *448. *448# Yes, chini gitio *448# *448# Ko yegeri chil gitio *448# Itil jige ticket notone. Neo ngaloli ni go ticket ata. Ticket notone. No mite number 5. Ticket neo muwe go ticket notone mite number 5. Ticket number 5 ko agisirige ile border border. Agisirige ile border. Border notone go mite npesa yotone na 150,000. Sasa swali ni. Tebu utie nyungweni. Ngoe no kwek na otende we indigo tile ticket agwe successful. Ngoe na me ticket ino onto, no ticket ino toche nge chitu kuli. Kubunji ngo. Ome te ungi tiga muna tinye big somo kimi tine ina indachi oma chua gochina fast ni bago ngalale. Agere ine, ome te ungi test title ticket ino otende. Kukwa mwona lenji, kote ngo to migasa lenji ngo kwa lijiga anu e test title ticket. Peter, jemelet. Peter. Yes.
4: Yeah, Munara Guru.
0: Achemege Karibu.
4: Asante. Of the Vita Chemele Tin Liv Kanoine. Kamara a lady webista.
0: Yes.
4: Yeguru Ngasi Kangeti Nalea boy shaking nangi sukina.
0: Hmm.
4: Koi me boy shik chin ni geri gere galwa leg. Like in the very to and it's a mini kuting.
0: Yes.
4: Anani ki ko ba orian tu kini gire gir kolam bed aku poishi kiki tienge.
0: Yes. Gir.
4: Aya. Alagi ni kurugagi irungu non tiko negech chaka tegi si anan chaka si ngalol tiga poishi kuge irugul ag maya in manet anan mayu echin manet sor kuri gire ilaka gobe kara poishi ne kau gobe kara tegi sa negit tegi si a aki wasendo ni tindo. Aibu, tu kina kanga koko wai meja na kina kikire mboishi kina kumi kutindo kora kutingi sige al mi kutindo aishi maiche kikoro.
0: Yes.
4: Nibo jine kutoke ni orodha mboishi kuti kita aje kwa wingu nara kure na muone na uye ningu nika pesa. Nda mungi wakijia kati koko wuit kasi te mi kutindo katu wanu tuki nidri egere kopa imanete aki nde angalalu tuki kororo. Damu negeri gua negaralah lu kerja negaralah lu kuno negaralah itu ika kau cawas cawas itu ika ningu ni negeri hilam me gua sugita. Ani nyorung gua negarando dah jam negeri gua ni boleh sekarang kan ni sosial saya tapi nana negeri gua tu alai. Ani asal mina ni nangge di enti pakut tu nyol barang ini tu. Nyorung mereka ni samu aja tu ini ani negeri tu hilam. Aku boleh yo teman ana. Eh, wujud ke asyik taraf turut. Jangan semua ini. Ama wujud kongkong boleh sih jangan mungkin tu. Tentu agak tu orang tu kira orang boleh sih jangan. Tapi tu boleh sih kau jangan eh.
0: Ada
4: kau di taiman. Kiki guru tu nak kira orang ni nunggu ni ni boleh sih kau nunggu. Jangan semua ini cuma mana.
0: Yes.
4: Namun ni jodoh cara kau filem mana jadi sih kau ni. Kau ni kau boleh sih kau ni cie. Tiada mau boleh sih kau tiada cie. Kiki gigi cie cara sih kau nunggu.
0: Aha.
4: Engir. Kau ni yang gair kau muka kau aku cinti sini.
0: Yes.
4: So nak gairin ayeh korom kasih itu nak gimana tak gairin boisha gimana to ngalal aku boisha yang gara ini ngalalu tu kira orang coba mengatet. Dalam ni yang gair kau ini tuhmu kaki kita. Kau itu orang matri ni kau kau mungkin kicah naik kau mungkin kau besar. Mungkin yang gair lagi kita tinggal orang ini kau lebih aja lagi nol, namun polisi kena aku tu nyolu, ku suri tu kejang gora, aku kira kau tu kejang, namun nol lagi nyogi mana kau nyogi, jinu ming ni ngelol je boyo, nana niwal ngelion, ku ngelol je boyo, kau ini apa sah, kau kiruagi kita gora, kau kimi kau tu kiruagi ntar, kau keran mete, kau ini apa sih, tu yang ku nene ku kau tu kiruagi ntar tunggu nko kau keran mete. Cuma, an, mana agaknya aku mesti kisahnya nunggu supaya lagi orang niat kerja orang tuh, cuma ini barang, me butin awak sih macam.
0: Yes.
4: So, kiki berumi kah sih, tenye boy sih, kiki gobarta boy sih, kini kerai, kini je tu kecanggih nolagi ni, lagi ni nunggu ni, kiki gobarta boy sih orang alek cecang, kongol, bawa lagi ni nanti kisah tempat kena guys.
0: Right.
4: Iya, gua kan lawan ni, nazar aku, gua masa tu kena bawa sih koras itu, orang lalas sa gua, ori, mati kita gini aja kena food gila.
0: Okay.
4: Gua harap aku ori
0: rob. Gua missing pita ni, lima cemen itu santai sana. Walau tu kulit kitnya dah gua sih kecuali nasi kau lagi cuci, aku tu mau aku kau lagi jita, kat tu kulit megan show ilang kita sasita. Wah, yel juga cita ini atau nunggu itu saya sih tadi geri lagi yel juga cita begi itu bukan? And *448#. Toma, bado *448#. Ega aku nyuri cita bas, oh no, lengan atau nega aku nyuri cige *448#. *448#. Thomas.
5: Yes, nunggu, Westa.
0: Missing, karibu.
5: Nunggu, missing. Ega bas nega aku orang. Agar kita boleh lihat sih, kita lakukan boleh, lakukan galak boleh sih. Kini ziru ini nara pur, engkau datang ni kita tahu ziru. Kuki boleh sih, kuki tinggi, tinggi lagi ni juga boleh sih. Negeri ini kau kau kau mau boleh sih kulle, kau mau boleh sih kulle. Kuki mau ke sih le. Kau mau boleh sih cuma apa sah, website apa sah. Kita tunggu ni boleh sih cuma kocce lagi ni tapan, kocce paling kita tapan. Mautok pik, mautok boisha kein. Jika nama kara, aku mutu kafe sendana. Kau usuk itu boisha tu. Kau mautok kara kasar tanda kata kau ni ada kara. Kiba kara boisha tu kara. Kau kongeh, kau kunjung moving itu kara kalle kafe sendana. Kau kiti ni boisha tu atau ni kalle kiri kalau mautok tu. Aku kiriye bayi kafe sendana. Kini kau mau kulle. Kini kau yang no. Ya anak kau agak kas. Kau kau guna kau tu ni ni ini. Ya muno ini le boisha. Kulit na buat dengan, yang ikir sekarang sih le, pakau kau kangen picu kara kau ikir kaya na, negara bojoan di itu, kua kau sas kengkap kau ikir kulit kau engkau, kamera kau tuh mungkin ni tu, kulit kau kalau leh semua kau kalau leh, nebo, inyoru boot netinye kalbolek lakini ngeba kapkirwok ak kelekekon ngolyot in Webster ko in kotebi kotor kole ingonai ingotonges kichanayat agenge komwa ngolyot kong'et kotokchi akine kichanayandara kole uon kakenionton yo nebo oeng ngeba kapkirwok kora ko in kotile boisichu kora in tile kirwoket kokatil rapisiek matile kokatil kora in yani kirwoket nekakiui ngolyot kotor kenai kele kabitunen ano makosait en iru inyon kora mara kosirgei kapchi kora inyoru kora yani kitile ngolyot nekimoche keruchi kebeber kiboisiek ine ko kikerto ine kweret kolenji kialan kirwoch kora in arap koror tor kele obaany kakiwona kanyo betaban nan kotile ngolyot kuruitu kelen kero kaketil kole ako kokoesio boisiek ako in mokesire yu lakini ranye teben okinye kichanaek nebo boisichu kora chetobo nguni kochebure en sokiot ibure barabara koimeni chepyoset kora kwalda tuguk chepyoset asikosup kora abokolei chepyoset kora katechop ne ini chepyoset katechop ne abore kikokile boyot kometit ko chepyoset ko katit yani imoe kong'et katit kokolune metit yani kondoe metit mekere kora ile kikebe kora kototun kenose kora boisiek so omolen Webster ele kikoit boisiek nguni kokoit boisiek chememoken kiy ngalekwak keba nguni ot kora yakiba tumin kora nebisie ko nebisie kora ko neune chepyosenyi nebire ko chepyosenyin ako kiin kikibisio ala ko chi nendochin tumin ko kit nelikwok neiin nemotinye tisya netekisi kok lookyik nemokingechi inyoru boyot yani lekibisio yani yoechin tumin look ako chito neune chepyosenyin sasito kemo bire kok look ngwonite lookab irwoche taban isipto kiwotusiek ikere kora ile kiba boisiek kora kototun kong'et in kocheny lain ine kabisa lakini akong'et kong'okitu kora ko nematakonai kole bichu mengechen konan keibun kelenin kirwoe kouni komokesire kole kingeba kot kora kot kosirgei biik kotep kole kirwoch imanit makiname tugukab osoya kounoton lani kikondo osoya yani korwoch tongulo yani ngobore tore kole nokone chechok ba mi chechok onde ngwenyu koro yani kere tongulo kokonyo buten yani makere ot konai kole ndamakonde rabiche kosopche kapchini kakisop bichu unoton nekiuit ine kasit kero
0: kongoi mising asante sana kongoi mising kole ngoketkei kunoto safi ako matetil chito tiket noto nekobo pikipikit kakwolchigei chito noto kakwolchigei noto nekekuren Ezekiel neletu 233 Ezekiel neletune 233 noto nekakwolchigei pikipikit en *448# alenjini congratulations ak pongezi kabisa Noa en Digir
6: arap kori amun arap kori
0: achamegei
6: makakeku ake cheboisiek ngebwan anyalin kimiten ot botich ot ndamun kole ngany kookisiek amun kang'et kora bichukikilungu roret amun mara kobure chito ichop kokit ko kametit amun kichang tuguk kitilen kokit kapkok ingen nekiolan mara ikonye miet imiten yo kikosai ng'al cheng'olole boisiek en ole kikichoren ng'al ko chukoraini kokokebesenda kokibarge ak ng'alek kibore kora inyoru boisiek kora chekomi tanyin kimomorikin ot bamung kokokait bwana Webster nebo kanisa kong'olole ng'alek chemo bekonyoti lebo kanisa omara kelein ongesimian kora komuktoet amun ndiker kora en bororiosiek chu Webster kou Masai kotamaken kila icheri akiabu masa kole ko bichu koribe ribe kabisa rika maburchindos ngele nguno kou ngele kotibo rikanyi ko kakiba tumit kibure ne rikatenono sindori makosa ko kenoe kele koe nebo rika nekile koarunyu keunoto kabisa chito tor kole tor kebir makosa enoto kikobarech biashara nekitinye ako angat konda kora nebo bororiet kang'et kora biik ndibore inyoru kora kou koe ngweny iro ko kakwo chito konam siasa matakonai kole matakorib kora ndikere kou koliborimurwa ndikere ko kipchaa boisi tiengei ngurwon kokikopcha kora mara mbili miten chemi ololmasan chetulue miten chemi tikit ikwo ng'any ileboishe chu mi tikiri ak chumiten nelolmasan nekomwoe ne nekose takas lo ndamwose ne kora en bororiet ongituen ongitu otuyeke boise sikor kokasak amu ongitulosinye kekose kora kekere masae chu kondoe ngisikomwa kele kit nemoe komwa kondo ta komuktoni kuchucho kikonde ta siasa so kone ui koret kokatkei koret so kotorere kora komuktoni kamunin ak kotokoni kora boise chekichore ng'alek kamunin nebo rot kondo ng'olion bo kerorechi boot kwonya uo ngamwa tuguk chemochoto konebuchina vijana en bichuchu ongerikyin kora boise sikechore ng'al kora amunin eleo eneche kora mara kikesiki lakini kikibendi en kabut chore ng'al so konebuch ongetakis kora in chonto kokoni kora in
0: komosikisia
6: nebuch komongo kele boise kan tugul wekasta
0: Man.
6: Miten boisek ine chetinye kora chetikone kora biik kotikone bororiet ko en ng'alek chebo siasa chetesetai en korotinwek ikose ile kang'alal bondo nekotinye olikeepchi lakini komwoe beit chito nebo kasari so kokas ole kimi en bororiet nguni olan tugul chat olin bo Kericho ano Bomet olipo Narok olan tugul kokan kotuguk cheu chon kekere ile kora kibore imi kora viongozi chekakileun kora komi kora ng'alecho kokere kora in faction in mashinit nekomi uya komi biik nebendi biik netanishinchi yon iwendi pole chito mowendi ng'alekab lesikor kang'alalanam kele en pole kokebetyo anyo kororet otobwat chi nwoe kabisa ongeban chebunyi kobe chebunyi olekitin lakini ng'alekab mashishi kiweke kando momiten chito nebo keshangilian en mashishi basi ni kono nirirtos biik nirirtos lakwenywan lewe unaenda kushangilia nani shetani ishindo so ongeweku kalya nikibo bororietab kolenji kou nebo masae bas kurorechi chu buruechina ole bora kebire kwe sikireti komakot sikirek chichu mi trasmar woni kipkochu shetan nikerab kor alan keng'ololse kubakong'wanin ako bichin mootinye ng'olion sokoi biik alak takomwak ichen ongikoi napas koke kora kotakotikoni chepyoso kora kotakotikon kora biik chebwone kora amunin echek kora kor kakibetaan kora sikore ole momii kit neking'ololen amunin kot komomii ingele echek kewendi kora sibakeun boisiek lakini momii any kit netesetai en taon amun kibute so konibuchine tugukab gaa ongetorchin ko kimotin ng'olion netoratot
0: kongoi missing asante sana kongoi missing asante thank you so much agere kagoit saa sita ak dakikoyet noton agenge noton nafasi noton nekago labat iman missing ago ng'aleku choniton ikose mwoe biik en yoniton akobo ng'alek chechang kabisa ak ng'alek choton chekokonech boisiek kole at least kitakewegu neshima ak kekonyit boyondit namun noton eleketokyinigee tugul kora ago noton ko lukuyo noton bo maana en bitu noton braini kityo kile tuheshimu uzee ama na wazee ak boyondit kwa ujumula bwana kikochi heshima noton ne nyolunot kou ele kinyolundo so ko noton nebo maana zaidi ako kokagemwa kou noton machale asante sana thank you so much yagwei en yoniton si chamon gara sikobit kitu kion tatatu chenyon imbe tunote nipo raini na nkimbo utunote nipo raini sikobit tatach suzi agene sikobit tata statu gula gnote nipo panganga reloaded inti butake tukul imuchi nyoru gara po ishi chukante nikina Isaya Jacob number nato nipo Jacob ko 0703 za Safaricom 0703 869 104 0703 869 104 anago ya tel note nabo 0781 364 445 0781 364 445 kwa Jacob John tena Isaya kwa 0728 941 243 0728 941 243 inyoro agne en yonetan asobiti ente butake tukula omuche kwa gaida ni nini yonitani kabisa en yoniton asikobit iger kityo kele ketoretage anibuch alin asante sana kongoi mising alekocho ongisip ak kerib kounonito thank you so much and may God bless you kukurean Webster kukurean ako magun gimbaut noto nakaraan kabisa yeit setai EFG need to touch FM to get up a call engine.